0: sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
5: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
6: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
5: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi. Semuanya cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun dirpacer itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
6: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
8: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan jadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan sama-sama. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
6: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTK nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan.

0: Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 Cabang Hafalan Al-Quran, golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
1: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
0: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 Cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar si muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bukyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO

0: melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
2: Baik,
0: Susan.
2: Baik,
0: Susan.
2: Pada pagi hari, aktivitas ada, dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur, dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta ya akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal, sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk informasi perakiran cuaca pada hari ini. Jika dilihat ya dari Studio Pro 1 untuk Pahoma dan sekitarnya masih terlihat cukup cerah. Tapi seperti apa untuk perakiran cuaca seharian ini di Provinsi Lampung? Yuk kita update informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Rama. Halo, selamat pagi Kak Rama.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik sehat. Kak Dian bagaimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga dong. Dan pastinya kita penasaran banget Kak, ingin menyesuaikan juga kegiatan terutama kalau lagi di luar ruangan. Seperti apa ya perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung seharian ini? Silahkan update informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung, Rabu 16 September tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan juga pesisir barat. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Pringsewu, Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, dan juga Lampung Utara. Kemudian pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, dan juga pesisir barat. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan juga pesisir barat. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 58 hingga 96%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 36 km per jam. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak update informasinya Kak Rama dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang kami nih.
6: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
5: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
6: Ay, enggak, lagi nyetir kamu itu.
5: Nanti lewat pemandangannya
6: aja. Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
5: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
6: Merek udah lagi, leh.
7: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
5: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
7: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
6: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
8: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Wow, mengejar matahari nih rasanya ya. Kalau kita lagi berkegiatan di pagi hari itu ibaratnya lagi ngejar matahari juga ya. Ngejar semangat, ngejar kegiatan, jangan sampai tentunya baru mulai hari udah gak semangat duluan. Aduh, sayang banget soalnya masih ada seharian nih. Nih, di pagi hari ini juga supaya tambah semangat mungkin Anda perlu kafein ya. Apalagi kalau misalnya di Provinsi Lampung kita punya kopi, keren-keren semua gitu ya. Kopinya bahkan sudah ada yang menembus pasar nasional. Dan memang diakuin banget nih, kopi-kopi Lampung enak-enak. Nah, ini juga kita dapat kabar baik ya, terkait dengan kopi yang ada di Lampung, yang ternyata juga nih dari segi pertaniannya sudah mulai banyak. Dan bahkan kopi Lampung bukan cuma soal cita rasa, tapi juga keberlanjutan kebun dan kesejahteraan petaninya. Tahun ini pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperluas pengembangan komoditas kopi di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program pengembangan tanaman kopi seluas 2.200 hektar pada 2026. Program ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa penyediaan benih kopi dan bantuan untuk pengolahan lahan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan dukungan tersebut diharapkan bisa membantu petani mempersiapkan lahan dan tanaman kopi dengan lebih baik. Pelaksanaan program akan dikoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung dengan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan di lapangannya. Nah, pengembangannya juga jadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan komoditas kopi sekaligus mendorong peningkatan produktivitas kebun. Harapannya, produksi dari kopi Lampung gak hanya terjaga, tapi semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan.

0: Baik saudara pendengar RRI Waikanan dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini, yang mana telah kita ikuti program acara bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Selanjutnya pendengar, seperti biasa di setiap hari Rabu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program acara Dialog Waikanan Menyapa, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan berkesempatan untuk membahas topik, yakni manajemen ASN profesional, bukan melihat siapa tapi melihat kontribusinya apa. Dan untuk Anda tentunya pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui layanan telepon yang sudah kami sediakan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

103,6 Makassar RI. Wai kenan Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan kepada Anda pendengar, bahwa saat lagi saya akan ajak Anda untuk melangkah ke acara selanjutnya, yakni dalam program acara dialog Wai kenan menyapa.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mungu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Waikanan dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali kami menyapa ruang dengar Anda di edisi hari ini Rabu 16 September 2026, yang mana di pagi hari ini kita dalam topik dialog Waikanan menyapa dengan tema manajemen ASN profesional, bukan melihat siapa tapi melihat kontribusinya apa. Nah, pendengar, transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini sangat bergantung pada manajemen aparatur sipil negara yang profesional. Prinsip bukan melihat siapa, tapi melihat kontribusinya apa, ini menjadi pondasi utama dalam menggeser paradigma lama menuju budaya kerja yang modern, di mana melalui komitmen ini, tata kelola kepegawaian tidak lagi didasarkan pada faktor kedekatan, senioritas atau pertimbangan subjektif, melainkan berfokus penuh pada kompetensi, integritas dan kualifikasi yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, di kesempatan pagi hari ini pendengar sudah hadir di studio kami ya, di sisi sebelah kiri saya ini ada Bapak Herman, sarjana keperawatan magister hukum ya, sebagai PLT sekretaris BK PSDM Kabupaten Waikanan. Kita sapa beliau. Halo, selamat pagi Pak Herman. Iya. Apa kabarnya Pak Herman?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik dan semoga kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, sehat ya Pak Herman ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, sekali lagi terima kasih nih Pak Herman sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke RRI Waikanan berdialog di pagi hari ini.
2: Baik, kami juga ya mengucapkan terima kasih karena BKPSDM sudah termasuk salah satu agenda yang diberikan ruang publik untuk menyampaikan informasi kepada publik. Dan tentunya memang RRI masih punya tempat dan rumah sendiri di hati masyarakat Waikanan khususnya.
1: Baik, dan tentu untuk Anda pendengar di pagi hari ini, Anda yang ingin bergabung tentunya berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui layanan telepon di 0723 476 1697, atau juga bisa berinteraksi melalui pesan singkat ya di nomor WhatsApp 0811 7211 036. Dan dialog ini juga tentu Anda bisa saksikan secara langsung melalui kanal YouTube, Facebook, dan TikTok kami di RRI Waikanan. Baik, pendengar di manapun Anda berada, langsung saja kita akan segera berbincang bersama Pak Herman di pagi hari ini terkait topik kita, yakni manajemen ASN profesional, bukan melihat siapa tapi melihat kontribusinya apa. Begitu ya Pak Herman ya?
2: Betul.
1: Iya, dan di pagi hari ini langsung saja kita akan bertanya ini terhadap Pak Herman ya. Baik, di pertanyaan pertama ini Pak Herman, kita fokus dulu ya memberikan pemahaman ini transformasi digital ya. Dan kita mulai dari hal yang paling mendasar ini Pak Herman. Kita mungkin masih asing ya dengan istilah DMS ini Pak, atau Dokumen Manajemen Sistem. Nah, mungkin Pak Herman bisa jelaskan sedikit ini dengan bahasa yang sederhana, apa sih Pak yang dimaksud dengan DMS ini, dan mengapa sistem ini dianggap baru begitu dalam tata pengelola kepegawaian. Silakan Pak Herman.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. DMS memang semua baru dengar sih.
1: Ya.
2: Dokumen Manajemen Sistem. Bahasa sederhananya ini adalah sistem yang disiapkan oleh BKN untuk para ASN ini memastikan dokumennya tersimpan dengan rapi. sehingga semua harus diupload pada akun masing-masing ASN. Dan akun itu ada menu namanya DMS, Dokumen Management System, sehingga seluruh dokumen ASN itu terekam sangat baik harusnya ketika ini dilakukan oleh seluruh ASN di Indonesia dan Waikanan khususnya, kerekam secara utuh datanya mulai dari CPNS sampai ke MPP.
1: Ya, apa itu MPP, Pak?
2: Bukan mati pelan-pelan ya, Mas. Ya. Tapi MPP itu masa persiapan pensiun.
1: Masa persiapan pensiun.
2: Iya, artinya sudah bisa keukur. Semua data yang diperlukan ada di situ. Tidak menjadi BKN, tentu dengan BKD selaku pelaksana-pelaksana, BKPSDM selaku pelaksana-pelaksana di daerahnya, menginginkan ketika dibutuhkan data, data itu tersedia. Oke. Sehingga nanti pelayanan-layanan yang otomatisasi tidak terhambat karena dokumennya tidak tersedia. Okay. Itulah salah satu pentingnya
1: dari DMS.
2: Iya, jadi DMS itu BKN menyiapkan ruang, lemari digital, digital untuk seluruh ASN menyimpan arsip kepegawaiannya. Kira-kira begitu.
1: Oke, jadi DMS ini bisa dibilang seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebuah lemari begitu, Pak ya?
2: Betul.
1: Lemari digital yang menyimpan seluruh data ASN ya?
2: Betul.
1: Seluruh data ASN di Indonesia, bukan hanya di Waikanan ya, Pak?
2: Betul. Karena BKPSDM selaku pengelola manajemen ASN, ya aksesnya Waikanan. Aksesnya Waikanan. Kita fokus di Waikanan.
1: Oke. Dan DMS ini baru atau belum dimulai atau sudah berjalan begitu, Pak?
2: Oh, baik. DMS ini salah satu program yang diluncurkan oleh Bapak Kepala BKN, Prof. Judan. Dan ini sudah berjalan di tahun keduanya. Dan Waikanan sudah terus berprogres, terus berprogres untuk menuju lengkap lah, katakanlah seperti itu, lengkap. Baik itu arsip utama maupun arsip pendukung dari masing-masing ASN itu sendiri. Tapi ya sekali lagi, kegiatan ini tidak akan berjalan kalau tidak ada peran aktif dari seluruh
1: ASN tersebut.
2: Makanya dengan adanya sharing session seperti pagi ini, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan corong publikasi ini bisa terdengar oleh seluruh ASN di Waikanan.
1: Jadi artinya DMS ini di Waikanan ini khususnya sudah berjalan.
2: Sudah
1: berjalan, sudah berprogres. Dan kalau melihat jawaban Bapak tadi, berarti ini individu ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Berarti dia mengumpulkan data dia sendiri begitu ya, Pak?
2: Betul.
1: Ya? Oke, ke dalam sistem dan diupload begitu ya?
2: Betul.
1: Oke, nah baik, dari sekian banyak dokumen kepegawaiannya, Pak ya, mulai dari SK pertama mungkin ya, lalu juga masa MPP tadi kata Bapak, hingga riwayat pendidikan, dokumen apa saja sih, Pak, yang saat ini sudah benar-benar masuk dan tersimpan aman begitu di dalam sistem DMS Waikanan ini? Apakah sudah mencakup seluruh ASN atau masih ada tahapan-tahapannya ini?
2: Baik. Untuk DMS sendiri, kalau untuk DMS itu kan ada dua arsip utama.
1: Iya.
2: Mas, siapa saya manggilnya biar lebih seru?
1: Nando aja.
2: Oh, Nando. Oh, okay. Iya. Baik, Mas Nando. Jadi DMS ini ada dua arsip, arsip utama dan arsip kondisional. Arsip utama ini arsip yang statis, yang tidak berubah.
1: Yeah.
2: Artinya tidak berubah, tidak bisa berubah. Contoh SK CPNS, SK PNS-nya, SK kemudian surat pernyataan pertama dia melaksanakan tugas, atau kita kenal SPMT, dinas ijazah gitu kan, pangkat golongan, riwayat hidup. Ini yang sifatnya statis, yang perubahannya tidak semudah yang dibayangkan gitu kan. Misalnya ijazah, dia untuk bisa upload dia tentu harus lulus dulu kalau dia terjadi perubahan. Nah, dan arsip utama ini hampir rata-rata sudah tersedia ketika mereka memang dulu kesadaran digitalnya sudah tumbuh ketika BKN awal-awal meluncurkan namanya My SAPK.
1: Oke.
2: Itu ditarik siap. Menjadi sistem informasi aparatur sipil negara.
1: Mm-hmm.
2: Memang ada beberapa data yang karena ketidakcocokan kualitas, yeah, seperti harusnya dia foto dalam kualitas berapa di MB, mm-hmm, tapi tidak terupload, dengan itu memang tidak tertarik. Ini yang kita butuh melengkapi di menu DMS-nya sekarang. Tapi kalau untuk yang kondisional, ini memang butuh kesadaran yang luar biasa dari seluruh kawan-kawan, termasuk capaian kinerja. Karena capaian kinerja ini kan tiap tahun berubah, bahkan setiap bulan bisa berubah. Kemudian angka kredit ini juga harus punya kesadaran kawan-kawan. Angka kredit itu setiap tahun naik harusnya gitu, yeah, kan. Angka kreditnya naik. Kemudian cuti ini kan yang dokumen-dokumen yang sifatnya bisa berubah.
1: Yeah.
2: Baik cuti tahunan, cuti karena tugas atau apa. Kemudian ya termasuk sampai ke penghargaan. Ini namanya dokumen kondisional yang kawan-kawan juga harus punya kesadaran lebih. Okay. Kalau ingin mengikuti akselerasi percepatan pelayanan manajemen ASN.
1: Mm-hmm.
2: Karena sekarang memang kita dituntut seluruhnya serba digital.
1: Iya, bertransformasi. Nah, ya,
2: bertransformasi.
1: Oke, okay, nah dulu kan kita bahkan sampai sekarang begitu ya, mungkin masih sering sekali harus membawa berkas begitu ya Pak ya, bolak-balik membawa berkas lalu dan lain sebagainya. Dengan adanya DMS ini Pak, tentu kita tidak perlu ya membawa berkas-berkas fisik seperti itu lagi ya Pak ya.
2: Ya, jadi ke depan ada layanan-layanan kepegawaian yang sifatnya otomatisasi.
1: Mm-hmm.
2: Seperti ada layanan nanti kita, kalau ada waktu kita coba share tentang layanan kenaikan pangkat otomatis.
1: Okay.
2: Kita juga sedang mempersiapkan, BKN juga sedang mempersiapkan layanan pensiun otomatis. Karena pada yang otomatis ini masih berlaku pada pelayanan-pelayanan yang sifatnya tetap. Contohnya pensiun ini nggak akan berubah kalau dia dari CPNS kelahirannya 68 lalu, maka udah pasti dipastikan dia akan pensiun di 2027 kira-kira gitu kan. Jadi layanan-layanan yang memang pasti ini memang sedang digiring, kita diminta maraton, bahkan bukan lagi maraton, lari
1: yeah,
2: berlari untuk mengimbangi pusat menjadi pelayanan yang otomatis, termasuk juga dengan kenaikan pangkat. Nanti kita coba sampaikan kenaikan pangkat otomatis pada kawan-kawan yang memang pola dan menu naik pangkatnya berlaku 4 tahun sekali.
1: Okay.
2: Jadi pada kawan-kawan yang terkena item atau menu 4 tahun sekali naik pangkatnya, sudah bisa dipastikan kalau dia terakhir naik pangkatnya di Oktober 2022, kalau dia 4 tahun maka Oktober 2026 ini harusnya
1: naik pangkat.
2: Dia naik pangkat. Okay. Itu bisa berjalan kalau DMS ini
1: okay.
2: Kalau DMS-nya terkategori syukur-syukur bisa sangat lengkap. Baik pun masih dengan catatan, berarti kita masih ada beberapa yang kurang. Kalau dia nilainya 80-89 bernilai baik. Tapi kalau dia sudah terkategori sangat lengkap, ini okay sekali. Jadi tanpa harus memberikan data, kita tinggal tarik datanya itu, karena semua sudah ada.
1: Iya. Oke, jadi memang data DMS ini bisa terlihat gitu Pak ya, nilai-nilai yang terlihat bahwa ini

0: Bang Nando lah ya. Yeah. Bang Nando misalnya masuk kategori kenaikan pangkat otomatis di Oktober. Tapi DMS-nya masih rendah.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa? Ternyata setelah dilihat, oh belum pernah ngupload SK pangkat terakhir.
1: Iya.
0: Okay. Gitu. Tapi secara hitungan aplikasi, sebelum pangkat terakhir 2022, ada data sebelumnya lagi di 2018.
1: Iya.
0: Maka secara hitungan 18 ke 22, 22 ke 24, 22 ke 26 gitu. Tapi yang 22 ini belum, yang 22 belum diupload.
1: Iya.
0: Sehingga 26 gak bisa narik.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sistem sudah ngebaca ini orang KPO gitu, layanan otomatis, tapi DMS-nya tidak mampu mengimbangi gitu.
1: Oke, okay. Jadi memang setiap individu perlu mengaksesnya begitu Pak ya, melihat, mengecek
0: betul
1: ada hal-hal apa saja yang belum terupload dan bisa ngecek sendiri nilai skor DMS-nya Pak ya. Oke, baik. Dan ini sudah dibuatkan akun masing-masing ya, Pak ya? Akun masing-masing.
0: Oh, sudah. Seluruh ASN itu punya akun namanya MyASN.
1: MyASN.
0: Masuk dengan NIP dan passwordnya sendiri, termasuk OTP yang
1: terhubung
0: ke handphone-nya.
1: Iya. Oke, nah. Selanjutnya kita masuk ke topik inti nih, Pak Herman. Yang apa sih ini? Yang sebenarnya dimaksud dengan manajemen talenta,
0: okay.
1: Dan mengapa program ini menjadi sangat krusial gitu diterapkan di Waikanan saat ini, terutama untuk menjawab tantangan birokrasi ke depan ya.
0: Baik, terima kasih Mas Dona. Ini pertanyaan yang memang lagi booming-boomingnya untuk Indonesia, bukan cuma BKN, tentang manajemen talenta. Tapi sekali lagi sebelum kita ke menu dan topik manajemen talenta, manajemen talenta ini bahan baku utamanya adalah DMS kita.
1: Bahan baku utamanya?
0: Iya, data. Jadi kalau datanya tidak valid, jangan salahkan kalau talenta tidak memprosesnya. Karena memang seperti bahasa tagline yang kita pernah sampaikan, datamu talentamu.
1: Iya.
0: Datamu bukan tanggung jawabku. Artinya kan karir kita itu ada di diri kita masing-masing, bukan di BKPSDM. Jadi BKPSDM ini hanya fasilitator Anda mau berkarir kemana. Gitu. Oke, salah satunya ya sekarang sudah diatur melalui manajemen talenta. Apa sih manajemen talenta? Manajemen talenta itu serangkaian proses yang sudah tersistematis itu untuk mendapatkan, yang pertama mendapatkan, yang kedua untuk mengelola, yang ketiga untuk mengembangkan, yang keempat untuk mempertahankan PNS ataupun karyawan lah, katakanlah PNS terbaik untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri, atau kalau di Pemda ya tujuan dan visi untuk mendukung visi misi Ibu Bupati. Dan jadi diharapkan Ibu Bupati ini punya visi misi yang luar biasa. Visi misinya ini tentu sebagian, bahkan hampir seluruhnya ada tanggung jawabnya di pelayan-pelayan masyarakat, yaitu ASN. Nah, jadi dengan manajemen talenta ini diharapkan, yaitu tadi, kita bisa punya data untuk mendapatkan, mengelola, mengembangkan, serta mempertahankan ASN yang memang memiliki talenta-talenta terbaik.
1: Agar pendengar paham ini Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan tahapan manajemen talenta ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Mulai dari apa, mungkin pemetaan ya, pengelompokan dan lain sebagainya. Gitu.
0: Baik. Jadi manajemen talenta yang punya tujuan sebenarnya untuk mengelola sumber daya manusia tadi dengan tujuan utama tentu membangun keunggulan yang kompetitif dan mempersiapkan calon pemimpin atau leader future ke depan. Itu tentu memiliki tahapan-tahapan.
1: Yeah.
0: Benar. Yang pertama tahapannya adalah akuisisi talenta atau identifikasi. Oke. Jadi identifikasi ini kita BKD melalui aplikasi yang disiapkan oleh BKN, BKPSDM maksud saya, bukan BKD karena BKD ada di provinsi. BKPSDM melalui aplikasi yang disiapkan oleh BKPSDM melalui

0: nanti akan mengakuisisi talenta atau mengidentifikasi talenta, yaitu biasanya, bukan biasanya sih, karena memang satu-satunya jalan itu menggunakan talent pool atau pemetaan. Kalau kawan-kawan di Y Kanan mungkin sudah pernah dengar ada namanya manajemen talenta atau pemetaan, melakukan pengukuran kompetensi dan potensi. Jadi orang ini kompetensinya gimana? Potensinya gimana? Apakah dia bisa ditempatkan di tempat-tempat yang lebih oke, yang lebih menantang, atau memang justru malah dia ini punya kinerja tapi nggak punya potensi? Atau terbalik, dia punya potensi nggak punya kinerja? Itu artinya orang yang punya potensi nggak punya kinerja. Oh, berarti ini belum dikasih kesempatan. Potensinya bagus gitu loh, tapi belum punya kinerja. Ada juga yang punya kinerja tapi nggak punya kompetensi. Oh ya, ini yang perlu kita pertanyakan. Kinerjanya bagus tapi potensinya nggak ada gitu loh. Berarti dia ini cuma ahli aspek di bidang itu aja gitu kan. Nah, ini namanya akuisisi talenta. Nanti akuisisi talenta ini dengan pengukuran kompetensi dan potensi tadi dikaitkan dengan DMS yang lengkap tadi, nanti akan ketemu kuadran, atau kalau kita mendengar istilah di manajemen talenta itu ada namanya 9 box.
1: Iya.
0: Ada box 1 sampai box 9, dan tentu yang diharapkan ASN-ASN itu berada di box 7, box 8, box 9. Ini artinya ASN-ASN yang siap dipertahankan dan dikembangkan untuk kedepannya.
1: Okay.
0: Lalu nanti setelah identifikasi masuk ya ke box 9 box tadi, yaitu tadi yang saya bilang tadi, nanti di situ kita bisa menganalisis yang mana yang perlu dikembangkan.
1: Iya.
0: Nanti kan ketahuan dia dengan diukur manajemen talentanya tadi, dipetakan tadi, keukur. Oh, ternyata Mr. A ini punya kelemahan keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Oh, berarti pimpinan bisa memberikannya treatment, terapi, berikan dia tanggung jawab mungkin sebagai ketua tim atau sebagai apa yang sifatnya memaksa keputusan, dan mengajarkan dia untuk mengambil keputusan supaya tidak lagi ragu-ragu dengan keputusan. Jadi harus ditanamkan bahwa keputusan itu harus diambil. Kalau benar itu keputusan terbaik, kalau salah tentu kita tidak mengharapkan keputusan itu salah. Pasti akan ada jalan keluarnya. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya ternyata ini sosiokulturalnya jelek. Artinya orang ini emosinya gak bagus nih. Kerjanya depan laptop, terus mau kesel, mau marah, mau cemberut, mau segala macam juga depan laptop, ya benda mati gitu kan. Oh, mungkin ini harus kita taruh di lapangan. Supaya dia bisa berkembang. Jadi skillnya gak cuma muncul di benda tak bergerak dan tak memiliki respon balik, tapi juga dengan lapangan. Misalnya taruh di mana ya, kita lihat yang sifatnya melayani langsung, karena pelayanan kan ada pelayanan yang direct dan indirect, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, tapi apapun itu ya tetap melayani. Sampai saat ini kami BKPSDM mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di Kabupaten Y Kanan telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Y Kanan, mendukung visi misi Ibu Bupati dalam kapasitas dan kuantitasnya masing-masing. Mungkin saat ini ada yang sedang melayani masyarakat, kalau dia kesehatan mungkin sedang di rumah sakit, sedang di puskesmas atau sedang dimanapun. Mungkin saat ini ada yang di depan komputer yang memberikan pelayanan perizinan, KTP dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kawan-kawan di BKPSDM. Nanti Mas Dona, setelah dikembangkan, mereka meningkatkan kapabilitasnya, ada namanya retensi. Nah, retensi ini kita lakukan yang untuk mempertahankan. Nah, misalnya nanti ada yang sudah di box 7, box 8 dan box 9, ternyata ini dua-duanya bagus, kompetensinya oke, kemudian kinerjanya juga oke. Maka ketemu dia di box 7, box 8, box 9. Nah, ini nanti yang akan kita retensi, akan kita pertahankan. Misal memberikan pelatihan-pelatihan atau menyarankan untuk ikut pelatihan, atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya bisa mempertahankan dia dalam posisi terbaik itu gitu kan, karena terus nilainya tadi dari kita nariknya dari DMS tadi, dari DMS tadi. Jadi kalau DMS-nya statis bagus terus gitu kan, dia kan kita pertahankan, ini yang kita usahakan. Jangan sampai kawan-kawan yang terbaik ini juga berada di posisi jenuh gitu kan. Makanya harus kita lakukan nanti namanya retensi talenta. Retensi ini bisa dengan penugasan-penugasan yang sifatnya mempertahankan kompetensi, atau bisa dengan penghargaan-penghargaan. Misalnya pada orang-orang yang terbaik, toh BKN juga sudah menyiapkan kenaikan pangkat luar biasa. Kalau memang dia mampu memenuhi itu, monggo silahkan gitu kan. Kemudian retensinya BKN juga sudah menyiapkan kawan-kawan fungsional misalnya yang naik pangkatnya 4 tahun sekali karena memang dia memiliki potensi dan kompetensi yang tinggi, atasan langsungnya memberikan nilai EQ-nya sangat baik, sangat baik, sangat baik, yang harusnya bisa ditempuh, harusnya ditempuh 4 tahun bisa ditempuh dalam waktu 3 tahun. Tentu dia juga dengan mempertahankan retensi itu berarti pengembangan karirnya untuk naik satu jenjang juga terbuka peluangnya. Baru nanti setelah itu ya penempatan talenta. Nah, ini penempatan talenta ini tentu yaitu tadi lagi-lagi kita lihat nine box-nya nanti dia kaitkan dengan kita mau tempatkan kemana gitu.
1: Jadi nine box ini Pak nilai atau indikator Pak?
0: Nine box ini nilai dari cakupan nilai sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari kinerja dan
1: tugas dan
0: potensi.
1: Lalu kalau yang berada di box 5 begitu Pak? Itu kedepannya seperti apa?
0: Di box 5 tentu dia bisa, kita sedang ada gangguan, tapi kawan-kawan bisa dipastikan bisa melihat nilai talentanya itu sendiri. Kelemahannya semua tergambar di situ. Misal dia lemahnya pada sisi pengembangan kompetensi. Ternyata hampir 5 tahun terakhir tidak pernah mengembangkan kompetensi, baik dalam bentuk pelatihan, mengikuti seminar dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang dia harus kembangkan supaya nilainya naik gitu.
1: Jadi memang ASN itu dituntut harus aktif sendiri.
0: Betul. ASN sekarang harus aktif. Kalau nggak aktif, kita ketinggalan.
1: Baik. Lalu manfaat nyatanya nih Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tahapan mengenai pemetaan manajemen talenta ini ya. Mulai dari pemetaan ya, lalu pengelompokan, lalu ada apa retensi yang bisa dipertahankan atau tidak begitu ya, untuk pengembangan karir. Lalu manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh ASN khususnya organisasi perangkat daerah dengan adanya manajemen talenta ini, apakah akan mempermudah ASN dalam mengembangkan karir sekaligus meningkatkan kinerja begitu Pak?
0: Tentu. Jadi manajemen talenta ini manfaatnya ya buat ASN itu sendiri, terbuka peluang dia untuk berkarir, baik itu yang bersifat horizontal maupun vertikal, baik yang sejalur maupun yang harus nyebrang, karena potensinya kita bisa lihat tadi kan. Potensinya bisa kita lihat tadi. Makanya tagline kita tidak lagi melihat siapa, tapi melihat apa kontribusinya. Salah satu kontribusinya paling enak ngukurnya ya kontribusi terhadap dirinya sendiri. Mampu gak dia ngelengkapin DMS-nya gitu kan. Jadi jadi gimana ya ngomongnya, ente pantas gak gitu. Ente bilang pantas, ya ente pantaskan diri ente gitu. Melalui apa? Ya itu, melalui DMS tadi. Data ente lengkapin. Kalau ente pernah pelatihan misalnya
1: offline atau online,
0: online gitu, misalnya yang bersifatnya kompetensi, ya tentu ini akan jadi pertimbangan. Misal ente pernah pelatihan akuntan, kita butuh orang-orang akuntan ini untuk di bidang anggaran. Toh artinya dia terbuka kesempatan walaupun dia berada di mana. Dia berada di OPD mana, dia berada di mana. Tapi nanti dia akan ketarik masuk ke box 7 tadi. Sehingga BKPSDM memanage-nya lebih mudah. Menyajikan data itu ke pimpinan. Jadi jadi yang pasti manfaatnya memastikan ketersediaan suksesor tadi. Jadi pimpinan itu bisa kita suguhkan ini loh pimpinan, orang-orang yang siap dikembangkan berdasarkan penilaian manajemen talenta. Sehingga pimpinan juga punya ruang, punya kesempatan untuk memilih lebih banyak. Okay. Gitu.
1: Baik. Nah, kita buka dulu ini Pak, sudah ada yang bertanya ini Pak.
0: Oh, baik-baik.
1: Iya, ini ada warga Waikanan, ada Rido di Gunung Katun ya. Selamat pagi Pak, saya warga Waikanan. Iya, selamat pagi untuk Rido. Apakah sistem DMS ini bisa diakses oleh masyarakat umum? Misalnya, saya ingin tahu profil pejabat atau ASN yang menangani pelayanan publik, apakah bisa dilihat rekam jejak kinerjanya? Oke, baik, terima kasih Pak Rido yang ada di Gunung Katun ya. Soal transparansi data untuk publik ini Pak, okay. Apakah warga Waikanan bisa melihat lemari digital tersebut Pak?
0: Baik, keterbukaan publik itu hal yang bagus, tapi keterbukaan juga bukan berarti telanjang atau yeah. terbuka bebas, tapi pada ada hal-hal yang memang bisa diekspos, ada hal-hal yang tidak bisa diekspos. DMS ini menjadi hak privasi ASN okay. yang bersangkutan sebagai tolak ukur dia untuk asesmen dirinya, untuk self assessment-nya. Saya ada di mana, ada di posisi mana, dan bagaimana kelengkapan administrasi saya sebagai pegawai negeri gitu. Dan yang bisa mengakses ini secara pribadi ada apa aja kekurangan dan kelebihannya cuma pegawai yang bersangkutan. BKPSDM pun aksesnya adalah yang sifatnya menyeluruh. Mas Dona bisa kami cek, misalnya Mas Dona kebetulan ASN Waikanan, tapi sekali lagi BKPSDM Waikanan juga skupnya cuma ASN Waikanan, gitu, tidak kemana-mana, gitu. Kita masih bicara tentang ASN yang saat ini masih kerekam sebagai PNS dan P3K penuh waktu. Kawan-kawan paruh waktu, kita doakan semoga ke depan kebijakannya juga berpihak ke kawan-kawan paruh waktu. Okay. Jadi sekali lagi, Mas yang di Gunung Katun, jadi DMS ini tidak bisa diakses oleh publik karena bersifat itu adalah bagian dari manajemen ASN. Jadi yang bisa mengaksesnya adalah manajernya, katakanlah seperti itu, dan yang di manajer itu sendiri.
1: Oke, jadi begitu Pak Rido ya, pertanyaannya. Jadi lemari digital ini tidak bisa diakses untuk publik ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kecuali yang punya lemari ngasih kuncinya.
1: Oke, mungkin Pak Rido bisa apabila ingin mengetahui rekam jejak kinerja pemimpinnya, mungkin biasanya sudah dijabarkan begitu ya Pak ya, kalau ada hal-hal yang dipublikasi itu biasanya dipublikasi. Lalu pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Herman, ini kita bacakan lagi nih Pak, ada yang bergabung tapi ini agak sensitif ini Pak.
0: Apa itu?
1: Ini soal isu jual beli jabatan. Okay. Pak Herman, mohon maaf ini tidak menyebutkan namanya ini Pak. Mohon maaf ini pertanyaan kritis. Di daerah lain sering terdengar isu jual beli jabatan. Apa jaminan bahwa di Waikanan proses promosi ini benar-benar bersih dan bersih dari transaksi uang begitu okay. Pak?
0: Baik, ini pertanyaan yang sensitif dan luar biasa memang, dan banyak yang tersandung gara-gara jual beli jabatan. Kita masih, saya pribadi masih bingung sampai dengan bahasa jual beli jabatan gitu kan, karena kalau jual beli itu berarti ada objeknya yang dijual dan ada objeknya yang dibeli. Dan juga ada subjeknya penjual, ada subjeknya pembeli. Sementara kalau bicara subjek, jabatan itu bukan punya siapa-siapa. Jabatan itu punya organisasi, siapa yang mau ngejualnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau bicara masalah isu jual beli jabatan, Waikanan selalu transformasi gitu kan. Hal-hal yang seperti ini tidak terjadi.
1: Iya. Gitu. Dan ini juga kan dengan adanya lemari digital ini kan jejak-jejak itu terlihat begitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Dokumen-dokumen itu memang sudah tersedia begitu. Jadi memang dengan adanya lemari digital ini mekanisme berkas-berkas itu lebih bersih. Betul. Ya, lebih rapi. Oke, baik. Dan itu pertanyaan ya dari salah seorang warga Waikanan ini yang tidak diberikan namanya, begitu untuk Bapak yang bertanya ya. Dan selanjutnya ini pendengar RRI Waikanan, sebelum kita membahas lebih lanjut topik kita di pagi hari ini, kita akan break sejenak untuk mendengarkan lagu yang sudah disiapkan. Tetap bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.

Menurut WHO, polusi udara menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun pada anak-anak, dan ini dapat mencakup penurunan pertumbuhan dan fungsi paru-paru, infeksi pernapasan, dan asma yang memburuk, sedangkan pada orang dewasa dapat mencakup penyakit jantung iskemik dan stroke. Tindakan nyata perlu dilakukan untuk mengurangi paparan polusi udara karena beban dari penyakit setara dengan merokok dan makanan tidak sehat.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Baik pendengar RRI Waikanan, Anda masih bersama kami di pagi hari ini, masih menemani Anda dalam Dialog Waikanan Menyapa dengan topik kita yakni manajemen ASN profesional, bukan melihat siapa tapi melihat kontribusinya apa. Masih bersama Pak Herman sebagai PLT Sekretaris BK PSDM Kabupaten Waikanan ya. Dan baik Pak Herman, kita lanjut dialog kita di pagi hari ini, yang mana tanpa terasa ini Pak Herman tersisa kurang lebih 10 menit lagi ini waktu berbincang kita. Nah, ini sedikit kita bergeser ke arah artificial intelligence ini, Pak Herman. Baru-baru ini saya melihat media sosial begitu ya, di mana ASN versus artificial intelligence, di mana ASN ini merasa bahwa pekerjaan ini bakalan digantikan oleh artificial intelligence begitu Pak. Nah, bagaimana pandangan BKPSDM?
2: Iya. Justru malah AI ini sebenarnya buat ASN itu adalah salah satu media untuk mempermudah kerjanya, bukan untuk menggantikan pekerjaannya. Oke. Itu jadi justru malah kita harus arif dan bijaksana juga dalam era digitalisasi, ketika semua bisa dilakukan secara digital. Tapi sekali lagi, jangan sampai AI ini dan menjadi cara kerja utama, nanti justru malah cara kerja utama ASN itu dianggap masyarakat ya. ASN itu dianggap masyarakat punya nilai lebih. Jadi kalau kita ketemu masyarakat di bawah, di luar jam kerja, kemudian dia bertanya, karena kita biasa menggunakan AI dan tidak kita transformasikan ke kita, ke diri kitanya, nggak mungkin kan kita jawab saya tanya AI dulu. Itu jadi AI ini sebenarnya alat bantu untuk mempermudahkan kerja. Ya, contoh paling mudah kita lihat Gojek. Betul, mesen makanan itu bisa dari sini, makanannya di Baradatu, tapi tidak akan sampai ke sini tanpa pengantarnya. Itu, jadi kemudahan artifisial tadi, kemudahan AI tadi, itu sebenarnya alat, tool untuk PNS itu tampil lebih lincah, lebih oke lagi. Justru malah dengan ada artificial intelligence tadi, sudah tidak ada lagi sebenarnya PNS itu yang mengatakan, ah saya gak pernah ngerjain. Oh saya gak tahu ngerjain gitu. Dia tinggal bercengkrama dengan AI. Saya membuat laporan ini, keluar. Nah ini kan jadi bahan bantu. Bukan berarti menggantikan pekerjaannya. Tidak bisa ada yang digantikan terus ada bilang nanti CPNS hilang digantikan sama AI, tidak bisa, karena AI ini bersifat robot. Sifatnya ngebantu kerja, Mas Dona, bukan menggantikan kerja.
1: Oke, jadi AI kecerdasan buatan ini bukan pengganti, sekali lagi
2: bukan,
1: melainkan partner
2: kerja dari partner ASN kerja itu sendiri.
1: Oke, tapi banyak ASN kita nih yang masih cemas ya. Dan selanjutnya memang AI ini kecepatannya sangat luar biasa, Pak. Kemajuannya begitu ya. Dan lalu ke depan ini, Pak, AI dan prinsip di mana bukan melihat siapa tapi kontribusinya apa, ini cukup menarik ya, karena penilaian kontribusi ASN ini menjadi lebih mudah dan juga objektif ya, karena semua ada di dalam lemari digital. Nah, lalu pemerintah ini menargetkan Pak 90% ASN itu melek digital ya, di tahun 2029. Ini target yang cukup ambisius ya. Lalu langkah apa nih yang disiapkan, langkah konkret dan terobosan apa dari BKPSDM untuk memastikan target ini tercapai?
2: Baik. Ini target yang superhero sebenarnya, superhero. Target yang luar biasa. Tapi memang BKPSDM juga terus mengejar target ini, salah satunya dengan melalui partner kerja kami, kawan-kawan pengelola kepegawaian di instansi masing-masing, juga kami minta, yaitu tadi, untuk melengkapi DMS yang bersangkutan. Dia melek dulu lah digit bahwa dia sekarang sudah bekerja secara digital, absensi sudah digital. Kemudian data sudah digital, gitu. Ya, kalau langkah-langkah yang dilakukan BKPSDM Waikanan, tentu kami sudah mengedukasi, sudah menyampaikan surat, menyampaikan edaran terkait dengan digitalisasi ini, ya, melalui DMS tadi.
1: Oke, baik. Lalu menghadapi digitalisasi ini, Pak, tantangan digitalisasi pemerintah ke depan ini sangat besar ya. Bahkan kita juga tadi sudah masuk ke era kecerdasan AI ya. Lalu program apa saja nih yang disiapkan BKPSDM untuk meningkatkan kompetensi ASN agar tidak tertinggal dan mampu beradaptasi dengan teknologi ini, Pak?
2: Baik. Program-programnya tentu adalah program pengembangan diri, itu yang udah pasti, untuk supaya ASN tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi. Dan dapat kami sampaikan, kita sudah melakukan kurang lebih 1.900 ASN yang kita lakukan asesmen penilaian kompetensi dan potensi yang sifatnya terstruktur dari BKPSDM dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli dan kompeten di bidangnya untuk menemukan potensi, membentuk dan mempertahankan tadi. Selain dari itu juga sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh negara. Luar biasa, negara sudah hadir untuk pengembangan kompetensi ini. Per hari ini kalau kawan-kawan itu sudah melek digital, yang namanya webinar tentang pekerjaan mereka itu ada di mana-mana, yang bisa diakses di mana saja, gitu. Makanya tadi kita butuh melek digital tadi itu, dan target ambisius 90% itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa kalau itu bisa tercapai ke titik itu, maka bisa dipastikan kompetensi dan potensinya luar biasa. Per hari ini kita sedang wawancara di sini, tapi BKN menyiapkan BKN Menyapa. Bicara tentang penilaian kinerja. Kalau ini kita ikuti, kawan-kawan ikuti, terutama yang membidangi manajemen kepegawaian tentunya, pasti kompetensinya, pengetahuannya akan bertambah. Begitu juga dengan kementerian-kementerian lain, di waktu yang sama juga memberikan ruang terbuka yang luar biasa untuk itu. Jadi BKPSDM secara kontinu juga terus melakukan, contoh kita sudah melakukan memberikan hak edukasi kepada kawan-kawan itu di beberapa bulan yang lalu dengan melakukan seminar dan webinar secara Zoom juga, terkait dengan PNS itu wajib mendapatkan 20 jam pelajaran tentang pengembangan kompetensinya. Dan tentunya ada kelebihan ada kekurangan Zoom ini ya, kita berharap media ini dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau lagi-lagi kesadarannya, awarenessnya kurang dari PNS-nya juga, masuk Zoom tapi ditinggalin kerjaan yang lain, tahu-tahu terdaftar hadir, ya ini juga bagian dari PNS-PNS yang tidak bertanggung jawab sebenarnya dengan pengembangan kompetensinya sendiri, Mas Dona. Mungkin itu, Mas Dona.
1: Oke, baik. Jadi dalam hal ini BKPSDM selalu menyiapkan ya dan meningkatkan kompetensi ASN itu sendiri agar tidak tertinggal ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Sebagai penutup dialog pagi ini, Pak Herman, mungkin bisa sedikit berbagi harapan ya, harapan Bapak dan target konkret dari BKPSDM ke depan ini agar tercipta SN Waikanan yang lebih profesional lagi, lebih berintegritas lagi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Apa pesan Bapak?
2: Baik, catatan pentingnya hari ini atas restu, dukungan, support yang luar biasa dari Ibu Bupati kita, dan alhamdulillah beliau sangat sangat sangat support terhadap manajemen ASN. Yeah. Dan kita Waikanan itu sudah mendapatkan keputusan Kepala BKN 742 tahun 2026 ini tentang penerapan manajemen talenta di Kabupaten Waikanan. Tentu ini menjadi catatan penting ke depan sebagai terobosan menata dan menempatkan talenta itu sesuai dengan kemampuan, yeah, kualifikasi, potensi, dan juga kita lihat kontribusinya apa. Gitu. Kemudian apa sih yang terbaru dari BKPSDM? Baik, BKPSDM itu selalu berakselerasi mengimbangi 15 kebijakan pro ASN dari BKN. Yang terbaru melalui surat sekretaris daerah, Bapak Machiavelli Herman Tarbeji, dengan nomor surat 800.1.3.2/349/5W.2/WK/2026 tertanggal 3 September lalu, beliau sudah menyampaikan terkait dengan itu tadi, layanan pangkat otomatis. Layanan pangkat otomatis ini hal yang baru di BKPSDM karena kita sudah mulai terapkan. Tentu dengan segala namanya hal baru, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi inilah bentuk komitmen BKPSDM Kabupaten Waikanan dengan direstui oleh Pak Sekda tentunya sebagai panglimanya ASN di Kabupaten Waikanan, gitu kan, dan Ibu Bupati selaku pejabat pembina kepegawaiannya, kita sudah coba menerapkan kenaikan pangkat otomatis. Ini hal yang mudah, hal yang sederhana dapat dilakukan kalau kawan-kawan ASN tadi sadar akan datanya. Makanya kita sepakat tadi, datamu talentamu, datamu bukan tanggung jawabku. Dan mungkin waktu kita akan segera berakhir, saya boleh closing statement?
1: Boleh.
2: Silakan. Baik, pengelolaan manajemen ASN berbasis merit system, bahan bakar utamanya adalah validitas data. Ya. Itu yang saya bilang tadi. Jadi ketika validitas data itu sudah ada, sudah terukur, sudah bagus, nanti bukan sekedar aturan administratif, tapi juga menjadi kunci birokrasi yang lincah. Ya. Yang saya bilang tadi, yang lincah, profesional, dan tentu memiliki integritas yang tinggi dalam membantu Ibu Bupati mewujudkan visi dan misi Kabupaten Waikanan. Tentu kami juga mengajak, yuk kita mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui corporate view dari ASN itu sendiri, berakhlak. Lalu terkait dengan pertanyaan sensitif tadi, kami juga menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Waikanan, jangan mudah terbujuk rayu dengan rayuan-rayuan Pulau Kelapa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena terkadang kami miris pimpinan dijual namanya. Ini yang kita khawatir. Jadi jangan terbujuk rayu dengan rayuan Pulau Kelapa, apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin di satu menit terakhir saya dititipi pantun.
1: Siap.
2: Oke, kalau berkenan mau saya bacakan ini, Mas Dona.
1: Boleh, silakan.
2: Jadi, yang pertama ini pantun dari Pak Kepala Badan, Pak Andika. Jadi beliau buatkan saya pantun, kurang lebih begini. Bunga mawar harum mewangi. Kalau ini enggak di radio mungkin saya udah minta sikopnya ya.
1: Cakep.
2: Bunga mawar harum mewangi.
1: Cakep.
2: Tumbuh subur di dalam taman. Talenta terbaik harus dilindungi agar betah bekerja dan nyaman.
1: Oke, okay, baik.
2: Kemudian ini juga di diimbangi oleh Pak Sekda. Pak Sekda juga titip pantun. Titip salam untuk seluruh ASN di Kabupaten Waikanan. Beliau selaku panglimanya ASN Kabupaten Waikanan, beliau titip pesan, tetaplah melayani dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi beliau bilang, pergi ke Waikanan naik kereta.
1: Cakep.
2: Di kiri dan kanan banyak terlihat tanaman. Bila talenta diasah dan terdata, Waikanan mandiri dan sejahtera, insya Allah dalam genggaman.
1: Sikap baik. Terima kasih Pak Herman yang mana sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio RRI Waikanan ya, untuk berdialog, bercerita, berbagi dengan topik kita, yakni manajemen ASN profesional. Bukan melihat siapa, tapi melihat kontribusinya apa. Sekali lagi, terima kasih Pak Herman, Sarjana Keperawatan Magister Hukum, sebagai PLT Sekretaris BK PSDM Kabupaten Waikanan. Terima kasih Pak.
2: Baik, terima kasih Mas Donald sekali lagi atas kesempatan kami sudah diberikan ruang publik untuk menyampaikan hal-hal, beberapa hal ke masyarakat Kabupaten Waikanan. Yang pasti RRI Waikanan memang masih punya hati dan tempat di masyarakat Kabupaten Waikanan. Kami berharap ini terus berjalan dan kami berharap kawan-kawan juga lebih peka, lebih sensitif menerima informasi-informasi, karena hal-hal hoak di luar itu banyak
1: iya,
2: banyak sekali. Dan yuk akses informasi melalui kanal-kanal yang memang mampu mempertanggungjawabkan informasi yang dia sampaikan.
1: Okay.
2: Dan terima kasih, titip salam dari Pak Kepala Badan. Siapanya beliau hadir membersamai kita, tapi karena ada perwakilan, ada kegiatan yang tidak bisa berwakil, harus beliau yang hadir. Terpaksa, dengan sangat terpaksa beliau mengutus saya hadir ke sini.
1: Siap. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Herman dan pendengar RRI Waikanan. Usai sudah kebersamaan kita, tanpa terasa sudah di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saya Rinaldo Ritualo sebagai presenter, lalu ada gatekeeper Rio Tanjung, operator Sandi Kurniawan dan Dwi Yulianti, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, kebersamaan Anda dalam dialog Waikanan Menyapa pagi ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini tepat di pukul 9 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara selanjutnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Dan 720 atau WhatsApp di 0811 720 9009. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

RRI kali ini bersama Dian Oktavia, dan kami masih mengundang serta untuk interaksi Anda. Bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau bisa juga di line WhatsApp-nya ya di 0811-720-7909. Nah, sebelumnya kita tuh kan sempat ya ada yang juga menyatakan keluhan terkait dengan antrian solar yang mengular, dan mungkin ada juga termasuk yang terjebak dalam kemacetan tersebut di jam-jam vital saat lagi berangkat kerja atau jam pulang kerja pada sore hari. Waduh, ini pun menjadi perhatian tentunya, apalagi terkait dengan bahan bakar ya, akan berpengaruh juga pada distribusi barang yang terjadi atau melintasi dari Provinsi Lampung. Tetapi pendengar, kabarnya memang ya dari PT Pertamina Patraniaga ini sudah meningkatkan rata-rata penyaluran biosolar di Lampung menjadi 2768 kiloliter per harinya mulai September 2026. Angkanya naik sekitar 265 kiloliter per hari dibandingkan pada Mei dan Agustus lalu. Peningkatannya ini memang dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pariwisata hingga pertumbuhan kendaraan. Untuk di ekonomi Lampung sendiri tercatat 5,58% pada kuartal pertama dan 5,29% pada kuartal kedua tahun ini. Sementara kunjungan wisatawan tumbuh 25,55% dan kendaraan baru meningkat 21% pada kuartal pertama. Untuk mengantisipasi kepadatan di SPBU, Pertamina juga menambah pasokan ke SPBU dengan konsumsi tinggi, memperpanjang jam operasional dan menambah operator. Pengawasan penyaluran biosolar bersubsidi juga diperkuat lewat verifikasi QR code, ada inspeksi mendadak serta pemeriksaan rekaman CCTV. Jadi pendengar, sepanjang tahun ini pun Pertamina sudah memberikan 70 surat sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat juga dihimbau membeli biosolar sesuai kebutuhan dan peruntukan, serta tidak melakukan pembelian berulang yang bisa mengganggu pelayanan konsumen lainnya. Masih di Halo RRI, kami menunggu Anda untuk menyampaikan keluhan atau informasi yang ada di wilayah Anda, dan tentunya juga kami masih akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW-nya.

0: malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, Bergar, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan segera terhubung dengan rekan kami Teddy Herianto untuk memberikan informasi di lapangan.

0: Berita terkini.
1: Ya, silakan rekan Teddy. Ya, silakan rekan Teddy.
2: Baik, rekan Aris dan pendengar RRI Waikanan, saat ini kami sedang berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan, yang di mana pada saat ini memang persiapan telah dilakukan oleh pihak panitia dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan, yaitu agenda penyampaian visi dan misi calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Nampak di tempat saat kami melaporkan saat ini pendengar, memang persiapan dari tempat yang telah disiapkan, baik dari pihak undangan sendiri yang berada di posisi kanan di tempat saat saya kami melaporkan, kemudian dari pihak eksekutif yaitu dari unsur pimpinan daerah Kabupaten Waikanan berada di posisi kiri di tempat saat kami melaporkan. Dan pendengar, rencananya acara ini juga akan langsung dihadiri oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah, kemudian dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Waikanan Bial Kalbadi, serta 40 anggota DPD Waikanan yang akan mendengarkan visi dan misi calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Selain itu, pendengar, juga dapat kami informasikan dari sisi pengamanan sendiri, pihak Polres Waikanan sendiri telah menerjunkan sebanyak 74 personil yang siap memberikan pengamanan pada saat sidang paripurna ini. Kemudian dari unsur TNI Kodim 0427 Waikanan menerjunkan sebanyak 17 personil dibantu oleh pihak PPP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan. Dan pendengar, memang di luar panggung sendiri, di luar gedung DPRD Waikanan ini juga nampak disediakan tarut bagi tamu undangan dan mungkin pihak keluarga yang akan mau ikut menghadiri jalannya sidang paripurna penyampaian visi dan misi calon wakil bupati sisa masa jabatan 2025-2030. Dan juga selain tarut, juga pihak panitia menyediakan layar lebar atau khusus untuk para keluarga atau pihak undangan yang tidak bisa masuk di ruang rapat paripurna. Jadi pihak panitia sudah menyiapkan layar lebar yang bisa langsung menyaksikan jalannya sidang paripurna di luar ataupun di dalam tarut. Dan pendengar, dari sisi keamanan sendiri, kami pantau tadi pihak kepolisian dari Polres Waikanan juga telah bersiap-siap di posisi masing-masing, yaitu pertama di jalan pintu masuk gedung DPRD Waikanan, kemudian pintu utama jalan lintas menuju gedung DPRD juga telah standby beberapa personil dari pihak Kodim dan Polres Waikanan, juga dari pengaturan lalu lintas pihak kepolisian dari Polres Waikanan juga telah menerjunkan Satlantas Polres Waikanan untuk mengatur jalannya lalu lintas yang ada pada saat hari ini demi keberlangsungan dan kelancaran jalannya rapat paripurna penyampaian visi dan misi calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Perlu kami informasikan juga pendengar bahwa pada rapat paripurna ini nantinya DPRD Waikanan akan mendengarkan penyampaian visi dan misi dari dua calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Yang pertama yaitu Galang Rahman dari pengusung, yang diusung oleh partai pengusung yaitu Gerindra, Demokrat, kemudian PKB dan juga PKS. Sedangkan calon wakil yang kedua yaitu Sony Setiawan yang diusung oleh PKB dan partai pengusung lainnya. Nah, di dalam paripurna ini nanti pihak DPRD Waikanan akan mendengarkan secara langsung visi dan misi dari kedua calon wakil bupati ini, bagaimana untuk memimpin Kabupaten Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 ini. Juga nampak saat kami laporkan, dari tempat saat kami melaporkan saat ini, memang ruangan rapat paripurna ini masih kosong, hanya beberapa panitia saja yang terus mempersiapkan agar acara ini lebih berjalan lancar dan aman. Dan nanti juga pendengar, selain rapat paripurna penyampaian visi dan misi calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 ini besok, yaitu Kamis 17 September 2026, juga nanti akan dilangsungkan rapat paripurna yang kedua, yaitu melakukan pemilihan atau voting calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 yang akan langsung dilakukan oleh 40 anggota DPRD Waikanan, yang rapat paripurnanya sendiri akan dilangsungkan pada besok 17 September 2026. Sedangkan hari ini Rabu 16 September, ini akan mendengarkan ataupun penyampaian visi dan misi kedua calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Demikian yang dapat kami informasikan, pendengar, langsung dari gedung DPRD Kabupaten Waikanan. Kita kembali ke studio bersama Aris.
1: Baik, terima kasih rekan kami Teddy Herianto. Selamat bekerja dan beraktivitas kembali. Nah, mendengar di mana pun Anda berada, itu tadi laporan terkini dari rekan kami Teddy Herianto, di mana pemilihan wakil bupati dengan masa waktu tenggang dari 2025 hingga 2030 untuk pemilihan wakil bupati langsung dari gedung DPRD Kabupaten Waikanan, Lampung. Dan tentunya kita kembali ke studio untuk Anda semuanya. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas kembali.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

Baik pendengar, masih di Halo RRI. Kali ini kita juga masih menampung keluhan Anda yang mungkin ingin dirasakan atau unek-unek yang ingin disampaikan ya, dan bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan. Bicara memang di akhir-akhir ini ya, kita masih menunggu turunnya hujan, karena memang dari debu abu vulkanik, dari residunya, kemudian juga ya terasa juga musim kemarau yang lumayan menyengat panasnya. Mungkin juga ada beberapa kasus kebakaran lahan ya, yang itu juga menjadi perhatian. Apalagi sempat viral juga di media sosial ya, itu tepatnya di persimpangan jalan terminal Raja Basa. Kemarin tepatnya ya, terjadi kebakaran. Dan memang ada beberapa komentar dari netizen mengetahui bahwasannya lokasi tersebut memang sering dijadikan tempat areal membakar sampah. Waduh, ini tentunya menjadi pengingat buat kita semua. Saat sekarang sulit untuk mendapatkan air, dan juga karena angin kencang, api yang tadinya sekecil ini bisa menjadi menyebar dan menyambar cukup besar. Jadi yuk kita lebih aware dengan kondisi di lingkungan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan niatnya baik justru tadinya bisa membuat terbakar. Nah, ini ngobrolin tentang kebakaran hutan dan lahan ya, ada juga yang terjadi di Mesuji. Nah, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian bersama di sana, dan akhirnya memunculkan sebuah langkah solutif dari Polres Mesuji bersama dengan PT Silva Inhutani. Mereka melakukan sinergi untuk mempercepat penanganan kebakaran lahan yang muncul di area perkebunan perusahaan. Kerjasama ini dilakukan setelah teridentifikasi ada 13 titik api berstatus high atau merah di lokasi kejadian. Penanganan kebakaran melibatkan personel kepolisian dan karyawan perusahaan dalam satu tim terpadu. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan seluruh titik api bisa segera dijangkau dan dipadamkan. Dalam hal ini, Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Fidrus langsung turun memimpin proses pemadaman di lapangan. Kehadiran pimpinan menjadi bentuk pengawasan sekaligus percepatan koordinasi selama penanganan berlangsung. Ada 30 personel gabungan diterjunkan untuk mengendalikan kebakaran tersebut, dan mereka pun bekerja secara bergantian untuk memastikan api tidak merambat ke wilayah lain. Selama 3,5 jam kurang lebih ya, akhirnya seluruh titik api berhasil dipadamkan, dan kondisi tersebut membuat area sekitar terhindar dari risiko kebakaran yang lebih luas. Tentunya ya, di sini juga Polres Mesuji menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kesadaran terkait dengan bahaya kebakaran lahan, dan juga upaya pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sudah bersama dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampung pagi ini bareng Dian Oktavia. Selain ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Dan nanti juga jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan judi pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Bicara terkait dengan korupsi, kejahatan kecil, atau masalah besar. Wah, ini temanya mantap sekali ya. Bersama dengan narasumber nanti adalah Dr. Yusdianto SHMH, selaku dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ditunggu tentunya untuk obrolan sanksi nanti ya. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: Bentar sih, bentar. Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus?
4: Gimana? Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telpon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
3: Iya, Dek, kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pendengar, senang sekali kami menyapa Anda kembali ya di edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Untuk hari ini, seperti biasa di jam 10 pagi untuk hari Kamis, kita ketemu di Sangsi, suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu tema pendengar yang pasti juga selalu kita gaungkan gitu kan ya. Selalu kita berikan edukasi untuk sama-sama kita belajar gitu kan ya, bahwa salah satu tindakan ini tuh benar-benar dilarang banget, terutama juga untuk hal-hal yang paling kecil gitu kan ya, di lingkungan terkecil kita juga. Nah, hari ini kita akan bahas tentang korupsi. Ini masuknya ke kejahatan kecil atau cuman masalah besar gitu ya. Dan untuk ini juga kita akan mengundang Anda semua untuk ikut ngobrol di Sangsi pagi hari ini. Silakan untuk telepon ke 269720. Kemudian juga Anda bisa tinggalkan pesan di WhatsApp melalui 0811-720-7909. Untuk edisi kali ini kita akan ngobrol seperti biasa juga bersama dengan akademisi dari Universitas Lampung, dari Fakultas Hukum di siang hari ini, ada Dr. Yusdianto SH, MH. Selamat pagi Pak Yusdi.
1: Selamat pagi Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih berjumpa kembali kepada obrolan kita pada pagi hari ini ya.
0: Iya Pak, terima kasih juga ini Pak Yusdi selalu setia ya untuk ya, bisa sama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat, himbauan juga gitu kan ya, tentang ya, bagaimana pentingnya kita untuk bisa menjaga gitu kan ya, kita dari yang namanya narkoba, kemudian juga korupsi, judi, pokoknya hal-hal yang bisa bikin penyakit nih Pak ya, itu kita harus hindari sekali ya. Kali ya. Yeah. Hari ini kita bahas tentang korupsi ini. Kadang tuh korupsi itu kan dibuat dari hal-hal kecil ya. Kayak misalnya telat datang, terus juga mungkin kita misalnya diminta nih sama mamah di rumah gitu kan ya. Nah, beliin ini harganya sekian, tapi kita bilangnya sekian, itu juga termasuk korupsi gitu kan ya. Nah, untuk itu juga kita harus tahu nih sebenarnya korupsi ini dari kejahatan kecil lama-lama bisa jadi masalah besar gitu kan ya. Tapi ini Pak Yusdi, kalau kita pertama bahas nih tentang tema kita hari ini, kalau kita dengar kata korupsi, sebenarnya korupsi itu dalam perspektif hukum tuh secara pengertiannya seperti apa sih?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Ara dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI. Kali ini kita membahas masalah tema yang menurut saya cukup menarik, bicara mengenai korupsi dan kejahatan kecil atau masalah besar. Baik, sebagaimana yang disampaikan Mbak Ara tadi terkait dengan apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu berkelompok atau bersama-sama ya, dengan keinginan dan tujuan bagaimana dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk mencari keuntungan, mencari manfaat untuk dirinya, orang lain, dan kelompoknya. Nah, memang menjadi lebih menarik sebetulnya ada semacam pertanyaan, apakah korupsi ini semata-mata sebagai kejahatan individual atau persoalan tata kelola pemerintahan? Saya kira ini penting untuk kita uraikan bila mana

meditatif, mengambil keputusan yang dilakukan secara sadar. Lalu kemudian keputusannya itu pun dilakukan dengan sadar dan penuh dengan tanggung jawab secara hukum. Nah, inilah maka dalam kejahatan individual kadang-kadang para pihak itu nampaknya memiliki integritas, memiliki kejujuran, dan memiliki pengetahuan yang cukup. Namun pada pelaksanaannya kadang-kadang kita lihat secara individu tidak berani untuk menolak, untuk tidak melakukan korupsi. Apalagi yang bersangkutan kan memang dilekatkan sebuah tugas, sebuah kewenangan, sebuah amanah yang menurut saya punya signifikan dalam hal melakukan kegiatan. Nah, memang ada semacam pertanyaan pula. Jadi artinya jangan kita hanya bertanya siapa yang melakukan korupsi, tapi mengapa sistem itu kemudian memberikan ruang atau tool atau pola itu memberikan ruang atau memberikan celah itu dilakukan korupsi. Kalau kita lihat apakah ini juga persoalan tata kelola pemerintahan atau tata kelola sistem pemerintahannya atau tata kelolanya, sebenarnya bisa kita lihat juga bahwa kita juga harus secara sadar mengatakan dan perlu menyampaikan sebenarnya ada semacam kelemahan dalam tata kelola pemerintahan yang itu terus tumbuh dan berkembang. Sehingga oleh para pihak dalam konteks individu tadi dipergunakan untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat secara sadar juga dan secara langsung itu terjadi akibat dari pengawasan yang tidak efektif. Begitu banyak lembaga pengawas yang hadir di pemerintahan, baik dia itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, katakanlah sistem pengendali internal atau inspektorat, atau kantor angkutan publik yang secara independen melakukan tugasnya, nampaknya pengawasan itu hanya berjalan secara formalitas, tapi tidak efektif dan rendah secara pertanggungjawabannya, hasilnya. Dan sepertinya juga tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dalam hal perbaikan. Maka saya kira memang tidak bisa ditoleransi bahwa terkait dengan transformasi terhadap digitalisasi atau katakanlah kita selalu di wawancara RRI ini mengingatkan mari para pendengar, mari masyarakat, mari semua pihak untuk menyampaikan bila mana kita melihat, bila mana kita mendengar, bila mana kita menyaksikan terkait dengan pola-pola korupsi itu. Jadi saya kira belum ada semacam ketentuan yang kuat terhadap perlindungan terhadap para pelapor. Nah, lalu kemudian Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI, kita juga perlu juga mengingatkan dan terus-menerus menyampaikan mengapa kemudian korupsi itu kadangkala kita dengar sebagai kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan extraordinary crime. Artinya di sini ada sebuah sifat luar biasa dari korupsi itu yang tidak hanya dilihat dari nominal uangnya, tetapi dari luasnya hak masyarakat yang dirampas. Kita cukup miris dan prihatin beberapa hari terakhir kita lihat misalkan di beberapa kantor pemerintahan masih juga ikut serta melakukan upaya untuk melakukan tindakan korupsi. Upaya OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga aparat penegak hukum tidak membuat jera atas perilaku yang dilakukan atau tidak memberikan multi efek kepada pihak yang lain. Kita cukup prihatin dan kaget pula katakanlah upaya tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa hari yang terakhir. Ada sebuah nilai yang fantastis uangnya dan itu tidak hanya miliaran tapi sampai ratusan miliar yang itu diketahui yang di OTT oleh KPK. Nah, inilah maka kita sebut dengan extraordinary itu artinya punya dampak. Pertama, ada beberapa dampak atau titik kerugian finansial akibat dari perbuatan korupsi tersebut. Dampaknya pertama, kita lihat akan menurunnya kualitas layanan publik. Dalam hal ini,

0: Bahkan menurunnya apa kualitas pendidikan, menurunnya kualitas kesehatan, memburuknya infrastruktur. Itu dampak secara langsung ya, akibat dari korupsi yang terjadi secara terus-menerus. Ada juga dampak sosial yang saya kira perlu kita apa perlu kita pahami dan kita perhatikan di masyarakat. Dan akibat dari terus-menerusnya upaya korupsi ini, apa secara langsung juga menurunkan trust atau kepercayaan apa masyarakat terhadap penyelenggara negara, terhadap aparat penegak hukum ataupun kepada pemerintah, yang esensinya, yang sejatinya apa rakyat itu percaya ketika di pemilu kemudian masyarakat memberikan kuasanya kepada penyelenggara, kepada pemimpinnya, lalu kok tiba-tiba yang dipercayakan itu kemudian meruntuhkan kepercayaan untuk melakukan perbaikan terhadap institusi atau lembaga pemerintahan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga perlu apa mengetahui bahwa dari dampak korupsi tersebut ada yang disebut dengan dampak sistemik. Ya, sistemik dalam artian ada ketidakadilan atau ada ketidakadilan atau ada pertentangan terhadap prinsip yang disebut dengan negara hukum itu menjadi melemah atau terganggu. Nah, ini artinya ketika konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa bangsa atau negara ini dijalankan berdasarkan negara hukum, namun pada pelaksanaannya, pada operasionalitasnya apa masih dipenuhi dengan para pihak yang masih punya niat untuk mencari manfaat dan mencari keuntungan. Jadi saya kira kalau bicara mengenai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa dari korupsi itu adalah dampaknya ada tiga, ada dampak yang terjadi secara langsung, ada dampak sosial secara menyeluruh, terutama adalah kepedulian dan kepercayaan masyarakat, dan juga punya dampak secara sistemik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Lalu kemudian, Bara dan seluruh pendengar RRI, saya juga perlu menyampaikan bahwa korupsi ini tidak terjadi karena moral yang buruk atau struktur kekuasaan yang memberikan peluang. Namun juga apa kita juga perlu mengidentifikasi bahwa korupsi secara individu tadi dengan secara sistem kekuasaan. Yang pertama, kalau secara individu, kalau kita perhatikan bahwa ada semacam moral atau para penyelenggara itu moralitasnya yang lemah. Dalam artian saya mengartikan begini, Mbak Ara, bahwa misalkan penyelenggara itu masih ada sifat serakah secara pribadi dengan kelompoknya. Lalu kemudian minim atau lebih kepada lepas tanggung jawab.
1: Betul.
0: Nah, dan kadangkala menyalahgunakan apa kepercayaan atau amanah atau
1: ya,
0: mandat Pak. Yang ya atau mandat yang diberikan. Ketika orang percaya, ketika dia diberikan amanah, ketika dia diberikan tugas, ketika dia diberikan kuasa atau jabatan, lalu kemudian dalam melaksanakannya cenderung untuk disalahgunakan.
1: Betul,
0: lalu kemudian kita juga perlu menyadari bahwa ternyata memang dalam sistem atau dalam tool ya kekuasaan tersebut memang strukturnya itu perlu diperbaiki atau dievaluasi. Misalkan kalau kita lihat yang terjadi selama ini seperti kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut, namun secara pelaksanaannya masih pengawasannya masih sebatas formalitas saja. Kemudian ada beberapa hal dari tugas fungsi tugas dari jabatan itu masih terkonsentrasi di pihak tertentu saja. Lalu kemudian kita juga perlu menyadari bahwa ada semacam budaya permisif di lingkungan tersebut, di internalnya, yang membiarkan
1: menormalisasikan hal itu gitu ya Pak ya.
0: Ya, ya, ya, ya, betul.
1: Okay.
0: Ya, betul.
1: Dan kadang juga korupsi yang dilakukan di instansi, lembaga atau apapun gitu ya Pak ya, pemerintahan itu tidak hanya melibatkan satu orang gitu ya. Ini juga ya, akhirnya mereka membuat satu sistem, terus juga pengawasan yang minim juga, yang kadang juga hanya formalitas saja, dan kemudian juga dicampur dengan budaya organisasi juga, dan juga mungkin lemahnya transparansi yang akhirnya mendorong terjadinya korupsi ini gitu ya Pak Yusdi ya. Nah, kalau gitu seberapa penting nih Pak keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat juga untuk bisa mencegah korupsi ini? Karena kalau misalnya informasi yang dilakukan, maksudnya segala bentuk kebijakan, kemudian juga pelaksanaan tugas dan segala macamnya itu terbuka secara publik gitu ya, bagaimana masyarakat bisa mengawasi dan juga ikut mengontrol nih supaya tidak ada korupsi di dalamnya?
0: Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan yang menurut saya memang perlu kita sadari secara bersama bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut, bahwa ada semacam balancing terkait dengan bahwa kewajiban pemerintah dalam hal memberikan informasi seluas-luasnya dan memberikan ruang sebesar-besarnya juga kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan untuk memberikan semacam masukan dan saran terhadap beberapa hal yang itu perlu untuk dikoreksi dan perlu menjadi masukan dan saran ya terhadap para penyelenggara tersebut. Nah, memang banyak media yang secara regulasi disiapkan, tapi dalam tataran pelaksanaannya masih minim, dan ini saya kira perlu kita dorong bersama-sama bagi seluruh masyarakat dan seluruh pendengar RRI bahwa sebagai masyarakat kita punya kewajiban yang cukup besar dan cukup signifikan untuk mendorong bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ini menjadi lebih baik. Karena kalau terkait dengan korupsi, saya kira memang perlu kita tegaskan apakah memang kita ini fokus pada menghukum pelaku atau kita mengembalikan kerugian negara atau kita memperbaiki tool atau sistem yang kita sampaikan tadi itu masih lemah. Nah, jadi artinya dalam hal korupsi ini saya kira kita tujuan utamanya tidak hanya sekedar bagaimana kita menangkap orang yang melakukan korupsi, tapi saya kira yang paling penting yang Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI bahwa para regulator ya dalam hal ini pemerintah, apakah itu DPR, DPRD ataupun itu eksekutif ya, itu misalkan pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun pemerintah desa, untuk melakukan perbaikan dari sistem yang membuka ruang terhadap korupsi itu menjadi tidak bisa dilakukan korupsi. Jadi artinya memang saya dalam obrolan ini perlu menyampaikan perlunya semacam keadilan yang paripurna atau membangun sebuah ekosistem yang anti korupsi. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya kira masyarakat punya kewajiban yang cukup besar untuk menyampaikan beberapa tool atau sistem atau gagasan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem yang ada tersebut. Nah, artinya ekosistem anti korupsi ini harus dibangun secara menyeluruh ya, tidak hanya satu pihak saja, harus banyak pihak yang ikut serta terlibat dan dipergunakan untuk semua tool atau sistem yang ada. Karena kita dalam hal memperbaiki sistem dalam artian bagaimana kita bersama-sama dengan regulasi tersebut menutup celah ya melalui sistem digitalisasi dan transparansi anggaran seoptimal mungkin. Lalu kemudian saya kira ini yang kita tunggu bahwa beberapa waktu terakhir adalah kita menantikan bagaimana pemerintah dalam hal ini legislatif untuk segera mengesahkan tindak regulasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang supaya kita bisa memastikan semua yang dikorupsi atau memastikan semua aset negara yang diambil itu bisa dipulihkan dengan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Dan juga saya kira penting juga kita tegaskan bahwa penghukuman terhadap para pelaku ini tidak lagi mempertimbangkan aspek yang lain. Sepanjang dia melakukan tindak pidana korupsi, maka saya kira tidak ada toleransi kepada yang bersangkutan untuk bisa dihukum seoptimal mungkin. Karena kenapa ya Mbak Ara dan seluruh pendengar, bahwa sekali lagi korupsi itu besar tumbuh di tanah yang memaklumi kejujuran. Jadi artinya korupsi itu tumbuh akibat dari kita lebih banyak permisif terhadap ketidakjujuran. Jadi kita membiarkan ketidakjujuran itu terjadi dari hal yang kecil, gitu ya. Dari step yang pertama itu kita anggap sebagai wajar karena sedikit melakukannya, tapi ternyata step kedua terjadi itu kita pertama menganggap wajar, kemudian yang kedua kita menganggapnya ini bisa ditoleransi, ya. Jadi artinya toleransi dalam artian toleransi itu yang sama, kita membiarkan, ya, kita menganggapnya wajar, ini bisa masih step yang kedua masih bisa ditoleransi, lalu kemudian menuju step ketiga atau tanggal ketiga itu kemudian seperti menjadi sebuah kebiasaan yang selalu kita dengar, kalau tidak korupsi sekarang, kapan lagi? Kalau tidak saya, siapa lagi? Saya kira ini sebuah peribahasa yang buruk, menjadi kebiasaan yang buruk, seperti yang sampaikan Mbak Ara tadi, misalkan sehari-hari ada kebiasaan kita memberikan just tip, ya, jasa titip yang harusnya tidak diberikan, kita berikan, lalu kemudian kebiasaan kita katakanlah di sekolah menyontek, atau kemudian titip absen misalkan, yang itu dianggap biasa, akhirnya dianggap wajar, menjadi sebuah kebiasaan. Nah, akhirnya apa? Step yang berikutnya, tanggal yang berikutnya, muncullah kemudian budaya, artinya semacam ketidakjujuran yang itu dilaksanakan dan diterima dalam sebuah ekosistem. Nah, pada akhirnya apa? Terakhir, akibat kita dari step pertama menjadi wajar tadi, kita membiarkan persoalan itu menjadi membesar. Membesar itu seperti gunung es, ya, atau snowball, ya, atau bola salju yang pada akhirnya menghancurkan institusi pemerintahan. Mulai dari hukumnya berantakan, prosedurnya dilangkahi, lalu kemudian integritas atau reputasi yang mudah didialogkan atau dikomunikasikan atau dinegosiasikan, yang pada akhirnya menjadi semacam ancaman yang serius, ya, atas pendapat atau atas ketentuan yang sudah diatur oleh konstitusi bahwa kita adalah penegara hukum. Nah, memang inilah Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI, bahwa bila mana kita mentoleransi sebuah korupsi yang sedikit, gitu ya, tanpa kesadaran kita untuk mengingatkan, maka kemudian akan lahir semacam korupsi yang sistemik. Saya menggambarkannya itu semacam sebuah pohon yang besar. Pohon besar itu mulai dari akarnya, batangnya, kemudian daunnya, buahnya, itu seperti semacam akar yang semacam pohon yang sistemik, ya. Jadi artinya sistemik itu, misalkan dari akarnya toleransi kita kecil itu jadi semacam kebiasaan yang tidak jujur, menyalahgunakan fasilitas yang harusnya untuk kebutuhan kantor digunakan untuk kebutuhan pribadi, lalu kemudian membenarkan semacam pelanggaran yang itu kecil, ya, kemudian dibenarkan, lalu kemudian ada semacam lagi pengabaian apa yang disebut dengan conflict of interest atau CoI, ya, atau benturan kepentingan itu dalam artian katakanlah kita mentoleransi adanya hubungan kepentingan keuangan, hubungan kepentingan jabatan, hubungan kepentingan bisnis, itu menjadi semacam akar toleransi yang nampaknya secara etik kecil, tapi sebetulnya
1: akan membawa dampak yang besar, gitu, ya, Pak, ya. Oke. Okay. Tapi Pak, kalau misalnya menurut Pak Yusdi nih, kalau di Indonesia sendiri sebagai pengamat hukum, gitu, ya, untuk pemberantasan korupsi di negara kita ini selama ini, apakah memang terlalu berfokus pada menghukum pelaku setelah kejadian terjadi atau juga kejahatan terjadi, dibandingkan mencegah supaya korupsi ini tidak terjadi sejak awal, gitu, Pak?
0: Ya. Jadi saya kira dengan dialog kita pada pagi hari ini, ya, pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, kalau kita lihat bahwa kita ini masih setengah-setengah dalam hal melakukan apa pencegahan dan penindakan. Nah, jadi masih sifatnya parsial dan masih cenderung permisif juga atas apa beberapa pola dan apalah pola dan tindakan. Mengapa demikian? Saya perlu mengatakan bahwa korupsi ini tidak hanya selesai pada menghukum pelaku, ya, tapi juga harus memberantas mulai dari sistemnya. Nah, jadi kalau jadi ini kan saya kira kita juga perlu menyampaikan apa sistem atau tata kelola ini kan harus dikoreksi secara menyeluruh, sehingga dengan katakanlah melakukan digitalisasi, transformasi apa pola hubungan, lalu kemudian lalu kemudian memperbaiki hal-hal yang dianggap apa sepele gitu ya. Lalu kemudian yang paling penting juga saya kira dalam dialog kita ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran ya membangun kesadaran pertama ya terhadap bagaimana menolak atau apa menyampaikan bila mana terjadi korupsi. Jadi artinya di sini ya Mbak Ara, kita juga perlu menyampaikan perlunya menambahkan jadi artinya untuk melakukan penindakan atau untuk pelan-pelan menumbuhkan budaya anti korupsi untuk menolak korupsi, maka saya kira harus dimulai dari diri sendiri. Di mana itu dari sendirinya katakanlah selain pemerintah kemudian melakukan pembenahan dan perubahan tool atau sistem atau tata kelolanya. Jadi secara pencegahan juga melalui dialog ini kita perlu menyampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, terutama bagi seluruh generasi muda, untuk pertama adalah membiasakan menggunakan kejujuran. Ya, secara personality hidup ini harus jujur. Artinya kita harus punya prinsip tidak berbohong, tidak kalau bahasa teman-teman Gen Z itu atau Gen Alpha itu tidak playing victim ya. Jadi seolah-olah dia yang merasa menderita atas persoalan orang lain kan gitu ya, atau manipulatif masalah, manipulatif data gitu. Jadi ini yang saya sebut dengan membiasakan hidup jujur. Lalu kemudian yang kedua, saya kira perlu kita tegaskan itu adalah bagaimana menolak korupsi secara mikro, misalkan tadi memberikan justip upah gitu, lalu kemudian memberikan tren jasa titip, memberikan tip ya justip titip tip atau memberikan uang penghargaan insentif gitu ya kepada para pihak, atau katakanlah kita menyontek atau kita melakukan titip absen gitu ya kalau di sekolah. Nah, ini yang perlu dihilangkan dan tidak kita lakukan. Lalu kemudian kita juga perlu mengingatkan tentang pentingnya menjaga mandat, pentingnya menjaga percayaan. Karena percayaan terutama tugas yang diberikan atau fasilitas pemerintah yang diberikan. Ini perlu dijaga dan tidak disalahgunakan. Lalu kemudian kita juga perlu berani mengatakan tidak pada penyimpangan atau ajakan untuk melakukan korupsi. Nah, yang paling penting adalah dari 1, 2, 3, 4 tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bersama-sama ya membangun budaya malu. Ya, malu terhadap diri sendiri, malu terhadap orang tua, malu terhadap lingkungan, malu terhadap tempat sekolah, baik dia itu SMP, SMA, lingkungan kampus atau malu terhadap teman-temannya. Nah, jadi kita harus sama-sama membangun budaya malu, ya budaya malu. Ya, katakanlah malu datang terlambat, malu untuk tidak menyelesaikan tugas, malu ya kalau kita tidur di kantor. Jadi saya kira penting bagaimana kita membangun budaya malu. Jadi artinya jangan kemudian kita menunggu bahwa pemerintah itu harus mengevaluasi dan harus mengevaluasi atau memperbaiki sistem yang rusak tersebut, karena ini memang membutuhkan waktu yang cukup, yang tidak sebentar dan cukup lama, kita juga harus harus bersama-sama membangun sebuah integritas, yang integritas dan reputasi, termasuk meningkatkan kompetensi yang kita punya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang berkelas, generasi yang berkualitas, dan generasi yang mampu untuk mewujudkan angan-angan, cita-cita, harapan orang tua, dan harapan para pendiri bangsa yang lalu. Jadi seperti itu, Mbak Ara.
1: Baik. Terima kasih sekali Pak Yusdi untuk insight-nya gitu kan ya. Dan kita juga berharap nih semuanya bisa sama-sama kita kawal. Kemudian juga dimulai dari anak-anak muda kita itu sudah semakin paham untuk mencegah yang namanya korupsi dari perilaku sehari-hari, itu penting sekali gitu kan ya. Dan untuk mendengar juga, sesuatu yang terlihat kecil itu belum tentu memiliki dampak yang kecil juga ya. Kalau misalnya sesuatu yang kecil dilakukan terus-menerus, akhirnya membuat sistem yang juga akhirnya mendapatkan dampak yang besar untuk lingkungan kita gitu kan, itu juga akan berbahaya. Jadi kita harus sama-sama memulai dari diri kita sendiri ya, kata Pak Yusdi tadi, untuk mencegah yang namanya tindakan korupsi dari hal sekecil apapun ya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Yusdianto SHMH, akademisi dari Universitas Lampung, yang sudah berbagi perspektif dan pengetahuannya dalam obrolan kita hari ini di Sangsi edisi Rabu 16 September 2026. Sehat selalu Pak Yusdi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami.
0: Terima kasih. Sampai jumpa di dialog berikutnya.
1: Terima kasih juga Pak. Selamat melanjutkan aktivitas lagi Pak Yusdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu dia tadi ya obrolan kita bersama dengan Pak Yusdianto, akademisi dari Unila. Dan untuk Anda semua, jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini tentunya untuk edisi hari Rabu, Lebaran yang ke-16 di bulan September 2026, bersama saya Frizal menemani Anda semuanya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di instansi pemerintah dan swasta, para peniaga. Dan saat lagi tentunya kita akan terhubung dengan rekan-rekan kami yang ada di gedung DPRD Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung tentunya. Dan di sana sudah ada rekan kami Teddy Herianto, juga ada Dwi Yulianto dan Sandi serta Dimas dan koordinator juga. Dan baik kalau gitu, segera kita akan tergabung dan terhubung dengan rekan-rekan kami yang ada di gedung DPRD Kabupaten Wai Kanan, Lampung.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Rio Tanjung, reporter RRI SPY Kanan, sedang berada di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Wai Kanan, Jalan Widana Hasim Asmarantaka, KM2 Belambangan Umpuk, dengan acara kita pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu penyampaian visi dan misi calon wakil bupati Wai Kanan sisa masa jabatan 2025 sampai 2030. Dan saudara pendengar, rapat sidang ketiga tahun 2026 ini di Rabu 16 September 2026 dari jam 10.49 akan sebentar lagi akan kita mulai di ruang rapat DPRD Kabupaten Wai Kanan. Dan saudara pendengar, telah hadir pada rapat siang hari ini yaitu Ketua DPRD Kabupaten Wai Kanan yaitu Bapak Rial Kalbadi SH beserta Wakil 1 DPRD Kabupaten Wai Kanan Bapak Adinata SPD dan Wakil 2 DPRD Kabupaten Wai Kanan Bambang Irawan SM dan juga telah diwakili Bupati yaitu Bapak Sekretaris Daerah kita yaitu Pak Majmeli. Dan setelah kita dengarkan acara pada pagi hari ini,
2: Om Swastiastu, Tabutun. Yang kami hormati para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Wai Kanan, yang kami hormati Dr. Sasa Salim NS, anggota DPRD Provinsi Lampung, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir di sini Pak Kapolres, Pak Kajari, yang kami hormati Komandan Landut Adi Gatot Subroto, yang kami hormati Komandan Skuadron 12 Amur Jaya Yuda, yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Wai Kanan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Wai Kanan dan para pejabat pimpinan tinggi pertama serta pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Wai Kanan. Yang kami hormati Saudara M. Galang Putra Rahman SH dan Saudara Sony Setiawan ST sebagai calon wakil bupati Wai Kanan sisa masa jabatan 2025-2030. Yang kami hormati Ketua DPPKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua GOW, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Dharma Yukti Karini, Ketua Adiaksa Karini, Ketua Bayangkari, dan para ketua organisasi wanita lainnya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat se-Kabupaten Wai Kanan. Yang kami hormati Ketua Forum Camat Kabupaten Wai Kanan. Yang kami hormati organisasi profesi LSM Insan Pers, serta para hadirin yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, mengawali acara rapat paripurna istimewa hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Dan untuk acara ini disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Waikanan. Frekuensi 1036 MHz. Adapun rincian acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Pembacaan rancangan keputusan pedoman pelaksanaan visi dan misi. 5. Penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. 6. Penutup. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya izinkan kami membuka rapat paripurna istimewa rapat ke-35 masa sidang ke-1 tahun ke-3 2026. Hari ini Rabu, 16 September 2026, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Waikanan dengan agenda penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
1: Baik saudara pendengar, itu tadi pembukaan dari Ketua DPRD Kabupaten Waikanan yaitu Bapak Rial Kalbadi. Dan selanjutnya akan kita simak nyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu dia tadi saudara pendengar setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sesaat lagi kita simak pembacaan doa yang diimami oleh Bapak Saudari Bukhari FH.
2: Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diimami oleh saudara Bukhari FH, kami persilahkan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keridhaan. Dan bagi yang non-Muslim, sekiranya menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي عن مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا الله يا رحمن يا رحيم dengan penuh kerendahan hati kami mengadahkan tangan kehadirat-Mu pada hari yang bersejarah ini. Kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama di gedung DPRD ini dalam rapat paripurna istimewa penyampaian visi dan misi calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Jadikan majelis paripurna ini serta setiap proses yang berjalan di dalamnya sebagai amal ibadah yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Hadi, ya Rasid, berikanlah taufik kelancaran dan kebijaksanaan kepada calon bupati yang memaparkan visi dan misinya pada hari ini. Jadikanlah niat, gagasan, dan langkah mereka sebagai jalan kebaikan untuk memajukan Kabupaten Waikanan. Ya Allah, ya Tattah, ya Alim, bukakanlah pintu hati dan pikiran kami, limpahkanlah pula hikmah dan kecerdasan kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, serta seluruh jajaran pemerintahan yang hadir. Bimbinglah kami agar senantiasa jernih dalam berpikir, bijak dalam menentukan pilihan demi kemaslahatan seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan. Ya Allah, ya Qadir, ya Aziz, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu, karuniakanlah kepada daerah kami pemimpin yang amanah, adil, dan senantiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat. Rakatlah tali persaudaraan di antara kami. Jauhkanlah Kabupaten Waikanan ini dari segala perpecahan dan kokohkan persatuan kami untuk terus gotong royong mewujudkan Waikanan yang maju, sejahtera, dan berjaya sayang. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Fatah, ya Allah, ya Fatihal Abwab, ya musabbib al-asbab, iftah lana abwab al-khair wal-barakah, wa waffiqna lima fihi khair wa in kana la wa ahdika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Bukhari S.A. Dan selanjutnya, saudara pendengar, mari kita simak acara yang keempat, yaitu pembacaan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Waikanan tentang pedoman teknis penyampaian visi dan misi, serta tanya-jawab dialog calon wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025 hingga 2030 kepada Sekretaris Dewan, yaitu Bapak Indra Kusuma.
2: Jawab dialog calon wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 kepada Sekretaris Dewan, kami persilahkan.

0: Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Wekanan nomor masih kosong tentang pedoman teknis penyampaian visi dan misi serta tanya jawab atau dialog calon wakil bupati Wekanan sisa masa jabatan 2025-2030. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Wekanan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Wekanan tentang pedoman teknis penyampaian visi dan misi serta tanya jawab atau dialog calon wakil bupati Wekanan sisa masa jabatan 2025-2030. Ke-1, menetapkan pedoman teknis penyampaian visi dan misi serta tanya jawab atau dialog calon wakil bupati Wekanan sisa masa jabatan 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ke-2, dengan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 menjadi acuan dalam pelaksanaan penyampaian visi dan misi serta tanya jawab atau dialog dengan tetap berpedoman pada tata tertib DPRD Kabupaten Wekanan. Ke-3, materi visi dan misi calon wakil bupati berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wekanan tahun 2025-2045. Ke-4, panitia pemilihan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyampaian visi dan misi sesuai dengan ketentuan tatib DPRD Kabupaten Wekanan. Ke-5, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan pemusulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di belakang umpung tanggal masih kosong. Ketua DPRD Kabupaten Wekanan, Rial Kalbadi, belum ditandatangani. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Wekanan tentang pedoman teknis penyampaian visi dan misi serta tanya jawab atau dialog calon wakil bupati Wekanan sisa masa jabatan 2025-2030. 1 Romawi, ketentuan umum dan seterusnya. 2 Romawi, asas dan prinsip pelaksanaan dan seterusnya. 3 Romawi, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban dan seterusnya. 4 Romawi, bentuk, sifat dan waktu pelaksanaan dan seterusnya. 5 Romawi, pedoman substansi RPJPD. A, prinsip umum. 1, materi visi dan misi calon wakil bupati berpedoman pada RPJPD Kabupaten Wekanan tahun 2025-2045. Kedua, RPJPD digunakan sebagai A, kerangka arah pembangunan. B, dasar identifikasi isu pembangunan. C, pedoman substansi dialog. D, rujukan untuk memperoleh kejelasan terhadap program atau gagasan calon. 3, RPJPD tidak digunakan sebagai instrumen ujian hafalan terhadap calon wakil bupati. 4, target RPJPD digunakan untuk melihat keterkaitan dan arah kebijakan calon, bukan sebagai target pribadi yang harus dicapai sendiri oleh calon wakil bupati. B, isi RPJPD dan seterusnya. C, arah kebijakan yang relevan dan seterusnya. D, misi RPJPD dan seterusnya. 6 Romawi, kluster substansi dialog. Untuk membantu keteraturan substansi, dialog dapat dikelompokkan dalam 4 kluster. 1, transformasi sosial dan seterusnya. 2, transformasi ekonomi dan seterusnya. 3, transformasi tata kelola dan seterusnya. 4, lingkungan hidup dan resiliensi dan seterusnya. 7 Romawi, penyampaian visi dan misi calon. 1, setiap calon wakil bupati diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi. 2, materi yang disampaikan berpedoman pada RPJPD. 3, setiap calon wakil bupati memperoleh perlakuan yang sama. 4, alokasi waktu masing-masing calon ditetapkan oleh panitia pemilihan dan dicantumkan dalam rundown. 5, dalam penyampaian visi dan misi, calon diharapkan menjelaskan A, arah kebijakan. B, prioritas. C, program atau langkah yang akan didorong. D, keterkaitannya dengan RPJPD. Dan E, peran yang dapat dilaksanakan dalam kedudukan sebagai wakil bupati. Ke-8, tanya jawab atau dialog dengan anggota DPRD. 1, penyampaian visi dan misi disertai tanya jawab atau dialog dengan anggota DPRD. 2, anggota DPRD merupakan pihak yang melakukan tanya jawab atau dialog dengan calon wakil bupati. 3, pertanyaan dapat berkaitan dengan A, visi dan misi calon. B, keterkaitan visi dan misi dengan RPJPD. C, masalah pembangunan daerah. D, penyelenggaraan pemerintahan daerah, E. pelaksanaan peran wakil bupati. Empat, pertanyaan disampaikan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif. Lima, mekanisme penyampaian pertanyaan dapat dilakukan secara langsung, tertulis atau gabungan. Baik, sukses penyelenggaraan pemilihan panjang, tetap mempertahankan kedudukan anggota DPRD dalam dialog. Silakan kembali, panelis. Panitia pemilihan menunjukkan panelis yang berasal dari pakar. Dua, panelis bertugas memfasilitasi tanya jawab atau dialog dengan anggota DPRD dengan calon wakil bupati. Tiga, panelis tidak menggantikan kedudukan anggota DPRD dalam tanya jawab atau dialog. Empat, dalam menjalankan fungsinya, ulangi, dalam menjalankan fungsi fasilitasi, panelis cepat. A. Mengidentifikasi semua pertanyaan. B. Menyelesaikan pertanyaan yang substansinya terdapat. C. Menyampaikan kembali pertanyaan tertulis. D. Meminta calon memperjelas jawaban. E. Meminta konkretisasi program. F. Menghubungkan jawaban dengan FDPD. C. Membantu menjaga fokus dan waktu dialog. 5. Pendalaman oleh panelis dilakukan. Panel berkaitan dengan pertanyaan yang dapat diberi dan jawaban calon yang diberi. 6. Panelis tidak memberikan skor, tidak memberikan peringkat, tidak menyatakan kelayakan atau kesalahan yang salah, tidak memberikan informasi kesalahan, tidak memberikan informasi kesalahan. 7. Tidak pekerjaan pemilih, tapi doktor Islam dari Kona SMH, Institut Pemilih Lampung, tidak putus. Fokus fasilitasi yang lain, hukum, atau dialog pemerintahan, regulasi, informasi birokrasi, layanan sipil, kesehatan,
1: tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan kesulitan. Tidak menyebabkan k Sudah dengar itu tadi penyampaian visi dan misi serta tanya jawab dialog calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh sekretaris dewan yaitu Bapak Indra Kusuma. Dan setelah lagi kita dengarkan visi dan misi calon wakil bupati Kabupaten Waikanan masa 2025-2030 yaitu Bapak Galang Putra Rahman Esa. Dan sebagai informasi saudara pendengar, Bapak Galang Putra Rahman lahir pada Kota Bumi 18 November 1998 di tengah semangat regenerasi politik di Provinsi Lampung. Nama NG Lang Putra Rahman mencuat sebagai representasi politisi muda yang membawa semangat baru dalam parlemen daerah. Dirinya lahir pada Waikanan pada 18 November 1998 dan Galang tumbuh dalam keluarga yang syarat nilai pengabdian, dan dia merupakan putra dari almarhum Bapak Dr. Raden Ali Rahman. Dan saudara pendengar, Galang juga menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2023. Sejak masa kuliah ia aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi kepemudaan, membentuk karakter kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif. Tak lama setelah menyelesaikan studi, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra dan berhasil meraih suara terbanyak di daerah pemilihan 5 Lampung Utara dan Waikanan pada pemilu 2024. Dan sesaat lagi kita simak saudara pendengar visi dan misi yang akan disampaikan oleh Bapak Galang Putra Rahmat.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabi pun. Yang terhormat Bupati Waikanan, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, yang kami hormati Ketua DPRD beserta segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Waikanan, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Waikanan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan beserta para pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal se Kabupaten Waikanan. Yang kami hormati Dr. Sasha Halim, istri saya sendiri. Sebagai anggota DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur. Yang kami hormati Saudara Sony Setiawan. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat se-Kabupaten Waikanan. Yang kami hormati para pengurus organisasi wanita se-Kabupaten Waikanan. Yang kami hormati para pengurus organisasi, profesi, lembaga, swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Waikanan. Dan keluarga saya yang saya hormati dan saya cintai. Para hadirin rapat paripurna yang berbahagia, pergi ke Belambangan Umpu, jalan lurus ke sana. Langkah teguh membawa amanah dan cita-cita. Saya Galang Putra Rahman menyapa saudara, Saya mengabdi untuk Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD pada hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Hadirin yang saya muliakan, saya hadir di hadapan sidang yang mulia ini bukan sekedar mencalonkan diri, melainkan untuk melanjutkan perjuangan, meneruskan cita-cita, dan menyempurnakan apa yang telah dirintis dengan penuh kepengabdian kepada seluruh masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Waikanan oleh almarhum Bapak Dr. Andes Haji Ali Rahman MP yang berpulang ke Rahmatullah pada Maret, 10 Maret 2025 lalu, yang bertekad melanjutkan sepenuhnya jejak dan cita-cita besar yang telah beliau rintis, menjadikan Waikanan sebagai kawasan industri yang tumbuh berkelanjutan agar mampu membuka peluang kerja yang luas bagi sekitar 150 ribu warga kita dalam kurun 10 hingga 15 tahun ke depan. Harapan kami tulus dan sederhana agar taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh keluarga besar Waikanan dapat setara bahkan melampaui daerah-daerah maju lain di tanah air. Kekosongan jabatan wakil bupati yang terjadi menjadi panggilan amanah bagi saya untuk melangkah maju, memikul tanggung jawab, dan menjamin bahwa arah pembangunan yang telah disepakati bersama tidak terputus, melainkan terus berjalan sampai ke tujuan akhir berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dan disepakati untuk periode 2025-2030. Berikut ini saya sampaikan secara lengkap visi, misi, serta program kerja yang kami laksanakan bersama pemerintah Kabupaten Waikanan. Hadirin yang berbahagia, adapun

bantuan luar dan mampu mengelola segala potensi yang ada di tanah kelahiran kita untuk kemanfaatan bersama. Sejahtera bermakna mewujudkan Wai Kanan sebagai kabupaten yang masyarakatnya hidup layak, terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, mulai dari sandang, pangan, papan pendidikan hingga kesehatan, serta mampu berperan aktif dan martabat dalam kehidupan sosial masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka mencapai visi Wai Kanan mandiri dan sejahtera tersebut, maka telah ditetapkan 5 misi pembangunan daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut. Pertama, mewujudkan pemerintah yang bersih, mendukung pembangunan di Kabupaten Wai Kanan, diperlukan penyelenggara pemerintah yang berkualitas, bersih, efektif, dan terpercaya. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan organisasi, perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi dan misi daerah. Adapun arah program kerja secara umum untuk misi ini adalah meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi, menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, menyempurnakan aturan dan organisasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik dan kemampuan sumber daya manusia aparatur. Kedua, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, sejahtera masyarakat tidak akan terjamin jika lingkungan hidup kita rusak. Wai Kanan diberkahi Tuhan dan kekayaan alam yang luar biasa. Ada kawasan hutan yang luas, serta 6 sungai besar, beserta daerah tangkapan air yang menjadi sumber kehidupan kita semua. Maka menjaga, melestarikan, dan merawatnya adalah kewajiban mutlak kita semua agar ketersediaan air bersih dan keseimbangan alam tetap terjaga untuk anak cucu di masa depan. Kami juga terus berupaya mencegah pencemaran air maupun udara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akar pentingnya kelestarian lingkungan. Adapun arah program kerja secara umum untuk misi ini adalah melestarikan kawasan hutan dan daerah aliran sungai, mengelola persampahan dan kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang paling utama adalah pembangunan manusia. Kami meyakini bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat harus dimulai dari hulu, sejak masa kehamilan dan kelahiran, masa pertumbuhan bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Tidak ada satu tahap kehidupan yang boleh terabaikan. Langkah ini kami laksanakan melalui upaya meningkatkan derajat kesehatan, memenuhi gizi dan pangan, membangun karakter, serta meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan. Kami juga menjamin perlindungan bagi anak-anak, perempuan, masyarakat miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan lansia. Semua ini kami wujudkan dalam lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Adapun arah program kerja secara umum untuk misi ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi, menekan angka stunting, memperbaiki kualitas dan akses pendidikan, penurunan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, penguatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Ekonomi Wai Kanan tumbuh dan berkembang dari potensi alam yang besar. Kami membangun kekuatan ekonomi berbasis keunggulan wilayah, terutama di sektor pertanian. Kemudian menaikkan nilainya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi harus didukung infrastruktur yang memadai, mulai dari irigasi, bendungan, hingga jalan berhubung antar kawasan, agar hasil bumi dan produk daerah bisa sampai ke pasar dengan lancar dan harga yang layak. Kami juga membangun sinergi antar kampung untuk mengembangkan produk unggul masing-masing. Adapun arah program kerja secara umum,
Misi ini adalah mengembangkan kawasan pangan.

0: dan pertanian, unggulan memajukan perkebunan, peternakan dan perikanan, mendorongkan industri pengolahan hasil bumi, memperkuat UMKM dan koperasi, serta memajukan pariwisata dan perdagangan daerah. Kelima, infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan. Kami membawa fasilitas yang berkualitas sesuai karakteristik wilayah Waikanan, baik untuk menopang kegiatan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini, proses penyempurnaan rencana tata ruang wilayah kita sudah berjalan hingga ke tingkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sedang dalam tahap pengesahan, ini adalah langkah penting yang kita jaga bersama. Agar setiap rencana pembangunan, penataan lahan, dan pengembangan usaha dapat berjalan teratur, terarah, dan membawa manfaat yang lestari bagi kita semua. Adapun arah program kerja secara umum untuk misi ini adalah meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan, memperbaiki dan membangun irigasi, menyediakan fasilitas pemukiman dan pelayanan dasar, serta menata pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah. Hadirin yang berbahagia, dalam mewujudkan visi dan misi ini, kami menyadari sepenuhnya ada keterbatasan yang harus dihadapi. Satu, keterbatasan waktu. Dua, keterbatasan sumber daya manusia. Tiga, keterbatasan anggaran. Empat, keterbatasan kewenangan. Oleh karena itu, telah menetapkan skala prioritas pembangunan agar segala daya dan dana yang ada dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak paling besar bagi rakyat, yaitu A. Prioritas wajib yang harus selalu diterjamin dan menjadi dasar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. B. Prioritas unggulan yang kami dorong untuk menjadi kekuatan ekonomi utama, yaitu pertanian, usaha mikro, dan pariwisata. C. Prioritas penunjang untuk menjamin kelancaran dan kualitas pelaksanaan seluruh program, yaitu infrastruktur dan lingkungan hidup dan birokrasi. Hadirin yang saya hormati, saya hadir di sini sebagai penerus amanah semangat cita-cita dan arah yang telah dirintis almarhum ayahanda saya, Bapak Dr. Randes Haji Ali Rahman MT, akan saya lanjutkan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dan terus setulus jiwa. Saya siap bekerja sama dengan pimpinan dan anggota DPRD bersama Bupati Ayu Asalasiah, seluruh jajaran pemerintah, dan seluruh masyarakat Waikanan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menuju Waikanan mandiri dan sejahtera. Mari kita bersama berdoa yang tulus, insya Allah setiap langkah yang kita ambil, setiap rencana yang kita susun, akan senantiasa dilancarkan, diberkahi, dan membawa kebaikan yang melimpah bagi seluruh masyarakat Waikanan. Demikian penyampaian visi misi ini saya sampaikan. Atas perhatian dan dukung yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pohon durian berbuah di bintang mulia. Buahnya wangi terlebak di seluruh penjuru desa. Terima kasih atas segala dukungannya menuju Waikanan mandiri dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, pendengar, itu tadi kita simak visi dan misi calon wakil bupati periode 2025 hingga 2030, yaitu Bapak Galang Putra Rahman. Dan sebagai informasi saudara pendengar, kini Galang menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung yang membidangi urusan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Dirinya juga dikenal aktif menyuarakan pentingnya transparansi anggaran dan penguatan kapasitas fiskal daerah di tengah Dan meski usianya yang masih muda, Galang menunjukkan kedewasaan politik yang matang yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan. Dan saudara-saudara, saat ini kita simak lagi calon wakil bupati periode 2025-2030 yaitu Bapak Soni Setiawan ST. Dan saudara-saudara, sedikit informasi, Bapak Soni Setiawan STMH lahir di Cempaka 24 Februari 1980 dan beliau juga lulus SMK Nasional Kota Bumi pada tahun 2000, menyelesaikan pendidikan S1 di UNES Bandar Lampung pada 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 di UNES Bandar Lampung pada 2013. Dan saudara pendengar, mari kita simak visi dan misi wakil calon bupati sisa masa jabatan 2025-2030 yaitu Bapak Soni Setiawan.
2: 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tadipun. Yang terhormat Bupati Haitanan, atau yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang kami hormati Ketua DPRD beserta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Haitanan. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Waitanan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Waitanan beserta para pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Waitanan. Yang kami hormati pimpinan instansi terdikal se-Kabupaten Waitanan. Yang kami hormati adinda saya Muhammad Galang Putra Rahman bin Ali Rahman. Tidak lupa pula yang saya hormati adinda saya Dr. Sasa Halim beserta yang kami hormati saudara dan panelis. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Waitanan yang hadir atau yang sedang mendengarkan live. Yang kami hormati para pengurus organisasi wanita se-Kabupaten Waitanan. Yang kita juga saya yang kami hormati ketua partai yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati para pengurus organisasi profesi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Waitanan. Yang kami hormati para instansi pers se-Kabupaten Waitanan. Serta para hadirin rapat yang berbahagia. Izin Bapak Ibu, saya berpantun. Bunga cempaka harum semerbak wangi, tumbuh subur di bumi Waitanan. Soni Setiawan berdiri, tulus dan suci, menyongsong amanah sepanjang jalan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah berkenan melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD pada hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Saya juga mengucapkan terima kasih saya kepada adinda saya Galang beserta keluarganya, beserta ketua partai saya, Ibu Kusmiah Halim, yang telah mempercayakan saya untuk mendampingi Saudara Adinda Galang dalam pemilihan Wakil Bupati masa jabatan, sisa masa jabatan 2025-2031. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, saya hadir di sini membawa suatu niat yang tulus, sederhana, namun kokoh untuk berbakti, mengabdi, menjaga, dan berjuang sepenuh hati demi kemajuan, kesejahteraan seluruh masyarakat Waiganan. Membangun daerah yang luas, beragam ini adalah tugas besar yang harus dijalankan dengan kebersamaan, saling melengkapi, dan berjalan seiring satu arahan selangkah di belakang Bupati sebagai Wakil Bupati Kabupaten Waiganan. Kepada segenap anggota dan terima kasih atas kesempatan, kepercayaan, kebijaksanaan Bapak Ibu berikan. Mari kita tunjukkan bahwa kita semua hadir di sini hanya untuk satu tujuan, memajukan Kabupaten Waiganan yang kita cintai, menjaga amanah, mewujudkan kesejahteraan yang nyata. Hadirin yang berbahagia, apapun visi untuk 5 tahun ke depan, pemerintahan kami bersama Ibu Bupati akan berpedoman dan bergerak sepenuhnya berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama, yaitu Waiganan mandiri dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka mencapai visi Waiganan yang mandiri dan sejahtera tersebut, maka telah ditetapkan 5 misi pembangunan daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut. Pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Waiganan. Diperlukan penyelenggaraan pemerintahan berkualitas bersih, efektif, dan terpercaya. Hal ini didukung dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi dan misi daerah, didukung oleh aparatur sipil negara yang bertalenta digital, kompeten dan bekerja berbasis kinerja. Kami juga terus mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Apapun arah program kerja secara umum untuk misi ini adalah meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi, menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, menyempurnakan aturan dan organisasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur. Kedua, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat tidak akan terjamin jika lingkungan hidup kita rusak. Waiganan diberkahi Tuhan dengan kekayaan alam yang luar biasa. Ada kawasan hutan yang luas, serta 6 sungai besar beserta daerah tangkapan airnya yang menjadi sumber kehidupan kita semua. Apapun arah program kerja secara umum adalah melestarikan kawasan hutan dan daerah, alam sungai, pengolahan, persampahan, dan kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang paling utama adalah pembangunan manusia. Kami meyakini bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat harus dimulai dari hulu, sejak masa kehamilan, kelahiran, masa pertumbuhan bayi, anak-anak remaja, dewasa hingga usia lanjut. Tidak ada satu tahap kehidupan yang boleh terabaikan. Keempat, penguatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Ekonomi akan tumbuh dan berkembang dari potensi alam yang besar. Kami membangun kekuatan ekonomi berbasis keunggulan wilayah, terutama di sektor pertanian, kemudian menaikkan nilainya melalui industri, pengelolaan, perdagangan, dan jasa pertumbuhan ekonomi. Kelima, infrastruktur. Untuk ekonomi dan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan kami. Pembangunan fasilitas berkualitas sesuai karakteristik wilayah Waiganan. baik untuk menopang kegiatan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bapak Ibu semuanya, saya 5 tahun yang lalu, 2019-2024, saya di Komisi 4 bagian infrastruktur. Saya paham benar tentang infrastruktur. Jadi ketika saya terpilih menjadi Wakil Bupati Lekanan, saya akan kawal benar infrastruktur karena saya punya pengalaman. Hadirin yang berbahagia, dalam mewujudkan visi dan misi ini, kami menyadari sepenuhnya adanya keterbatasan yang harus dihadapi. Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Yang keempat, keterbatasan kewenangan. Oleh karena itu, telah menetapkan skala prioritas pembangunan agar segala daya yang ada dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak paling besar bagi rakyat. Prioritas wajib yang harus selalu diterjamin dan menjadi dasar utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Prioritas unggulan yang akan kami dorong untuk menjadi kekuatan ekonomi utama yaitu pertanian, usaha mikro kecil, dan pariwisata. C. Prioritas penunjang untuk menjamin kelancaran dan kualitas pelaksanaan seluruh program yaitu infrastruktur lingkungan hidup dan birokrasi. Hadirin yang saya hormati, amanah ini milik rakyat harus dijaga, harus dijalankan dengan tulus hati dan dengan pengalaman. Dan harus berjalan lurus, harus membawa kebaikan untuk semua. Saya siap berbakti mengabdi seluruh jiwa dan raga saya dengan segenap kemampuan saya untuk kabupaten yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan petunjuk kekuatan yang diberkahi kepada kita semua serta menentukan apa yang paling baik dan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Kabupaten Lekanan. Penutup. Pantun lagi Bapak Ibu. Cakep ya belum ya. Di tepi Wali Umpu air mengalir tenang. Jernih bening sepanjang masa. Menjaga amanah dengan hati yang ikhlas dan tenang. Menuju Lekanan mandiri dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Brahma Lumpu 16/2006. Salam Wakil Bupati Kabupaten Lekanan. Soni Setiawan, SP.
1: Baik saudara pendengar, itu tadi penyampaian visi dan misi dari Bapak Soni Setiawan, calon Wakil Bupati Lekanan periode 2025-2030. Dan saudara pendengar, sekedar informasi dari profil atau riwayat organisasi beliau, yaitu bakal pendidikan tersebut menjadi salah satu modal dalam memahami berbagai persoalan administrasi hukum pemerintahan serta kebutuhan pembangunan daerah. Pengalaman organisasi Sony memiliki pengalaman yang cukup panjang pada 2001 hingga 2021 yang tercatat sebagai pengurus pergerak mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, dan ia juga menjabat sebagai Mantikom PMII Sekretariat UBL pada 2022 hingga 2023. Di tingkat organisasi politik dan kemasyarakatan, Sony juga dipercaya menduduki sejumlah posisi antara lain Wakil Ketua KNPI Kabupaten Lekanan pada masa periode 2019 hingga 2020, Wakil Ketua Pemuda Ansor Kabupaten Lekanan pada tahun 2019 hingga 2020, dan Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Lekanan 2019-2020, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Lekanan pada tahun 2018-2020, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Lekanan 2022 hingga 2020, 2023, Ketua DPC Kabupaten DPC PKB Kabupaten Waikanan Utara pada 2018-2020, Bendahara Garda Bangsa Provinsi Lampung pada 2019 hingga 2020, Wakil Bendahara DPD DPP PKB Provinsi Lampung pada 2019-2020, Wakil Ketua Garda Bangsa PKB Provinsi Lampung pada 2026 hingga 2031 mendatang, dan Wakil Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung pada 2026 hingga 2031, dan rangkaian pengalaman tersebut memperlihatkan keterlibatan Sony Setiawan dalam penguatan kaderisasi kepemudaan organisasi kemasyarakatan serta kegiatan politik yang berorientasi pada pelayanan publik. Dan saudara pendengar, selain aktif dalam berorganisasi, Sony juga memiliki pengalaman kerja di bidang pembangunan daerah. Ia menjabat sebagai ketua yayasan DCC Baradatu pada 2009 hingga 2018. Ia juga tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PKB untuk periode 2019-2024. Dalam kapasitas tersebut, ia juga berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan daerah serta perjuangan kepentingan pembangunan di tingkat provinsi. Pengalaman sebagai anggota legislatif menjadi bekal penting bagi Sony Setiawan dalam memahami proses penyesuaian kebijakan, penganggaran, pengawasan, dan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dan saudara pendengar, telah disampaikan visi dan misi masing-masing calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030, dan sebenarnya saat ini akan dimulai rangkaian tanya jawab yang akan ditanyakan dari anggota DPRD untuk masing-masing calon wakil bupati Waikanan periode 2025-2030.
4: Forkopimda, panitia pemilihan, serta para calon wakil bupati Kabupaten Waikanan.
5: Setelah mendengarkan penyampaian visi dan misi masing-masing calon, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab atau dialog.
4: Sesuai ketetip DPRD Kabupaten Waikanan, dialog dilaksanakan antara anggota DPRD dengan para calon wakil bupati dan difasilitasi oleh panelis.
5: Pertanyaan dapat berkaitan dengan visi dan misi calon RPJPD Kabupaten Waikanan, permasalahan pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan peran wakil bupati.
4: Anggota DPRD dipersilakan menyampaikan pertanyaan, kemudian calon diberikan kesempatan menjawab. Apabila diperlukan, panelis dapat melakukan klarifikasi atau pendalaman sepanjang berkaitan dengan substansi pertanyaan anggota DPRD.
5: Kami akan menjaga dialog berlangsung tertib, substantif, proporsional, serta memberikan kesempatan yang setara kepada masing-masing calon. Untuk memulai sesi dialog, kami persilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan dua pertanyaan. Pertanyaan dapat ditujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 1, nomor urut 2, atau kepada keduanya.
4: Setelah pertanyaan disampaikan, calon yang dituju diberikan waktu paling lama 3 menit untuk memberikan jawaban, terhitung sejak waktu dimulai.
5: Mekanisme yang sama berlaku untuk seluruh fraksi secara berurutan.
4: Untuk itu, kepada fraksi Partai Demokrat, kami persilakan menyampaikan 2 pertanyaannya.
6: Thank you. Ya. Oke, saudara pendengar itu tadi beberapa panelis yang ingin bertanya untuk calon wakil bupati periode 2025-2030 dan saat ini kita simak pertanyaan dari Bapak Arisa Bijana Eta untuk kedua calon wakil bupati Kabupaten Walikan.
7: Bagaimana saudara menentukan luas jalan yang harus didahulukan atau diprioritaskan yang ada di Kabupaten Walikan? Terima kasih.
5: Baik, silakan. Jadi, Bapak Bahari, terima kasih. Saya akan jawab dengan kondisi jalan di Kabupaten Waikanan itu baiknya itu 25%. Masih ada PR kita 75% untuk kondisi jalan di Kabupaten Waikanan, maupun provinsi, maupun kabupaten. Jadi kita untuk mengejar keterbatasan anggaran, mungkin nanti bersama Bapak Ibu Bupati dan Pak Sekda dan pimpinan anggota DPRD Kabupaten Waikanan, kita kejar di pusat untuk pengajuan jalan karena keterbatasan anggaran. Terima kasih.
8: Baik, selanjutnya kepada fraksi Partai Demokrat untuk menanyakan pertanyaan kedua kepada calon wakil Bupati Waikanan.
9: Cik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
9: Yang saya hormati pimpinan dan semua yang hadir di sini, tanpa terkecuali, mohon maaf tidak bisa satu persatu.
6: Langsung ya, saja. Sudah dengar sesaat kita saat ini fraksi dari Demokrat yaitu Bapak Abdullah Chandra Kurniawan Esa yang akan bertanya kepada dua calon wakil bupati kita, calon wakil bupati Waikanan periode 2025-2023.
9: Sampaikan visi dan misi yang hendak saudara dorong. Dalam kedudukan sebagai wakil bupati, bagaimana cara saudara memastikan gagasan tersebut dapat saudara laksanakan dengan baik tanpa melampaui kedudukan dan kewenangan sebagai wakil bupati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih, Bapak. Baik, tunggu. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada calon wakil bupati satu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 3 menit.
11: Terima kasih, Bapak Chandra. Jadi, kita sebagai wakil bupati itu sadar akan kedudukannya. Yang kedua, kita saling menghargai sama satu sama lain. Yang ketiga, kita harus selaras dengan visi misi yang sudah disampaikan, yaitu mandiri dan sejahtera. Terima kasih.
8: Baik, selanjutnya pada calon wakil bupati 2 dipersilakan untuk menjawab dengan waktu 3 menit.
9: Nah, biasanya di provinsi sekali, ini dua kali mencet ya. Terima kasih saudara Chandra. Pertanyaannya menyangkut kewenangan tupoksi dan tupokja wakil bupati Waikanan. Dalam kesempatan ini, jika saya terpilih menjadi wakil bupati Kabupaten Waikanan, maka kita harus paham dengan kedudukan yang diamanahkan oleh undang-undang. Yang pertama, selangkah di belakang Bupati Waikanan
7: jangan selangkah di depan debat wilayah kanan. Yang kedua, mensinkronisasikan program-program yang ada di Pemprov maupun di pusat yang telah dibuat oleh pemimpin terdahulu kita untuk Kabupaten Wilayah Kanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Wilayah Kanan yang kita cintai. Sekian dan terima kasih.
8: Baik, terima kasih. Kita ucapkan luar biasa terhadap jawaban apa yang disampaikan oleh para calon, kedua calon wakil bupati. Kita akan beri plus pada mereka berdua. Silakan.
5: Untuk fraksi berikutnya, kami persilakan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk kata tertutupnya sama, diberikan masing-masing waktu 2 menit untuk masing-masing calon 1 dan 2, dan kepada fraksi untuk diberikan kesempatan 2 pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah dibacakan dalam pedoman. Kami persilakan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya waktu dan tempatnya.

0: Baik, saudara pendengar, sekali lagi kita simak fraksi dari Gerindra Gerakan Indonesia Raya yang akan bertanya bertanya kepada calon wakil Bupati Waikanan, yaitu Bapak Galang dan Bapak Sony.
1: Kabupaten Waikanan. Ini doa saya secara pribadi. Terus yang akan Bapak lakukan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat di Kabupaten Waikanan yang pada saat sekarang ini kondisinya masih banyak memprihatinkan dalam segi ekonomi. Itu yang pertama. Kedua, apa yang akan dilakukan apabila Bapak menjabat sebagai wakil bupati nanti? Ya, terobosan apa yang akan dilakukan untuk pembangunan Kabupaten Waikanan? Terima kasih.
2: Jadi dua pertanyaan. Baik, kami persilakan. Waktu kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bu Masda Yulita. Di mana dapil Ibu itu ada di Banjit. Di Banjit dulu yang kita bicarakan, karena di Banjit itu ada kopi, produksi yang naik belum tentu meningkatkan kesejahteraan. Produksi kopi itu kalau kita ekspor itu meningkatkan nilai tambah dan nilai tawar bagi masyarakat Banjit. Dan yang kedua, Bu, itu tadi untuk kita harus mengejar investasi untuk masuk Kabupaten Waikanan. Mungkin itu sekian, terima kasih.
3: Baik, terima kasih, kita beri aplaus. Masih ada satu kesempatan untuk praktisi izin langsung saja. Silakan. Pertanyaan untuk kedua calon, saya dari Ketua Fraksi Gerindra, Beli Arisandi, mau mempertanyakan kepada kedua calon masalah pertanian dan nilai tambah. Pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi Waikanan. Apa strategi saudara kedua calon agar peningkatan produksi benar-benar diikuti peningkatan pendapatan petani?
2: Cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan ditujukan kepada nomor 1 dan nomor 2. Silakan.
4: Terima kasih Bapak Beli Arisandi. Pertanian dan nilai tambah strategi harus menyentuh produktivitas. Dan biaya input, kualitas hasil, informasi harga, akses pasar, kelembagaan petani, kepastian pembeli, pasca panen, dan pengolahan. Ukurannya akhirnya bukan sekadar tonase produksi, tetapi peningkatan margin dan pendapatan bersih rumah tangga petani. Dan juga saya sebagai Ketua HKTI Kabupaten Waikanan.
2: Baik, kita stop terlebih dahulu, cukup lancar.
0: Kita terjeda dengan azan dulu, nanti setelah azan mari kita simak lagi untuk tanya jawab kepada kedua calon wakil bupati Waikanan, yaitu Bapak Galang dan Bapak Sony.

0: Baik, saudara pendengar, telah kita simak azan zuhur dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya. Dan saat ini masih kita simak tanya jawab dari fraksi-fraksi kepada calon wakil bupati kita, yaitu Bapak Galang dan Bapak Sony. Dan saudara pendengar, mari kita simak kelanjutan dari sesi tanya jawab.
1: Saya lanjutkan bahwa saya memang ketua HKTI itu di bidang pertanian bersama petani. Nanti apalagi saya sudah dilantik jadi wakil bupati, koordinasi dengan petani nanti akan lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, soal nomor urut 2, aku silakan karena ditujukan kedua-duanya. Waktu dimulai. Baik, terima kasih. Jawabannya, produksi yang naik belum tentu meningkatkan kesejahteraan. Strategi yang menyentuh produk digital dan biaya untuk kualitas hasil, informasi harga, akses pasar, kelembagaan petani, kepastian pembeli, pasca panen, dan pengolahan ukuran akhirnya bukan sekedar tonasi produksi, tetapi peningkatan margin dan pendapatan bersih rumah tangga petani. Saya tambahkan sedikit. 3, saya terpilih sebagai wakil bupati Kabupaten Waikanan. Saya mempunyai akses untuk menggiring investor supaya masuk ke Kabupaten Waikanan. Yang pertama, saya ada kedekatan dengan Cina yang namanya Ajuan. Yang kedua, saya akan menggiring duri supaya mengembangkan di sektor pertanian. Nanti kita duduk bareng bekerja sama legislatif dan eksekutif untuk pertanian yang ada di Kabupaten Waikanan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih.
3: Baiklah, kita akan berikan aplaus pada para calon, calon. Selanjutnya untuk fraksi Partai Golongan Karya, dipersilakan untuk menanyakan 2 pertanyaan kepada 2 calon wakil bupati Waikana. Dipersilakan.
4: Izin pimpinan. Saya dari fraksi Golkar, nama saya Aswir. Ini pertanyaan buat nomor 1. Sebelum pertanyaan tadi, saya agak terharu juga bisik-bisik yang sudah sampaikan nomor 1 yang menyentuh hati, memperjuangkan, melanjutkan almarhum perjuangan terlebih dahulu. Ini pertanyaannya singkat, padat. Pertanyaannya, bagaimana saudara mendorong birokrasi yang efektif dan responsif? Terima kasih.
3: Baiknya, baiklah. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab dengan waktu 3 menit.
5: Terima kasih, Bapak Aswir. Birokrasi yang efektif harus mencapai hasil, responsif harus bertanggung jawab. Kebutuhan masyarakat perbaikan mencakup kompetensi aparatur, penyerdaan proses kerja, koordinasi, pengelolaan pengaduan, indikator hasil, dan evaluasi perspektif pengguna layanan. Responsif harus terlihat dari penyelesaian masalah, bukan hanya kecepatan menjawab surat. Kita, Kabupaten Waikanan, ada mall pelayanan publik di Baradatu. Kian dan terima kasih.
3: Baiklah, selanjutnya kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk mengajukan pertanyaan yang kedua.
6: Dua kali. Sebelum pengumuman, nama saya Sayu Marci dari fraksi Golongan Karya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kedua calon Wakil Bupati Kabupaten Waikanan. Ketika saya mendengarkan visi-misi yang telah disampaikan oleh kedua calon tadi, salah satu adalah meningkatkan sektor pertanian. Nah, dapat kita ketahui bersama, sektor pertanian ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Waikanan karena masyarakat kita memang mayoritas petani. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana langkah Bapak ketika nanti terpilih sebagai Wakil Bupati Waikanan untuk supaya bisa menjadikan produktivitas hasil pertanian masyarakat Kabupaten Waikanan ini tidak hanya sekedar produksi gelondongan, artinya kita bisa mengolahnya menjadi bahan olahan sehingga akan meningkatkan produktif ataupun hasil daripada masyarakat itu sendiri. Nah, apa langkah atau dorongan yang akan Bapak lakukan nanti ketika terpilih menjadi Wakil Bupati Waikanan? Terima kasih.
3: Baik, karena pertanyaan tertuju kepada kedua calon, maka dipersilakan calon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk menjawabnya. Nomor 2, bergantian. Tadi Bapak sudah sempatkan.
7: Terima kasih Ibu anggota dewan yang terhormat. Jadi ini di luar dari konteks, tapi ini adalah namanya apa namanya pengembangan wawasan. Untuk pengolahan pertanian yang kita perlukan akses. Karena keterbatasan anggaran Kabupaten Waikanan, kita harus mencari akses ke provinsi maupun ke pusat. Salah satu contoh, petani akan berhasil ketika air ada, pupuknya ada, bibitnya ada. Nah, ini ketika saya terpilih menjadi Wakil Bupati Waikanan, saya akan bersama-sama dengan Ibu Bupati untuk mencari solusi ke pusat supaya pertanian Waikanan ini hasilnya bagus dan dinikmati oleh masyarakat Waikanan. Sekian dan terima kasih.
3: Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 dipersilakan.
5: Terima kasih, Pak. Bu Sayu, terima kasih, Bu. Pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi Waikanan. Pabrik-pabrik di Kabupaten Waikanan ada industri sawit, singkong, gula, dan itu petani-petani akan kita kasih pupuk. Pupuk itu program dari provinsi, yaitu pupuk POC. Dia pupuk POC itu cair, akan kita sebarkan ke petani-petani. Ukuran akhirnya bukan sekedar tonase produksi, tetapi peningkatan margin dan pendapatan bersih rumah tangga petani. Sekian Bu, terima kasih.
3: Kita berikan pos pada kedua calon.
8: Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kami persilakan fraksi Partai Nasdem, sama aturannya, 2 pertanyaan, boleh 1 untuk 1 calon, atau kedua-duanya, waktu dan tempat, kami persilakan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari fraksi Nasdem kepada calon nomor urut 1, nama Naga Mas. Ya, agak lemah sedikit ini Pak calon. Ya. Yang perlu kami tanyakan pada nomor urut 1 apabila calon nomor urut 1 terpilih jadi wakil bupati, bagaimana calon nomor urut 1 menerima kritik dari masyarakat, baik pun itu bangunan ataupun dari pelayanan. Terima kasih. Baik, silakan.
10: Terima kasih, Pak Nagama. Kritik harus dipandang sebagai bagian kontrol publik dan emosi. Sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan. Pemerintah perlu membedakan kritik, pengaduan, atau adu domba informasi. Lalu merespon dengan data, keterbukaan, dan mekanisme yang tepat. Kemampuan menjelaskan dan memperbaiki jika memang terdapat kekurangan.
9: Sekian, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali untuk satu pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem. Cukup.
11: Baik, baiklah, selanjutnya kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dipersilakan mengajukan dua pertanyaan kepada dua calon wakil bupati. Dipersilakan.
12: Yes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
12: Saya langsung saja. PKB ini sebenarnya berat pertanyaannya. Karena Pak Sony ini calon dari PKB, Pak Galang ini calon dari PKB. Jadi PKB tidak ada pertanyaan. Cuman siap mendukung siapa pun yang jadi nanti wakil bupati, dari awal sampai akhir PKB siap mendukung dan mengawal. Terima kasih.
9: Baik, kami lanjut kembali. Pertanyaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua pertanyaan, kami persilakan.
14: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan ke calon nomor urut 2, yaitu berkaitan dengan masalah. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara memanai penegakan hukum yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, terima kasih. Pertanyaan langsung ditujukan kepada calon nomor 2. Kami persilakan.
15: Terima kasih. Jawaban. Penegakan hukum harus konsisten sekaligus profesional. Pemerintah perlu mempertimbangkan tujuan aturan, tingkat pelanggaran, dampak perlindungan masyarakat, dan kondisi kelompok rentan. Dalam ranah administrasi, pencegahan, edukasi, fasilitas, teguran, tindakan administratif dapat digunakan secara profesional sesuai ketentuan, tanpa menghilangkan ketegasan terhadap pelanggaran serius. Sekian dan terima kasih.
9: Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan satu pertanyaan lagi untuk fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
16: Baik, untuk fraksi PD Perjuangan saya rasa cukup. Terima kasih.
9: Terima kasih. Mari kita berlapus sekali lagi kepada dua calon. Dan kita kembali ke fraksi selanjutnya.
11: Selanjutnya kepada fraksi Partai PAN dan PKS, dipersilakan untuk mengajukan dua pertanyaan kepada kedua calon. Dipersilakan.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini saya tujukan kedua calon nomor satu, nomor dua, dan keduanya saya minta untuk menjawab. Yang saya tanyakan agak beda dengan yang lainnya. Apabila saudara baik nomor satu ataupun nomor dua terpilih menjadi wakil bupati Lai Kanan di kemudian hari, apabila saudara ada perbedaan pendapat dengan bupati, bagaimana cara saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya minta nomor satu dan nomor dua untuk menjawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung saja kepada calon nomor satu, dipersilakan.
2: Terima kasih, Bapak Hamim yang terhormat. Satu, saling mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Yang kedua, kita mencari solusi untuk berkomunikasi, mencari titik temu, mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Jika menyangkut pihak ketiga yang tidak netral, tokoh keluarga dan mediator DPRD yang menengahkan. Terima kasih.
1: Oke, selanjutnya kepada calon nomor urut 2, dipersilakan.
0: Terima kasih, saudara kami. Perbedaan pendapat itu wajar. Rambut sama hitam, hati tidak tahu. Tapi, bagi saya, kita bukan cari masalah, tapi cari solusi. Terima kasih.
1: Selanjutnya kepada fraksi partai PAN dan PKS untuk mengajukan pertanyaan kedua.
0: Terima kasih.

0: untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan apa namanya investasi, jadi sudah disampaikan di bidang pertanian. Tapi pertanyaan dari saya, bagaimana strategi saudara meningkatkan investasi di Wekanan, ya kan, tanpa hanya mengandalkan insentif? Nah, karena ini sangat penting untuk memastikan bagaimana ke depan status pembangunan kita itu benar-benar bisa berjalan jika investasi ini bisa banyak masuk ke Wekanan dan bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat kita. Nah, ini untuk Saudara Gusoni tadi, misal ini kita kan nggak tahu. Nanti Saudara Soni misal tidak terpilih sebagai wakil, karena tadi katanya kenal dengan investor-investor itu, ya walaupun tidak jadi wakil, harapan kami tetap bisa dibawa, Pak, untuk masuk ke Wekanan ini. Agar supaya bisa memajukan Wekanan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Dipersilakan ke nomor urut 2 bergantian.
2: Terima kasih, Saudara Adi Wijaya. Sudah wajib, Bang Adi. Saya sebagai putra Kabupaten Wekanan, lahir di Cempaka, asal Serimanti, Kota Jaya, Negara Batin, saya siap untuk mencarikan solusi supaya kabupaten yang saya cintai ini maju ke daya saing dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Saya akan cari solusinya semampu saya jika saya terpilih sebagai wakil bupati Kabupaten Wekanan. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 dipersilakan.
3: Yang pertama, terima kasih Bapak Adi Wijaya. Yang pertama, kita mengoptimalkan pajak daerah, restribusi daerah, dan mengembangkan BUMD, dan juga yang ketiga, saya akan memasukkan yang saya bawa dari provinsi itu kawasan industri Kabupaten Wekanan.
1: Kita berikan aplaus luar biasa kepada calon dan para praksi yang telah menanyakan kepada para calon. Selanjutnya,
4: terima kasih kepada pimpinan rapat, seluruh anggota DPRD, panitia pemilihan, dan para calon wakil bupati.
1: Sesi tanya jawab dan dialog telah dilaksanakan.
4: Sebelum kami mengakhiri tugas sebagai panelis, kepada masing-masing calon wakil bupati baik nomor 1 dan 2 diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pernyataan penutup secara singkat. Kepada calon wakil bupati nomor 1 dipersilakan.
5: Baik, saudara pendengar, itu tadi telah selesai rangkaian tanya jawab dari fraksi-fraksi. Dan sekarang mari kita simak pernyataan singkat dari kedua calon wakil bupati Wekanan, yaitu Bapak Galang dan Bapak Soni.
6: Kabupaten Wekanan ini lahir tahun 1999. Saya lahir 1998. Jadi tua saya setahun. Insya Allah, dengan saya terpilihnya nanti tidak kurang ajar sama Kabupaten Wekanan. Bila sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 2 kami
2: persilakan. Terima kasih. Statement terakhir. Saya beribu-ribu mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pengusung, kepada panitia pemilu, kepada sekretariat DPRD Kabupaten Wekanan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersanding dengan Adinda Galang. Untuk itu, besok 17 September, saya mohon doa restunya kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Wekanan dengan masyarakat Kabupaten Wekanan. Dengan niat tulus dan suci, saya siap mengabdi untuk kabupaten yang kita

0: disertai dengan wasilah terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita berikan aplaus. Terima kasih. Dengan demikian, seluruh rangkaian sesi tanya-jawab atau dialog telah selesai. Kami selaku panelis telah melaksanakan tugas untuk memfasilitasi dialog antara anggota DPRD Kabupaten Waikanan dengan para calon wakil bupati.
1: Selanjutnya, kami menyerahkan kembali jalannya rapat paripurna istimewa kepada pimpinan rapat.
0: Terima kasih.
2: Baik, sudah mendengar, itu tadi telah kita simak tanya jawab dari fraksi-fraksi untuk kedua calon wakil bupati Waikanan 2025-2030. Dan setelah pagi mari kita simak penyampaian dari ketua DPRD Kabupaten Waikanan.
3: Ucapan kepada saudari bupati, Forkopimda, instansi vertikal dan undangan serta hadirin peserta rapat paripurna istimewa dewan yang terhormat, disertai dengan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan, rapat ke-35 masa sidang ke-1 tahun ke-3 2026 secara resmi kami tutup.
2: Baik, saudara pendengar, itu telah kita simak penyampaian visi dan misi calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030, Rabu 16 September 2026, tepatnya di ruang kantor DPRD Kabupaten Waikanan. Saya Rio Tanjung dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bersama-sama di mana siaran langsung dari gedung DPRD Kabupaten Waikanan, rapat paripurna pemilihan wakil bupati sisa jabatan tahun 2025-2030. Dan tentunya terima kasih buat rekan-rekan kami yang bertugas, ada Ruy Tanjung, kemudian juga Herianto Teddy, ada juga rekan-rekan di sana, Dimas Adil, kemudian juga Dwi Yulianto, serta koordinator, juga ada Dewi Agustina Sari. Dan terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Baik, pendengar, saat ini menunjukkan pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, masih di Waikanan siang ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Dan tentunya kita selagi akan kembali bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung mengikuti acara selanjutnya.
1: Putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Ya, ya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, ya. Gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya.
2: Oke. Okay.
1: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
2: Okay.
1: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
2: Oke.
1: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Oke. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
1: Ya.
2: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
2: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
2: Untuk jaringan komunikasi gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjir yang surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9 ribu. 9 ribu ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses di bangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
2: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
1: Siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
2: Berapa nominalnya Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
2: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
2: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
2: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
2: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
2: Berarti
1: tapi
2: akan
1: dia,
2: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se, dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
2: masih relatif aman begitu,
1: masih
2: ya
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
2: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat, bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Allah menjaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
1: Dan terima kasih Mbak Suwanti.
2: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 16 September 2026 dengan topik berita. Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mencanangkan program Desa Tapis Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Indonesia Emas di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta.

0: Mendengar Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mencanangkan program Desa Tapis, Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mencanangkan program Desa Tapis atau Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur kemarin. Pencanangan Desa Tapis merupakan bagian dari pembinaan TPPKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui program ini, keluarga, khususnya perempuan, didorong untuk mengembangkan potensi dan sumber daya di lingkungan sekitar, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Di Desa Nibung, pembinaan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga dan masyarakat, mulai dari pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan, pengelolaan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, kegiatan kelompok wanita tani, pelayanan posyandu hingga pembinaan keluarga dan literasi anak. Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mengatakan pencanangan Desa Tapis menjadi bagian dari upaya memperkuat peran keluarga melalui pembinaan 10 program pokok PKK secara berkesinambungan.
2: Dengan pencanangan desa di Desa Nibung ini, masyarakat desa dapat dan mampu meningkatkan kualitas hidup di keluarga masing-masing, dapat memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesehatan, pendidikan keluarga, serta pelestarian lingkungan. Dan juga diharapkan dengan kegiatan pencanangan Desa Tapis ini, insya Allah dapat juga membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi keluarga. Semoga kolaborasi, kerjasama yang baik ini, yang pastinya telah terjalin, dapat terus kita tingkatkan, dapat terus kita kembangkan, serta kita pertahankan.
1: Dia juga mengajak pemerintah desa, kader PKK, kader posyandu, perangkat daerah, serta masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam menjalankan program Desa Tapis. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bekerja melayani masyarakat memiliki resiko yang tidak selalu terlihat. Di Bandar Lampung, perlindungan jaminan sosial menjadi salah satu upaya memberikan rasa aman bagi para pekerja lingkungan dan pekerja rentan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut laporan Nuriana Fasari selengkapnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.100.
4: Sebanyak 35.193 warga Bandar Lampung mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mereka terdiri dari ketua RT, kepala lingkungan, anggota Linmas, hingga pekerja rentan yang sehari-hari beraktivitas dan membantu masyarakat di wilayah masing-masing. Perlindungan tersebut menjadi penting bagi mereka yang banyak bekerja di lapangan. Ketika resiko pekerjaan muncul, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan sesuai manfaat jaminan sosial yang diterima peserta. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, RT, Kepala Lingkungan, dan Limnas memiliki peran penting dalam menjaga kondisi wilayah. Karena itu, pemerintah kota memberikan perhatian terhadap perlindungan mereka melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Eva menyebut, cakupan perlindungan tenaga kerja di Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah kota juga menyiapkan perluasan kepesertaan kepada kelompok masyarakat lainnya termasuk organisasi perempuan.
3: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Habis khusus tadi ada RT, lingkungan, Limas, dan juga tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Nah, nanti insya Allah organisasi wanita ya Pak, nanti kita akan berikan BPJS tenaga kerjaan.
4: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, hingga saat ini sebanyak 35.193 pekerja telah mendapatkan perlindungan BPJS ketenaga kerjaan. Dengan perlindungan tersebut, pekerja di tingkat lingkungan dan pekerja rentan diharapkan dapat menjalankan aktivitas dengan lebih tenang. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jaminan sosial kepada masyarakat yang bekerja di berbagai sektor. Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, budidaya sorghum di Provinsi Lampung mulai dikembangkan kembali meski luas tanam komoditas tersebut masih terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dulu juga sudah ada dan sampai sekarang masih ada, tapi memang nggak banyak, sedikit. Kalau ini 2-5
2: hektar. Tanaman sorghum mulai kembali dikembangkan di Provinsi Lampung sebagai salah satu bahan baku bioetanol yang akan dikembangkan di daerah ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengembangan sorghum dilakukan secara bertahap dengan luas tanam awal sekitar 2-5 hektar. Ia mengatakan penanaman sorghum pada tahap awal akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi, termasuk untuk memenuhi target produksi sekitar 60 kiloliter bioetanol yang telah ditetapkan. Meski sebelumnya telah dibudidayakan di Lampung, luas tanam sorghum hingga kini masih tergolong terbatas. Karena itu pengembangannya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan potensi produksi.
1: Dulu juga sudah ada dan sampai sekarang masih ada, tapi memang nggak banyak, sedikit. Kalau ini 2-5 hektar tahap awal untuk memenuhi yang 60 kiloliter.
3: Nah, itu ya.
1: 60 kiloliter. Dia kan seperti jagung kan, jarak tanamnya itu seperti jagung. Jadi di 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Nah, kalau dalam 1 meter itu bisa ada 3, mungkin ya, berarti kan 30.000 batang yang akan ditanam. Kalau 2 hektar ya berarti 60.000.
2: Dari sisi budidaya, sorghum dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Lampung karena memiliki masa panen yang relatif singkat. Tanaman itu diperkirakan dapat dipanen sekitar 3 bulan sebelum ditanam. Pengembangan sorghum diharapkan dapat mendukung ketersediaan bahan baku untuk produksi bioetanol sekaligus mendorong pemanfaatan tanaman pangan alternatif di Provinsi Lampung. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu modal penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Kota Bantar Lampung. Di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bantar Lampung terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan juga kondusif. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Yang membuat kita terus saja terkotak-kotak dan terpisah-pisah.
2: Ketua FKUB Kota Bantar Lampung, Purna Irawan, mengatakan kehidupan beragama di kota tapis berseri hingga kini berjalan rukun dan kondusif. Menurut Purna, perbedaan pandangan dan dinamika sosial merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan latar belakang, kepentingan, dan pemahaman terkadang dapat menimbulkan persoalan. Namun berbagai persoalan tersebut sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Purna memastikan, FKUB terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, diantaranya melalui silaturahmi lintas agama dan pemuda, kemah pemuda lintas agama, serta sekolah kerukunan.
1: Ego sektor kita itu kan pasti keluar. Contoh, ketika satu sisi orang itu beragama A, pasti dia akan lahir pula egonya. Nah, selama ini yang membuat kita terus saja terkotak-kotak dan terpisah-pisah, karena yang kita kedepankan itu adalah egonya masing-masing. Tidak pernah mau memahami bagaimana sesungguhnya orang itu sama dengan kita. Berbagai macam usaha kita lakukan. Kita melakukan ada namanya kemah pemuda lintas agama. Yang kedua, sekolah kerukunan. Ini memang kita tujukan kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa. Ada lagi karnaval kerukunan. Itu sengaja kita lakukan dengan pemerintah kota. Jadi saya kira sesungguhnya usaha-usaha itu sudah kita lakukan. Bahkan ada program lagi kita namanya kerukunan masuk sekolah.
2: Direktur Kelompok Studi Kader atau Klasika Lampung, Ahmad Mufid, mengatakan secara umum saat ini kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung cukup kondusif. Menurut Mufid, kondisi tersebut terlihat dari kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, dialog lintas agama yang terus terjaga, serta adanya komitmen bersama antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat. Meski demikian, Mufid mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kerukunan yang sudah terbangun. Sebab jika masyarakat lengah, berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik dapat muncul dan mengganggu persaudaraan antar umat beragama.
3: Kalau kita lihat, Lampung itu relatif lebih kondusif dalam hal hubungan antar umat beragamanya, tapi kondusif itu bukan berarti tidak ada tantangan, kemudian tidak ada potensi konflik yang mungkin pecah. Kondusif itu mungkin sekali menjadi potensi konflik di kemudian hari. Ada potensi konflik laten yang bisa muncul bila kita semua abai terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan potensi tersebut muncul, seperti keadilan sosial, ketimpangan ekonomi, disinformasi. Itu dapat menjadi potensi konflik yang memecah belah umat beragama di Lampung khususnya.
2: Data FKUB Kota Bandar Lampung menunjukkan sebanyak 1 juta lebih jiwa atau sekitar 93,88% penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas pemeluk agama Islam. Sementara itu, pemeluk agama Kristen sebanyak 36.200 jiwa atau 3,30%, Katolik 17.505 jiwa atau 1,60%, Buddha 13.549 jiwa atau 1,24%, Hindu 3.039 jiwa atau 0,20%, Konghucu 33 jiwa atau 0,003%, serta 8 jiwa penganut aliran kepercayaan atau 0,001%. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bergabung pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program pengembangan tanaman kopi seluas 2.200 hektar pada tahun 2026. Program ini diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kopi yang ada di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program pengembangan tanaman kopi seluas 2.200 hektar pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kopi di Lampung. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan program pengembangan kopi mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bantuan yang disiapkan mencakup penyediaan benih serta dukungan biaya untuk pengolahan lahan. Desti menjelaskan, dukungan tersebut diharapkan membantu petani dalam menyiapkan lahan dan tanaman kopi secara lebih baik. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan pengembangan di lapangan. Menurut Desti, pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan komoditas kopi di Lampung. Kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang terus dikembangkan melalui dukungan sarana produksi bagi petani.
2: 2026 ya, harapan kita juga meningkat begitu, paling tidak produktivitas meningkat, produksi meningkat. Dan untuk tahun 2026, kenapa kita bilang bahwa harapan kita meningkat? Tahun ini program pemerintah pun ada sebanyak 2.200 hektar itu untuk pengembangan kopi. Bantuan dari pemerintah pusat juga, bantuan berupa benih dan mungkin ada bantuan berupa upah sih ya untuk penanaman atau yang lainnya. Support dari pemerintah pusat tentunya. Tidak kalah pentingnya juga dukungan ataupun memang support dari Bapak Gubernur kita.
1: Program pengembangan akan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Dinas Perkebunan juga memastikan pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pengembangan kopi di daerah. Desti berharap dukungan pengembangan tersebut dapat mendorong petani meningkatkan produktivitas kebun kopi. Program ini sekaligus diharapkan memperkuat produksi kopi Lampung dalam beberapa tahun ke depan. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga bahan pokok penting di Sidoarjo, Kabupaten Wekanan, terus merangkak naik. Fenomena ini makin memberatkan masyarakat karena lonjakan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada komoditas utama seperti telur, beras, dan juga gula. Berikut laporan Noma Dona selengkapnya.
1: Telur hari ini naik 1.000 per karpet. Kalau beras mulai dari minggu kemarin naik 200 rupiah.
2: Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga bahan pokok penting di Sidoarjo, Kabupaten Wekanan terus merangkak naik. Fenomena ini makin memberatkan masyarakat karena lonjakan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Pemilik toko sembako di Sidoarjo, Wiwin, kepada RRI mengungkapkan bahwa kenaikan harga terjadi pada komoditas utama seperti telur, beras, dan gula. Kenaikan harga terasa signifikan minggu ini, di mana telur yang minggu lalu masih di harga Rp50.000 per karpet, per hari ini naik menjadi Rp53.000 per karpet. Untuk beras kualitas standar naik Rp200, dari sebelumnya Rp15.200 menjadi Rp15.400 per kilogram. Sementara itu harga gula juga ikut naik sekitar Rp500 per kilogram. Ia menambahkan, tren kenaikan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang kian menurun, dikarenakan sebagian besar pelanggan mulai mengurangi jumlah pembelian karena pendapatan yang terbatas. Kondisi ekonomi warga makin terhimpit akibat faktor cuaca. Musim kemarau yang berkepanjangan berdampak buruk pada mata pencarian warga, termasuk para petani karet yang terpaksa menelan pil pahit karena hasil getah tidak maksimal dan pendapatan merosot.
1: Telur hari ini naik 1.000 per karpet. Kalau beras mulai dari minggu kemarin naik Rp200 per kilo. Gula naik sekitar Rp500 lah per kilo. Kalau telur ini satu minggu ini tiga kali naik dari harga Rp50.000. Di minggu kemarin, hari ini sudah Rp53.000 per karpet kalau telur. Kalau beras, di minggu kemarin itu Rp15.200, sekarang Rp15.400 rata-rata yang beras standar. Ya agak berkurang lah yang belinya. Karena kan penghasilannya kurang, kemarau, karet yang gak ada getahnya kan, harganya malah naik. Ya yang pastinya pengen harganya normal diturunin, stoknya jangan dilangkain.
2: Lebih lanjut, masyarakat dan para pedagang di Kabupaten Wekanan berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan pokok agar seimbang dengan tingkat pendapatan warga saat ini. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Kampung Bumi Ratu menyatukan kekuatan lintas sektor untuk menekan angka stunting. Pemerintah kampung, kader, dan masyarakat bahu-membahu agar anak tumbuh sehat dan juga bebas stunting. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Ini merupakan salah satu bentuk konvergensi di tingkat kampung, forum musyawarah.
4: Pemerintah Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpus Menguk, Kabupaten Wekanan melakukan upaya pencegahan stunting dengan menggelar rembuk stunting. Acara yang berlangsung di balai kampung tersebut menjadi langkah krusial dalam menyusun rencana kerja pemerintah kampung RKPK 2026 yang terintegrasi dan berfokus pada konvergensi pencegahan kekurangan gizi. Rembuk stunting ini dihadiri Camat Umpus Menguk Barusman, Kepala Kampung Taufik Hidayat, Ketua BPK, Pendamping Desa, Perangkat Kampung, Kader Kesehatan, hingga perwakilan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Kepala Kampung Bumi Ratu Taufik Hidayat mengatakan kegiatan itu adalah manifestasi nyata dukungan pemerintah kampung terhadap program prioritas nasional dan daerah. Ia mengatakan melalui rembuk stunting tersebut berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting agar ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, Camat Umpus Menguk Barusman mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, langkah kampung yang secara aktif menyusun perencanaan berbasis konvergensi stunting ini merupakan kunci keberhasilan. Barusman menjelaskan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah. Pihaknya mengapresiasi Kampung Bumi Ratu yang telah melaksanakan agenda penting itu.
3: Alhamdulillah, kami bersama pemerintah Kampung Bumi Ratu melaksanakan rembuk stunting. Ini merupakan salah satu bentuk emergensi di tingkat kampung, forum musyawarah untuk membahas kondisi stunting, menyusun rencana kegiatan prioritas, dan integrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kampung Bumi Ratu tahun 2026.
4: Lebih lanjut, Barusman menyoroti masalah stunting memerlukan penanganan bersama, bukan hanya tugas satu pihak. Dengan diselenggarakannya musyawarah itu, diharapkan seluruh hasil diskusi dan masukan dapat menjadi dasar kuat dan terarah bagi penyusunan RKPK 2026. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekitar 500 warga Kampung Bumiha Baru, Kabupaten Waikanan, menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP dari Kementerian Sosial melalui Bulog. Pembagian kali ini disalurkan sekaligus untuk periode 3 bulan dengan jumlah

0: sebelumnya dapat berlangsung 2 bulan, sedangkan kali ini diberikan untuk 3 bulan. Dirinya menambahkan, masyarakat menyambut baik bantuan tersebut. Warga berharap program bantuan pangan dapat terus dilanjutkan pada periode berikutnya.
1: Jadi kegiatan ini pembagian bantuan beras CPP Bulog dari Kementerian Sosial. Tujuannya ya ini pembagian beras seperti biasanya per triwulan sekali, kadang 2 bulan, tetapi untuk saat ini 3 bulan. Jadi satu warga itu mendapatkan 30 kilo beras, artinya 3 karung per satu nama warga. Kemudian jumlah penerima di Kampung Bumi Baru ini sekitar 500 penerima berdasarkan hasil dari Kementerian Sosial, yaitu yang menerima berdasarkan desil 1 sampai desil 5.
0: Salah seorang warga penerima bantuan, Dini, mengaku bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Bantuan 3 karung sekaligus dinilai meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Dini mengatakan bantuan kali ini hanya berupa beras, berbeda dengan penyaluran sebelumnya yang turut menyediakan minyak goreng. Meski demikian, ia tetap bersyukur atas bantuan yang diterima.
2: Mau mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan beras CPP dari Kemensos dan Bulog. Ini benar-benar membantu dapur kami. Apalagi kali ini langsung dapat 3 karung sekaligus untuk 3 bulan ya. Ini sangat meringankan beban kebutuhan harian keluarga kami ya Mas ya. Walaupun pembagian kali ini cuma beras aja, nggak seperti sebelumnya yang ada tambahan minyak gorengnya. Tapi kami tetap sangat bersyukur dan senang sekali. Harapan kami dan juga warga Kampung Bumi Baru ini, mudah-mudahan program bantuan seperti ini bisa terus berjalan berlanjut.
0: Lebih lanjut, ia berharap program bantuan pangan tersebut terus berlanjut dan kembali membantu masyarakat Kampung Bumi Baru, Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, saat ini kita beralih ke berita olahraga.
4: Lintas Lampung Olahraga.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Lampung terus mematangkan kesiapan venue untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-10 tahun 2026. Salah satunya melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Banter Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
5: Kunjungan ke Universitas Teknokra Indonesia dan Universitas Bandar Lampung atau UBL selain sebagai ajang silaturahmi dengan pimpinan perguruan tinggi juga membahas peluang pemanfaatan fasilitas kampus sebagai venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Lampung tahun 2026. Ketua Umum KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan Universitas Teknokra Indonesia menyambut baik rencana penggunaan fasilitas kampus selama pelaksanaan Porprov pada 18 hingga 28 November 2026. Setidaknya terdapat 2 cabang olahraga yang direncanakan menggunakan fasilitas di kampus tersebut. Untuk venue UBL, KONI Lampung akan menyesuaikan waktu pelaksanaan dan cabang olahraga yang dapat dipertandingkan.
6: Mengkoordinasikan untuk kolaborasi penggunaan venue untuk Porprov. Jadi pertama tadi Rektor Teknokrat Pak Nasrullah, Dr. Nasrullah juga menyambut baik penggunaan venue di Teknokrat dari tanggal 18 sampai 28 itu. Dan kita juga sudah merencanakan di Teknokrat itu untuk 2 cabor, mungkin setidaknya 2 cabor, khususnya pertama mungkin dari pencak silat ke sana, kemudian yang lainnya nanti diatur oleh tim dari Binpres. Kemudian UBL juga kita harapkan untuk cabang olahraga bela diri tadi, tapi di UBL karena memang gedung yang ada itu juga dipakai untuk masyarakat umum dan sudah dibooking, maka kita akan sesuaikan nanti.
5: Sementara itu, dalam kerjasama pemanfaatan fasilitas, KONI Lampung akan memenuhi kebutuhan pendukung kegiatan, termasuk tenaga kebersihan, keamanan, hingga biaya operasional tertentu, seperti penggunaan genset apabila diperlukan. Selain itu, KONI Lampung juga masih menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, hingga Universitas Malayati dan perguruan tinggi lainnya yang memungkinkan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Harga beras premium di tingkat pengecer terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Menyikapi situasi ini, tim unit Tipider Satreskrim Polres Metro bersama Badan Pangan Nasional merapat ke lapangan untuk menggelar inspeksi mendadak di pasar tradisional hingga gudang distributor utama. Lantas, apa sejatinya yang memicu gejolak harga bahan pokok ini? Berikut laporan selengkapnya.
1: Pikuk pasar tradisional Kota Metro diwarnai dengan keluhan masyarakat di mana pasokan harga bahan pokok terutama beras premium yang biasanya stabil kini dipatok dengan harga jauh di atas rata-rata atau head. Guna memastikan ketersediaan stok sekaligus memastikan potensi penimbunan, unit Tipiker Satreskrim Polres Metro yang tergabung dalam Satgas Pangan Daerah mendampingi Badan Pangan Nasional menyisir lapangan pedagang hingga gudang penyimpanan. Dari hasil penelusuran, rantai persoalan ternyata berhulu langsung dari tingkat paling dasar, yaitu lonjakan harga gabah kering di tingkat petani. Salah seorang petani, Suyitno, mengungkapkan bahwa kondisi krisis air telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tanpa adanya tanda-tanda perbaikan cuaca. Lahan pertanian yang mengering menyebabkan bulir padi tidak terisi sempurna dan terancam mati sebelum memasuki masa panen. Kondisi tersebut berdampak luas pada yang mana hampir seluruh dari total petani padi mengalami kekurangan pasokan air yang berujung pada kerusakan tanaman.
2: Tapi susahnya setiap 2-3 hari sekali ngasih air dari sungai itu. Nah, agak panjang ini. Udah 5 bulan lebih enggak hujan. Kalau daerah sini belum karena dekat sungai, tapi kalau yang jauh-jauh banyak sumur bor, ya kasih sumur bor. Ya harapannya tetap aja Mas, kalau di sini airnya tetap harus ngambil. Kalau enggak ngambil enggak bisa nanam gitu.
1: Dampak tingginya harga gabah yang dipanen petani langsung berimbas pada harga modal yang diterima para pemilik gudang distributor. Salah seorang pedagang mengatakan, untuk stok sendiri terbilang aman. Tapi karena harga beli gabah yang tinggi dari petani yang menyebabkan ikut naiknya harga beras sebelum masuk ke pasar.
3: Premium memang agak susah ya, untuk kalau misalnya kita kan kadang-kadang perlu yang dengan kualitas yang cukup baik gitu loh, tapi nyarinya cukup langka, jadinya cukup sulit untuk menemukannya. Karena mungkin langka kali ya, jadi kenaikan pasti ada, karena permintaan juga pasti banyak kan. Jadi wajar sih, cuma memang cukup sulit untuk mendapatkannya ya.
1: Pemeriksaan mengonfirmasi bahwa gejolak harga murni disebabkan oleh mekanisme pasar di rantai pasok hulu, bukan akibat aksi penimbunan barang. Bappenas RI Yuni mengatakan, hasil sidak bersama Satgas Pangan menunjukkan stok beras aman. Kenaikan harga beras premium dipicu tingginya harga gabah di tingkat petani. Bappenas akan terus berkoordinasi agar pasokan ke masyarakat tetap terjaga dan harga yang stabil.
4: Beras, mutunya itu ada premium, terus medium, sama SPHP. Yang premium itu ternyata kita sudah sidak di pasar, itu harganya masih sesuai dengan HET. Terus untuk mediumnya sama, terus SPHP-nya juga ternyata di retail dan di pasar masih sesuai, masih aman harganya. Perbedaan harga dari minggu lalu dan minggu ini setelah ditanyakan ke Disperindak.
1: Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah segera menghadirkan solusi konkret agar harga kebutuhan pokok kembali terjangkau. Salah seorang masyarakat, Febi, mengatakan agar harga beras dapat distabilkan, mengingat naiknya semua harga bahan pokok. Dirinya berharap harga beras premium cepat turun, agar bisa berbelanja dan tidak terlalu terbebani.
5: Ya sih kak, saya nemuin di toko retail gitu, untuk kenaikan harga sih kayaknya mungkin ada kenaikan ya kak. Soalnya saya belinya tuh kadang berapa hari sekali, jadi saya lupa. Tapi kayaknya ada kenaikan. Biasa beli tuh dia harga sekitar 95-an. Ya harapannya sih semoga di pasar cepet banyak lagi ya kayak dulu, terus harganya juga stabil gitu. Kalau bisa ya kayak zaman dulu aja lah kak gitu, harganya stabil. Terus kalau naik ya nggak terlalu tinggi lah.
1: Meskipun stok beras dipastikan aman hingga beberapa bulan ke depan, keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat konsumen tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita sudah disampaikan dalam program Warta Baja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang pendengar, di mana pun Anda berada, baru saja kita mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dari Purkama 1 RRI Bandar Lampung. Dan kita kembali ke RRI Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tentunya di siang hari ini kita masih berjumpa kembali di Pro Dangdut RRI Kanan. Hari ini tentunya di hari Rabu, lembaran ke-16 di bulan September 2020 andam. Dan tentunya untuk Anda semuanya yang di siang hari ini tengah beristirahat, apalagi cuacanya panas, ya selamat beristirahat aja. Baik ada di sana pemerintah dan swasta, para peniaga, pekebun, semuanya. Jadikan hari ini penuh semangat selalu untuk Anda semuanya. Dan baik, sebelum kita lihat telepon 0723-476-1697 atau juga untuk Anda siang hari ini yang mau ikutan, sabaran apalagi sudah masuk ya. Baik, kalau gitu kita buka dengan satu buah lagu yang sudah saya persiapkan dengan Rabbana. Selamat siang dan salam Pro Dangdut dari RRI Waikanan.

0: Ya, harap.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, semangat selalu. Sudah kita buka dengan kehadiran Bang Haji dengan Rabbana. Dan di lantai telepon ini sudah masuk juga, sudah menunggu. Baik, kita buka. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdu dengan RRI Waikanan. Dengan siapa?
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang juga Mas Haris. Selamat siang juga Pak D. Sehat Pak D?
3: Alhamdulillah sehat selalu. Sebaliknya
2: Mas Haris sehat. Sama juga, kalau tidak sehat saya tidak bisa ngoceh nih.
3: Walaupun cuaca panas-panas ini belum tentu saya keluarganya.
2: Iya dong.
3: Iya. Gimana akhirnya di print saya sudah habis lah.
2: Udah habis, udah kita telpon dulu yang di atas.
3: Ya, Rabbana. Sudah asap semua.
2: Iya. Kalau kalau sang Halik mau 2 jam aja banjir dia.
3: Iya. Iya. Lagunya Mas Arif.
2: Siap apa tuh? Mau dipilihin apa-apa? Dipilihan mau? Mau dipilih?
3: Ada siap pun di situ ada enggak?
2: Yang siapa tahu aja cocok. Ya, yang namanya kita enggak tahu ya. Yang pertama ada
3: Mas. Oh, jangan request lagu aja. Penuduh tertuduh ya.
2: Oh, tertuduh itu ya.
3: Iya. Ya salamnya ya.
2: Ya.
3: Buat itu Kepunden yang ada di Lampung Barat ya. Mbak Suyet ya, selamat siang. Di sana siap, ada Bunda Setiati, selamat siang. Ada Pak Irman Alip, selamat siang ya. Ada Wong Ganteng ya, selamat siang. Abdul Hamid, selamat siang. Pak Abdul ya. Ada juga Pak Merjon ya. Pak Erlangga, selamat siang.
2: Kemana Pak Merjon itu sekarang? Hilang.
3: Aditya-tia. Ya, lama betul ya Pak Merjon. Ya. Ada ya. Dibagi Pak Romli ya, selamat siang. Pak Cita Kepri, selamat siang. Pak Trimo ya. Adi Sidi-Sidi ya, selamat siang. Ya. Ada Putra Setia ya, Putra Ambat Putra di Sampan ya, selamat siang. Gak lupa itu ada Pak Irman ya, Pak Irman, Pak Darman di Balbangan Ibu ya. Selamat siang Pak Darman, juga dia selalu bersama keluarga. Ada Mas Patroman, Mas Amir ya, Isina Munir, selamat siang ya. Ada di Tulang Bapak Iskin Tambli ya, selamat siang ya. Bunda Warkop ya, Bunda Ilham, Bunda Ayu ya. Selamat siang ya. Ada Mbak Bidia, Fibri Bapati. Ada Mbak Ipa di Kasusia, selamat siang. Pak Batro lama bener juga. Gak ketahuan, kedengaran suaranya.
2: Lama banget.
3: Pergi kemana, umroh ya mungkin.
2: Umroh tapi gak balik-balik.
3: Iya. Ada di Lumpu Selatan sana ya, ada Bali Senja ya. Ada Putri Padu, Mas Putranya ya, selamat siang. Ada Mas Budi, Simpang Sender, Pak Purwanto.
2: Iya, Simpang Sender. Wuh, jauh.
3: Iya, ada tonggol suyo saya, Pak Dukul.
2: Pak Pak Dukul, ada ya Dukul dong.
3: Mas Riyati, selamat ya. Semuanya tampak sekali, Mas Riyati.
2: Siap.
3: Hanya buat Mas Riyati, keluarga besar. Beri kesehatan, umur panjang, murah jadi yang baru.
2: Amin.
3: Terima kasih waktunya, Mas Riyati.
2: Iya.
3: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Abadi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdu dari Waikanan. Dengan siapa di manakah?
4: Selamat siang juga, assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa di manakah?
4: Dari Epa di Kasui Bang Haris.
2: Oh, dari Epa Arnas di Kasui.
4: Apa kabar Bang Haris?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu.
4: Wah.
2: Iya. Gimana nih siangnya? Cuacanya panas.
4: Panas bener ini Bang Haris.
2: Gak apa-apa. Yang penting tetap dingin ya.
4: Iya dong.
2: Yaudah, ini lagunya mau dipilih atau gimana? Kalau pilihan ada Mandul. Kemudian ada Percuma. Ada juga Terhalang Dinding Kaca. Kemudian Katanya. Ada Risalah Penyanyi. Kemudian Perpisahan. Ada Retak-Retak Kaca. Mau mana?
4: Aku mau request boleh nggak?
2: Apa tuh?
4: Aku mau request Trauma.
2: Trauma? Wis, ya. Ngeri amat.
4: Bukan lagi Trauma Bang Haris.
2: Wih, keren. Lanjut.
4: Curhat nih.
2: Salam salam.
4: Ya, salamnya ada Pak Abadi tadi. Pak Abadi, santai aja kalau ngomong itu.
2: Iya, jangan ngebut-ngebut ya.
4: Jangan ngebut-ngebut, ketumur nanti.
2: Takutnya nggak putus.
4: Iya, jadi Pak Haris ngomong dia nggak dengerin lagi.
2: Iya, lanjut.
4: Terus ada Putra Duren ya, ada Bang Herman, Bang Ramli, Dek Trimo, Pak Darman, ayo masuk Pak. Terus ada Putra Setia juga, ada Putra Simpang 4. Ada semuanya aja lah Bang Aris, nanti aku wakil sama Pak Darman aja yang salam-salam gitu ya.
2: Iya.
4: Nggak bisa merangkai kata soalnya. Iya, buat Bang Aris terima kasih ya.
2: Sama-sama.
4: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Semangat dong walaupun kemarau ya Bang Aris ya.
2: Iya dong.
4: Oke, makasih ya. Eva turunnya Bang Aris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Eva ya. Ada juga Pak Abadi. Nah, nah, yang di belakang sudah nundul lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bapak Munir?
0: Betul.
2: Sehat kah, Pak?
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana ya dengan cuaca dunia sekarang ini, Pak Munir? Apakah kita sesuaikan dengan dalil-dalil yang ada di Al-Quran, Pak Munir? Munir ini
0: itu kan di dalam Al-Quran itu.
2: Wih, ya. Iya, mantap dia.
0: Diterangkan
2: sesuai
0: ayatku, qulu amanna wa hum yastanun, katanya kan siapa yang tidak kabar atas perintahku setelah dia mengucapkan iman ataupun dia mengucapkan iban kepada Allah, ya atas dia akan dicoba. Ini kan masuk cobaan ini.
2: Nah, dicoba. Makanya bang tadi ya, kalau sekali Allah mau kan diturun 3 jam banjir. Ya silakan ya, lagunya mau ya dipilihin apa mau dipilihin?
0: Nah, lagunya ya, kalau ada itu untuk apa lagi Mansur Ayas itu?
2: Oh, bukan mau katanya, katanya, ya, oh katanya, mau oh, itu kan?
0: Ya sama aja.
2: Oh, kayak kalau katanya nggak kan mau dicari lagi Pak Munir, sudah siap.
0: Iya, cuman kalau untuk apa lagi itu kan mengandung mana? Kan ada kaitannya oh, dengan gitu seseorang.
2: Ya. Oh, jadi lagunya untuk apa lagi cinta? Lanjutlah kalau gitu. Ya, untuk ya apa lagi?
0: Ya, pertama-tama ya kita ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
2: Iya, Pak Munir.
0: Maka bagaimana saja RRI adalah penyelamat bangsa gitu ya.
2: Iya.
0: Bapak Soekarno Hatta kita menyelamatkan bangsa Indonesia memperlawankan kemerdekaan
2: merdeka
0: RRI. Bapak Soeharto menghilangkan mengempati 30 SKI melalui RRI. Bahkan ada ujar waktu itu kan tanpa bantuan anak desa tamatan SMP. Entah bagaimana nasib bangsa Indonesia kebiadapannya di 30 SPK.
2: Iya, betul. Kan?
0: Berarti betul-betul RR itu ada penyelaman bangsa.
2: Betul.
0: Ya, syukur alhamdulillah.
2: Iya.
0: Yang namanya anak bangsa yang seterusnya, kita bisa menikmati apa adanya kemerdekaan kita.
2: Iya, betul.
0: Salam-salamnya untuk Pro 4 yang ada di Bandar Lampung.
2: Wih, lagi dengerin juga nih Pro 4 ya.
0: Semoga sehat selalu.
2: Iya dong.
0: Tidak terkecuali, namun khusus untuk senior kita Mbak Ratna Gita, penyiar tahun era 70-80-an ya. Penyiar acara menjadi Winyoto itu CS-nya menjelaskan ya.
2: Ya termasuk Bang Edo lah itu juga. Bang Edo itu kan menjauh Debingi sama Nyemunimah itu kan Bang Edo udah teman senior itu.
0: Iya, untuk Mbak Ratna Gita salam sehat selalu. Semoga berbahagia dengan anak cucu.
2: Gitu, amin.
0: Ya. Nah, kemudian untuk yang di apa itu di tanggamu yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah,
2: misalnya
0: sehat selalu. Kemudian yang ada di Waikanan, 15 kecamatan, semoga sehat selalu.
2: Iya.
0: Ya. Terkecuali khususnya untuk Mbak Epa tadi kan ya sudah nyinggung-nyinggung ya, salam terima kasih ya. Oh dia.
2: Ada nyinggung-nyinggung.
0: Yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, demikian juga ya. Semoga sehat
3: selalu. Amin. Ya, khususnya untuk Dek Darman yang ada di Blamanopo. Beliau adalah pensiunan PJK, tapi beliau masih segar sehat. Ya. Itu hanya berbeda 2 bulan itu kalau umur dengan saya, sama-sama 71 itu. Kemudian kalau Abdul Hamid itu 73 tuh.
2: Berarti kalau Pak Darman, kalau apa Pak Munir baru 17 tahun. Wih, masih muda, woi.
3: Iya, 71 kalau di Bali.
2: Iya, 17 baru.
3: Ya, itu aja saya. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu RRI WK dan tetap mengudara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Iyalah ya, kalau 71 dari 17. Halo, Assalamualaikum. Prodang 2 RWK dengan siapa di mana?
5: Orang ganteng.
2: Orang ganteng. Oh iya, udahlah. Kalau lagi senang tuh lain. Nada bicaranya pun semangat luar biasa. Ya ampun, mantapnya
5: kita
2: sih.
5: Kita berapa lagi?
2: Apanya? Baru 4. Ya lagunya mau dipilihkan atau mau apa?
5: Boleh, lagunya Itu Ketemu Rondo.
2: Apa kue?
5: Plus. Ya kalau yang satunya itu boleh karena itu pelanggan sih. Kalau yang Ketemu Rondo kan yang mantan, yang mantan.
2: Nanti ciptain lagu gini, Bujang Ketemu Rondo gitu ya.
5: Ya.
2: Lanjut, dah salam dulu.
5: Ya, salamnya untuk Juluta, selamat sore, selamat bersiap-siap sosial kalau nanti sore mau siaran.
2: Iya.
5: Ada Amalia untuk ini apa namanya? Pokoknya para sahabat-sahabatku yang sekarang adalah kalau baik karena kan aku nggak terkenal.
2: Nggak terkenal. Aduh. Kayamu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat orang jelek, orang ganteng. Kita terima satu lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bro Dangdut?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Mas Budi, Oku Selatan.
2: Oh, Mas Budi tak gitu ya. Mas Budi di Simpang Sender itu di mana? Simpang Sender itu luas loh setahu saya. Di mana di kampungnya?
6: Simpang Sendernya Ranau, Bang.
2: Oh, di Ranau. Di Ranaunya pas.
6: Iya, Pak.
2: Apa nama kampungnya itu di Ranau itu?
6: Kampung Basis.
2: Apa?
6: Kampung Basis.
2: Kampung Basi?
6: Iya, Kampung Basis.
2: Pasih apa Pasik?
6: Basis.
2: Oh, masih. Adalah Simpang Sender Ranau gitu aja ya.
6: Iya.
2: Silakan Simpang Sender, lagunya mau dipilihkan gimana nih? Pilih nih.
6: Lagunya Nasi Pengamen.
2: Nasi Pengamen. Oh, iya. Itu Tommy J bisa.
6: Ya.
2: Oke lah kalau gitu. Salam dulu yang di Simpang Sender.
6: Ya, buat yang di Simpang Sender, selamat menjalani kemarau baiklah.
2: Iya, jadi itu uang itu kemarau mai ini gitu biasa bae, pasrah-pasrah bae ya dak.
6: Lah iya, jangan selalu ngembesnian, itu cuma ujian bae. Iya,
2: dinjo kan? Hujan gitu saro, dinjo panas gitu saro. Nah, serba salah juang itu ya dak.
6: Jadi kita terima bae.
2: Iya, dinjo besar lanjo, dinjo kecil.
6: Musim kemarau kita terima.
2: Iya.
6: Jangan nak terlalu ngeluh itu kan.
2: Iya. Dikasih panas 10 tahun juga ya enggak apa-apa.
6: Ya enggak apa-apa kan.
2: Baik, asal kuat ya dah.
6: Sama Allah kan.
2: Ya penting kita kuat dan.
6: Nah, itu. Itu memang ya.
2: Yuk.
6: Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Budi Tau. Oh, Pak Budi Tau yang di siapa Simpang Sender. Oku Ranau, Nasi Pengamen. Yang penting ada 5 penelpon, ada Pak Abadi, ada Epa, Pak Munir, ada Pak Agus alias Abdul juga, ada juga Pak Budi Simpang Sender. Yang penting satu kita putar 3 lagu yang kita tahan dulu. Baik, selamat siang untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami tentunya di Prodangdut RRI WK Kanada, penuduh tertuduh.

Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 2 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat, kita masuk dengan Cek Fakta. Kali ini dengan informasi untuk Anda dengan Hari Ozon ya. Pertempatan di hari ini di hari 6 atau hari Rabu 16 September 2026. Pendengar, Hari Ozon sedunia diperingati setiap 16 September untuk memperingatkan masyarakat mengenai pentingnya lapisan ozon yang melindungi kehidupan di bumi dari sebagian besar radiasi ultraviolet atau UUP berbahaya dari matahari. Nah, pada tahun 2006 ini, peringatan ini mengangkat tema Global Action for a Cooler Planet. Tema tersebut berkaitan dengan satu dekade amandemen Kigali terhadap protokol Montreal, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Sekretariat Ozon UNEP menjadikan peringatan 2006 sebagai momentum untuk menyoroti upaya menuju sistem pendinginan yang lebih berkelanjutan sekaligus perlindungan lapisan ozon.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

dengar, anggapan, bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN. Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya sudah kami hadirkan 3 buah lagu untuk Anda di siang hari ini. Kembali kita terima telepon. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut, dengan siapa di mana? Halo? Iya.
2: Gabang Arif.
1: Aduh, tidur ya. Iya Pak Darman, gimana, tetap sehat ya cuacanya juga dari
2: sehat
1: gini?
2: Sehat lah.
1: Iya dong, harus semangat.
2: Kalau
1: selalu
2: masalah panas ya, seluruh lah.
1: Semua sama lah ya.
2: Ya. Ya,
1: pokoknya kita nikmatin aja lah ya.
2: Iya, betul.
1: Pak Darman, lagunya dipilihin atau mau dipilihin?
2: Coba yang dipilihin.
1: Yang pertama ada Mandul yang sudah siapkan. Kedua ya, ada Percuma. Ya. Yang ketiganya ada Terhalang Dinding Kaca Lewaldi. Ada
2: ya, Bal, mau Mandul aja, Bang.
1: Oh, ya dah, silakan Pak Abadi, monggo.
2: Salam-salam Bang
1: Pak
2: ya.
1: Darman, Pak Abadi lagi.
2: Buat ya, Pak Mas Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir di KM10, Bang Tommy, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang dengarin RRI Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Pak Purwanto di Matapura.
1: Matapura Praca.
2: Putra Waituba. Abang Dul Hamid di Gedung Pekuwon, selamat siang.
1: Di rumahnya.
2: Putra Simpang 4, selamat siang juga. Buat
1: Pak Budi di Simpang Sender. Pak Budi ya? Simpang Sender nggak disenggolin tuh.
2: Oh, Pak Budi di Simpang Sender.
1: Ya, Ranau, Oku Selatan.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Senyum-senyum tuh orangnya.
2: Bunda Ilham.
1: Oh iya, Bunda Ilham.
2: Bunda Ayu.
1: Ayu.
2: Bunda Suryati Lebatu. Pak Yuli di Tami, selamat siang. Mbak Gembrot. Mbak Atifah Tanjung Raja.
1: Siap.
2: Mbak Widya Ungku Bakti. Tri Tanggamos, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawah, Putri Waituba, Putri Bandungnya, Epa Dikasoy, selamat siang menjelang sore, Pak Yati Sumber Jaya, Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Titin Lampung Barat, untuk semua fan-fan yang tidak tersapa, semuanya lalu diberi kesehatan aja.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk Mbak Purnya di seputaran Talang Karet, selamat siang menjelang sore.
1: Siap.
2: Buat Bang Arisnya tak bosan-bosan.
1: Iya Pak De.
2: Untuk Bang Arisnya kalau pulang nanti
1: pegangan
2: yang hati-hati aja Mbak.
1: Siap Pak De Darman.
2: Selamat panjang umur.
1: Inji Pak De Darman. Matur nuwun Pak De.
2: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun. Terima kasih banyak Pak Didarman di siang hari ini. Di belakang Pak Didarman, lalu assalamualaikum, selamat siang Prudang dari Waikanan. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di manakah?
3: Dengan Topan di Ranau Selatan.
1: Topan, wuh. Topan, angin Topan ini. Kenceng ini ya. Topan itu musuhnya Tukul ya?
3: Oh, itu musuhan banget dengan Tukul.
1: Patuk. Topan di Ranau di mana yang bagusnya? Karena Ranau itu luas. Di mana Topan itu aslinya?
3: Aku di arah Kota Batu.
1: Kota Batu, nama desa, nama kampung?
3: Nama kampungnya itu.
1: Oh, Kota Batu. Oh, kalau kecamatannya, kalau kabupatennya Oku Selatan berarti ya. Oke. Oke, kalau gitu buat Kang Topan yang ada di Kota Batu, wong kito galo, ini enggak?
3: Masih satu bangsa satu tanah.
1: Iya, silakan Kang Topan. Mau lagunya apa tuh dipilihkan? Sini kalau dipilihkan lagunya sudah ada. mandul, apa? Ada percuma, kemudian terhalang dinding kaca, ada mansur katanya, kemudian risalah penyanyi, ada perpisahan muksin alatas, dan retak-retak kaca. Yang mana?
3: Kalau request bisa.
1: Coba apa tuh kira-kira?
3: Masih dari Mansur tapi sayang.
1: Judulnya?
3: Iya, sayang.
1: Oke lah kalau gitu nanti kita carikan, yang penting jangan Mansur nyanyi enggak. Yang penting tetap sayang.
3: Yang sayang. Kalau enggak ada yang satu tadi apa dari Mansur tadi?
1: Oke, siap kalau gitu. Lanjut ya. Silakan. Salam-salam dulu Topan di Kota Batu.
3: Hah?
1: Ya salam-salam orang Kota Batu dulu.
3: Iya. Pokoknya mau ngucapin Dirgahayu RRI yang ke-81.
1: Mantap tenan.
3: Maka makin jaya di udara.
1: Iya dong, masa enggak?
3: Iya, penyiarnya makin keren-keren.
1: Mantap,
3: makin
1: profesional. Pokoknya enak, Pol.
3: Makin memberi informasi yang positif, menjadi hiburan seluruh masyarakat Indonesia.
1: Pak Topan.
3: Dia salamnya pertama buat Mas Dami, Mas Haris ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan
1: Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terus mantap. Ada Mbak Titin di Lampung Barat. Tadi ada Mas Budi.
1: Iya.
3: Di Simpang Sender.
1: Tetangganya.
3: Pak Abadi, selamat siang.
1: Siang juga.
3: Yang baru turun tadi Pak siapa itu ya?
1: Pak Darman yang ada di stasiun Lambangan Ubung. Kereta api.
3: Selamat siang. Yang perdana tadi ada Mbak Eva ya di Kaswi.
1: Yang selamat, perdana tadi ya. Pak Abadi di Waituba. Ya, kemudian ya, tetap Mbak Eva di Kasui.
3: Ya, tetap Abadi ya.
1: Amin.
3: Ada Mbak Eva di Kaswi. Ada Pak Purwanto.
1: Di Peracak, Martapura.
3: Ya, Martapura, Oku Timur.
1: Oku Timur.
3: Belum banyak yang kenal ini pendatang
1: baru. Iya, makanya dicatetin toh biar tahu gitu loh.
3: Catet TKP. Nomor nick-nya berapa ben-benan
1: bagi Bansos. Jangan, enggak boleh. Iya.
3: Enggak boleh itu kan.
1: Kalau nomor-nomor teleponnya ya bisa apa gitu kena kenalan. Iya enggak, lanjut.

0: Selatan. Lagunya sayang ditunggu saja. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdu. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Bang Arif, gimana kabar?
0: Iya, dengan siapa dulu? Kayak lupa-lupa, hampir sama dengan Topan
1: Putra,
0: suaranya.
1: Putra.
0: Oh, Putra. Ya, hampir-hampir mirip sih vokalnya ya.
1: Ini mirip sama siapa?
0: Sama Kang Topan barusan suaranya hampir sama suaranya.
1: Aku tadi kecelakaan ketumbur angin Topan.
0: Oh, gitu toh. Lah, ayo. Ayo.
1: Ya, musim panas sama angin.
0: Mas Putra.
1: Topan pula tadi.
0: Aturnya musuhnya lisus ya.
1: Topan terus nanti apa?
0: Puting beliung.
1: Badai juga.
0: Mbak Badai. Oke, lagunya udah pilih nih, Kang Topan, Mas Topan.
1: Masa Kang Topan terus ingetnya?
0: Iya, Mas Topan, Mas Putra.
1: Itu sama. Tadi aja katanya itu tadi lah.
0: Oh gitu, yang mana?
1: Mangsur itu yang nomor berapa tadi yang disebutin tadi?
0: Oh, yang sayang? Bukan?
1: Bukan.
0: Katanya. Oke lah, yang penting sama-sama
1: dari
0: lagunya.
1: Mangsur. Katanya
0: oke.
1: Sayang.
0: Oke.
1: Sekarang kok hilang.
0: Monggo, salam-salam dulu.
1: Salamnya udah semuanya aja lah, udah
0: sudah.
1: Diwakilin.
0: Sudah, gitu aja.
1: Ya buat krunya aja semoga selalu sehat.
0: Oke lah kalau gitu. Siap.
1: Ya selamat tahun baru RRI yang ke-81. Semoga jaya selamanya.
0: Amin.
1: Pokoknya buat Bang Arisnya mah tugas sampai tuntas.
0: Sama-sama. Oke.
1: Segala urusannya RRI tersemoga
0: untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Putra di Waituba. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdu. Dari kanan dengan siapa di mana, Kak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana, Kak, Bu?
2: Dari Oku Selatan juga.
0: Oku Selatan di mana, Bu?
2: Di Muara Dua.
0: Muara Duanya di mana, Bu? Ya, di pasar atau di mana, gitu.
2: Di Pemkot Tegaraga, Mas.
0: Oh iya, siapakah namanya, Bu?
2: Pak Yani.
0: Oh, Ani. Oke, silakan Bu Ani. Mau lagunya dipilihkan atau dipilihin?
2: Kabarnya gimana?
0: Kabarnya baik, nggak kabur.
2: Ini yang udah disiapin lagu apa?
0: Lagunya sudah disiapkan, ada Mandul, ada Percuma, ada Terhalang Dinding Kaca dari Leowaldi, kemudian Mansur S katanya, ada Rislepenya Ingin Ku Sampaikan Padamu gitu. Kemudian Perpisahan Muksin Alatas, ada Retak-Retak Kaca, yang mana?
2: Masya Allah, suaranya Mas Arif tidak berubah.
0: Yang mana? Retak Kaca atau gimana?
2: Dari Rita, Percuma.
0: Oh, Percuma. Monggo salam-salam buat orang Oku Selatan, Nasana, Muara Dua.
2: Iya, salam sapanya buat Duren tadi ya. Selamat siang menjelang sore.
0: Siap.
2: Ada Mas Antosanya juga. Ada Kang Selamat.
0: Iya. Yeah.
2: Ada, udah lupa semuanya loh Mas.
0: Iya, kalau lupa dicatetin.
2: Alah, nggak telaten Mas.
0: Oh, nggak telaten. Okay.
2: Semuanya aja lah ya, tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
2: Buatnya Mas Arif saya selalu aja.
0: Sama-sama,
2: ya, Bu. Bareng keluarga.
0: Inje.
2: Terus lagunya tak tunggu Mas.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Ani yang ada di Muara Dua Pasar Oku Selatan. Lagunya Percuma ya. Dan tentu di siang hari ini masih di Pro Dangdut RRI Way Kanan. Baik, kalau gitu sambil kita menantikan yang nelpon dan beristirahat, kita dengar lagu yang sudah kita persiapkan dengan Dudo Ketemu Rondo.

Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalan, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
2: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
1: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
2: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
1: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
3: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak. Menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu saya menunjukkan pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Ada kurang lebih 20 menit. Kita buka. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar, Mamang?
1: Alhamdulillah,
0: siap. Sehat, Mang Rapli. Mang, kita ini banyak yang mau diputer. Kira-kira mau ikutan aja tuh gimana, Mang? Takut nggak keputer?
1: Katanya aja tadi.
0: Yang mana katanya tadi?
1: Dari Mansur saja.
0: Iya, karena sudah banyak Mansur. Barusan diputar juga punya Mansur juga. Tapi, oke, Mang. Salam dulu buat siapa, Mang?
1: Salamnya buat semuanya ya, dari A sampai Z.
0: Oke, siap, Mang.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur,
0: siap.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Iya, amin.
1: Oke. Satu-satunya hari terus mengendara
0: untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Anda semuanya di siang hari ini yang sudah ikutan dan masukkan semua, jadikan hari ini kebahagiaan untuk Anda. Baik, kalau gitu, karena waktu kita yang sudah di penghujung waktu dan masih belum banyak waktu yang diputar lagu-lagunya, kita dengar lagu berikut dengan Nasib Pengamen.
2: Saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ingin berlama-lama, tapi waktu juga yang menghasilkan kita di Prodang 2 RRI Kanan untuk hari ini, Rabu lembaran yang ke-16 di bulan September 2026. Terima kasih banyak yang sudah ikutan, tapi jangan kemana-mana. Di season kedua nanti, kita masih berlangsungkan Pro Dangdut juga, Goyang Dangdut kedua di program 2 RRI Bandar Lampung. Jadi Anda juga bisa ikutan ke program 4. Jadi yang di season kedua nanti Pro Dangdut, Anda juga bisa ikutan, tapi di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Baik, terima kasih banyak. Saya saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak orang berkata bahwa aku selalu gembira, tak pernah merasakan bagaimana pahitnya duka. Tetapi aku manusia seperti kau juga, yang punya hati dan

Bina Mori, kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran Sentra Kekayaan Intelektual KI di perguruan tinggi mulai kegiatan training of trainer. Tod saged Sentra KI perguruan tinggi seprovinsi Lampung pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema sinergi dan kolaborasi penguatan peran Sentra KI dalam mendukung inovasi nasional tersebut ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak Sentra KI di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi trainees dalam menghasilkan ide dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat perekonomian. Beralih ke warca selanjutnya, sinergi antara Polres Mesuji dan PT Silpa Inhutani berhasil mempercepat penanganan kebakaran lahan yang muncul di area perkebunan perusahaan kerjasama tersebut dilakukan setelah teridentifikasi 13 titik api berstatus HIG atau merah di lokasi kejadian. Penanganan kebakaran melibatkan personil kepolisian dan karyawan perusahaan dalam satu tim terpadu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat segera dijangkau dan dipadamkan. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus turun langsung memimpin proses pemadaman di lapangan. Kehadiran pimpinan di lokasi menjadi bentuk pengawasan sekaligus percepatan koordinasi selama penanganan berlangsung. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya. Minamwari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang sangat ganteng ya, Medi Carlo.

حي على الصلاه.

Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI. Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Api weh,
1: ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
0: Ngapain pusing, sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo, magal nih Hani Kuji.
2: Minat mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang di agen nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun mina mohon api kabar kan di sinji sehat sunyi nih ya. Kekal mina mohon dalam keadaan wawai wawai gawoh. Alhamdulillah kan kebu 16 September 2026 kebetulan dalam acara Prodangdut. Silakan saya gabung 0722255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kang Abdullah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kok suaranya jauh banget?
1: Aku di hatimu kok.
0: Iya, jauh di hati jauh di hati dekat di mata.
1: Hati.
0: Apa itu coba?
1: Apa coba?
0: Kalau jauh di hati dekat di mata.
1: Apa ya?
0: Itu kalau bangun tidur itu apa itu?
1: Oh. Hai, kamu ini
0: lah.
1: Aku request boleh ya?
0: Apa?
1: Dari Jatuh Sandoro yang Mustika ada enggak?
0: Mustika tuh yang kayak mana lagunya? Lagu lama banget ya?
1: Dalam ku termenung.
0: Oh, tapi enak tuh lagu tuh.
1: Oh iya dong, kalau aku
0: ternyata
1: enak lah.
0: Ada gak kira-kira? RRI apa sih yang gak ada? Asik.
1: Ya, salamnya untuk Om Airin, ada Om Ramli, ada Topan, untuk Edo di Tesum, dan gak lupa juga untuk siapa ya? Untuk Tendi dan salam super megas. Oh, Pak Jarwo, salam super megas bestnya buat kamu aja lah.
0: Siap, makasih.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Abdullah di Waikanan ya sudah ikutan bergabung di kesempatan lebih kanis Sinji. Halo.
1: Halo.
0: Ya, anjak siapa Puari? Waalaikumsalam. Oh, Bang Senen.
1: Ya.
0: Enggak lah, Niko sok kalem, jangan mana malesnya. Iya. Lagunya Wak Mustika aja no. Nah. Terus buat lagu Padang Bulan Ike Nurjana, saya lagi buat lagune aku. Bang Senen Pangeran Dangdut. Siapa bang? Titis Mustika aja no ya.
1: Ya.
0: Siap, kirim salam bang.
1: Bunda kok jaga bayar. Semoga sehat. Mama Dira jalan kembar. Dengan waktu di Tesum. Dari Pulau Bandung. Bunda yang balik ke Timur. Jadi yang kewaran-kewaran. Kirim kewaran. Jadi untuk datang. Nordik Pulau Putih. Dan jangan jaga pasang. Yasin pesatannya, Mama Fungki, Dato' Asin tuh gedulen, Pemenih di Waikanan, Epa Waikanan, Rima Waikanan, Yuka Waikanan, Ijo Teluk, Pak Jujan Iman Waikanan. Terima kasih, Dek.
0: Sama-sama, Bang.
1: Semoga itu selalu sehat, ya.
0: Gegoh-gegoh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Senen, saya akan tentukan gabung. Saya lagi yuk, silakan minat mau akhir, kamu tunggu. Bang Aris di Waikanan lagi api niku Bang, monitor sih ya kodo Bang Aris. Wih niku saya kenal lah Bang Aris. Chatnya langsung dihapus. Pokoknya kini ngapus chat 5.000 bayar nih Bang. Mas dan sampai mau bayar niku Bang. Silakan kalau terima luat, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Pendi.
2: Api kabar nih?
0: Sehat sehat bang, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Api lagunya je?
0: Lagunya jenah Wak Mustika, Titi Sendora, Padang Bulan Ike Nurjana, Pangeran Dangdut.

0: PST.
1: Oh, iya iya, nutukan wa ke lagu.
0: Nutukannya. Payu.
1: Lawungin.
0: Bangi ni hano temon.
1: Nah, dalam pa ya.
0: Heeh.
1: Dan pakai ni bahasa Melayu you know, ya, jema Abdullah, ya, jema Topan, Edo, ya, Bang Marawi, ya, jema Wo, jema Udo, ya, jema Minangwati, jema Benda Samba, jema Jaini, ya, jema Mbak Eni, ya, jema Suhunyi ni kau, gitu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guai. Nah Juno ya, Bang Pendi saya di Oku. Ada Bang Kang Abdullah deh Bang Aris gini. Nomor Wahid Kang Abdullah katanya kalau nelpon di Prompat. Iya dong. Pokoknya kalau Kang Abdullah nelpon itu udah kayak merasa gempar aja gitu kan. Ibaratnya pasar pagi Baradatu baru buka, tukang Abdullah yang baru pertama kali gelar apa dagangannya. Ampun. Modus biar dikirimin durian nama Kang Abdullah ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Kang Maman?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Kang Maman di kado benin ya, ini kumak kukuan bang, midi pagu nih kumak.
2: Makeng?
0: Iya. Wah, makeng api bang?
2: Ya, salam naik.
0: Oh, lampu naik, kado tangi tapi?
2: Alhamdulillah.
0: Bang, api lagi lambung naik. Nah, selain nginum ubat, ya kan bang? Nginum ubat, nah ngedengis kok penyiar idola mau di Perempat siaran langsung tangi nih ku bang. Niku si, niku idola di siaran Perempat siapa bang?
2: Siapa nih? Kita kuat. Iyo, di tengok kuat sama kanca-kanca.
0: Oh, terus niku demonnya cuma penyiarnya siapa bang?
2: Api?
0: Niku demonnya penyiarnya siapa?
2: Yo, buat abang tidak bangsa, Haji Udita.
0: Oh, semuanya berarti kalau kayak gitu. Payu kita lagu deh si Ipa bang, Uat Mustika Titi Sandora, Padang Bulan Ik Nurjana atau Pangeran Dangdut Abi Ngesti.
2: Yo, udah menyusun
0: awal. Siap.
2: Salamnya buat Dunia Indonesia lah. Buat PJS, buat di pajingannya, buat mayat lagi. Buat abang-abang bertugas, mudah-mudahan abang sehat keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya pun terima kasih Bang Maman. Amang ketengah sekolah lagu, kadu benih mak dipotok ya minak muakin. Jadi lagu Anjak Titi Sandora. Judulnya dalam Mustika, saya ingin ceritaku tentang ketulusan cinta. Wow, dan ungkapan perasaan hati yang paling dalam kepada seseorang yang sangat berharga diibaratkan sebagai permata atau mustika. Waduh, berat benar nih lagunya. Kalau gitu kita nikmati lagunya minak muakin. Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung, lagu zaman-zaman bapak saya dulu nih minak muakin ya. Judulnya adalah Mustika. Kita putarkan di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

0: jualan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

dulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: Aku lo dek, penyiar paling setia, iya. Kok bisa? Ya iyalah, coba bayangin ya Mina Muaki ya. Kalau misalkan Mina Muaki janjian nih sama pasangan Mina Muaki, hujan tuh pasti akan chat, tunggu ya dek lagi hujan. Kalau panas, sebentar ya dek lagi panas. Tapi kalau penyiar janjian sama penyiar, jam 3 siaran ya ditemenin.
1: Iya yeah.
0: Kode keras nih nama ya. Silakan saya gabung Pak Gun Sikam tunggu di 0721255112 Pak Gun Sikam tunggu. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Sehat juga. Ini siapa sih?
2: Dari Bang JK.
0: Oh, Bang JK di Waikanan.
2: Iya.
0: Iya, gimana? Waikanan panas enggak?
2: Panas sekali, di mana di Gombak, Bandar Lampung.
0: Mm-mm. Panas juga, panas juga ya, ini sama. Mm-mm. Kapan nggak panasnya ya? Pengen hujan gitu ya, Bang JK ya, sekali-sekali ya.
2: Ya, ya situ kan kemarin kan baru hujan.
0: Oh, kirain Bang JK mau ngomong ya situ kan pawang hujan nggak ya? Oke deh Bang JK, lagunya yang mana nih? Kita udah nyiapin 3 lagu. Ada Sisa-sisa Cinta Ona Sutra, Mati Lampunya Rita Sugiarto, sama Semua Tahu Caca Handika.
2: Semua Tahu Caca Handika.
0: Siap, kirim salam buat siapa? Silakan.
2: Salam buat Bang Senen. Selamat sore Bang Edo. Selamat sore. Selamat sore Bang Topan. Selamat sore Buka. Selamat sore Buka. Selamat sore Buka. Buat Bang Anam, selamat sore juga. Buat Bang Afin, selamat sore juga. Buat Bunda Chandra, selamat sore juga. Buat Bang Kirin yang ada di rumah, selamat sore juga. Buat Bang Fendi yang ada di rumah, selamat sore juga. Buat Bang Fendi, selamat sore juga. Buat Bunda Chandra, selamat sore juga. Yang ada di lain kanan, buat Barita, selamat sore. Buat semuanya, buat Bang Medin, dan yang selalu bersama keluarganya Bang Medin. Terima kasih atas waktunya Bang Medin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pun Bang JK yang ada di Waikanan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Ya pun Kang Apin ya.
3: Ya, apa kabar Bang Medin?
0: Sehat, alhamdulillah. Kang Apin gimana kabarnya?
3: Wawai.
0: Siap.
3: Unyin-unyin wawai. Lanjut panen tetangga.
0: Ih, oh tetangga. Panen apa? Beras? Padi?
3: Padi.
0: Mantap.
3: Karena kampung saya kan sekelilingnya kan sawah.
0: Mm-mm. Kang Apin, kalau Candiporo itu dari Ketibung masih jauh ya?
3: Ah, Ketibung. Ketibung di sini kan?
0: Mm-mm.
3: Gabung apa Ketibung?
0: Ketibung, Ketibung.
3: Ah, itu mah 1 kilo.
0: Oh, dari dulu, Simpang dulu Bayur?
3: Hah?
0: Simpang Bayur?
3: Oh, Simpang Bayur mah sana. Sini sama Ketibung. Sini nih Ketibung sini kan?
0: Ketibung lah Tarahan.
3: Ketibung ke sini. Oh, Ketibung Kalianda sini.
0: Iya, Ketibung Tarahan itu kan.
3: Bebas.
0: Heeh.
3: Nah, Sidomulyo kota dalam.
0: Heeh.
3: Masuk Sidomulyo.
0: Oh.
3: Lalu Kecamatan Candipuro.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
3: Pokoknya ngelewatin jembatan layang tol. Kalau saya Bang Medi, itu kampung saya itu bersebelahan dengan Kecamatan Jabung.
0: Oh.
3: Kalau Bang Medi tahu kali sekampung itu 3 kilo dari saya. Itu untuk mengalir sawah-sawah itu sini.
0: Iya.
3: Itu Bang Medi.
0: Mantap. Oke. Kirim salam buat siapa?
3: Kirim salam ya, lagunya Nurukun Kau ya. Buat Bang Medi Irawan, saya selalu ya.
0: Yeah.
3: Sama keluarga besarnya, panjang umur sukses, lancar. Pokoknya mah ibadahnya, kerjanya, rumah tangga sukses, pokoknya lancar dunia akhirat. Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya, saya selalu ya. Sama Kang Peri Nuryadi, Bang Leonardo ya. Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak Naomi ya. Sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya. Sama Penurul Mela Susi ya. Sama itu siapa Mbak Amelia aja ya di Sasol ya dari Pro 1, Pro 2, Pro kanan dan Pro 4 sukses lancar ya membangun untuk bangsa dan provinsi Lampung sukses semuanya. Ya. Lanjut sama keluarga besar di Kasu ya, di Lepa, di Lia sama keluarga besar Sasol ya, sama Pak Detrimo ya, sama Bang Jeka, Bang Ramli, Bang Munir, tadi Abdurian ya, dan itu ya. Mm-mm. Sama ini ya, sama Pak Dedarman ya, Pak Suryati, sukses selalu semua di West Kanan ya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut ya. Ini Bang Nutin, Bang Entop, Bang apa, Bang Panji, Bang Mbak Darmi Sakura, sama Bunda Samba guru-gurunya, sama ini ya, saya selalu ya, Bang Senen, Bang Jomblo, Bang Ham-Ham ya, Waputri sama Udo ya, sama Bang Gali, Bang siapa tuh, Bunda Jagabaya, Menoras Gedamaian, saya selalu, yang jauh di sana Sulawesi ya, mm-hmm. sama yang di Jambi saya selalu ya, Bang Yusuf ya, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, Datuk Rapal, yang pilihan, Bang Yogi ya, Pak Dekatiman, Mbah Rim, saya selalu ya, Bang Awi, sama Abah Sapri, dan Mak Moy di Sungsir ya, saya selalu ya, mm-hmm. sama ini sini, siapa? Mbak Sapserli ya, Depanjang ya, Pak Amin, Asidi, Bang Buyung ya, saya selalu, untuk semuanya aja, oh yang di Gunter ya, Mbak Irma sama Bang Armansah, saya selalu,
0: yeah.
3: spesial ya. Untuk Pak Adelia saya selalu ucapannya malah view aja lah dari udara. Makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Lagu nama menutupkan gawo.
0: Siap.
3: Pokoknya saya selalu hati-hati kalau mulang. Perempat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Putri. Terima kasih juga untuk Apin Bolo-Bolo di Candipuro Lampung Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dek. Kirim salam yuk dek. Salamnya gue Edo Topan Bajarwo, Dato Atin Nurdin Atin Bolo-Bolo, kemudian juga Bang Ham-Ham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila Hedi Pulpa, dan Sunyi. Saya lagi monitor salam angkot kebuahin Anjak Uwa Putri dan Udo di WH5. Makasih ya dek. Assalamualaikum tapi pun ya pun. Waalaikumsalam. Terima kasih juga gue Waputri haduntukan gabung melalui WhatsApp di kesempatan Khadni Sinji. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum tadi.
0: Waalaikumsalam ya pun. Anjak jomblo.
1: Ya Bung Medi. Api kabar nih Bang.
0: Sehat Alhamdulillah.
1: Lebih sehat ya Bang.
0: Iya temondo.
1: Ada pengindai. Repok teman ini. Inak buangin di papun jengan nih Bang.
0: Setuju.
1: Lagune
0: apa
1: bang?
0: Lagune what? Lagune what? Semua tahu Caca Andika, Mati Lampu Rita Sugiarto, Sisa-sisa Cinta, Ona Sutra.
1: Semua tahu ada bang.
0: Semua tahu ya, Pak Yuki dah.
1: Maaf bang. Pakai ni pengatin bolo-bolo, Kak Eva, Nimunis, Selamat Day, What Ham Ham,
0: yeah.
1: Bang Irin, Bang Jaini.

0: Kevin Putra Jawa, selamat debut pada tahun ini bang.
1: Iya.
0: Kena Bang Medi lagu ditunggu Bang Yos. Tahu Bang Medi semoga selamat tugas Bang Yos ketuntas bang.
1: Iya.
0: Masa terlalu.
1: Amin.
0: Masuk bang. Kiti lo nek Buten des di bah jati. Dan tuat cawa terima bangi dan dikubuk kau di hati.
1: Siap.
0: Mantap. Terima
1: kasih bang. Yuk. Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga guai jomblo saya Wadi Kota Agung dengan untukan gabung. Minamu akhir kadu pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Lagunya benar bang Medi potok setelah wakca. Jadi tetap setia ya minamu akhir di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

3 QR Code pembelian BBM subsidi di Lampung sepanjang 2026. Ribuan QR Code ini diblokir setelah terindikasi digunakan guna transaksi pembelian BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Area Manager Communication Relationship dan juga CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pemblokiran ini merupakan bagian dari pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, dan dikatakan pemblokiran dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran dari BBM bersubsidi. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, pemerintah kota Metro bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak sisa abu vulkanik serta krisis air bersih akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Penanganan dilakukan dengan menerjunkan armada pemadam kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Penyiraman difokuskan untuk membersihkan sisa abu vulkanik dan abu tebal yang menempel di ruas jalan serta lingkungan sekolah. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran utama penanganan diantaranya Kelurahan Iring Mulyo dan Kelurahan Tejo Agung. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memantau langsung proses pembersihan di lapangan guna memastikan penanganan berjalan efektif dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar maupun juga mobilitas warga. Antejapai Wakca pukul 16, Togop Tunggamolo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 0812-1255-112. What Edo, saya gabung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, tadi
0: ya, pun. Ya pun, Edo, sehat do.
1: Sehat, tapi kabar mau.
0: Wawai sia, alhamdulillah.
1: Jujur, ini kecek keliling nih, Pak.
0: Aku keliling kantor RRI. Jenanya jak ketibung, arah ketibung.
1: Oh, Pagun ya.
0: Pagun dong, belum beres urusan.
1: Semangat, Bang.
0: Semangat, Kakak. Semangat.
1: Ini harus benar dicontoh ini, Mama api. Medi.
0: Api.
1: Keren pokoknya.
0: Mana ada.
1: Pagi-pagi dia udah keliling-keliling, di sore hari dia sudah ke kantor tugas.
0: Mumpung kesempatan karena gaul sih.
1: Betul. Apa lagunya mau?
0: Lagunya What Demi Kamu Is Dahlia. Kemudian What Zulfikar Roma Irama. Saya lagi What Du Engkang Itje Trisnawati.
1: Yo Zulfikar.
0: Yo.
1: Kalau menerima kesunyi negara ya, Mom.
0: Yo.
1: Semoga selalu sehat, saya diwai kanan, saya kekeringan, semoga gelu-gelu labu, enggak kemakau lagi. Aneh-aneh atuh ponita, aduh kering dia, nih mida uai.
0: Ya Allah.
1: Sehat-sehat ya atuh ponita. Cuma spesialnya makai nenek gaulau. Double spesialnya makai Niko, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancaron. MO-nya selalu di udara pokoknya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih juga gue Edo, saya hadun untuk gabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, aja siapa nih?
2: Sama Ramli, Bang Medi.
0: Bang Ramli di way kanan. Tapi kabak Bang Ramli?
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Sokoh kita. Wawai si alhamdulillah.
2: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya kamu wak telu lagu. Saya pertama wak Demi Kamu Is Dahlia, Zulfikar Roma Irama, Do Engkangnya Itje Trisnawati.
2: Roma Irama kalau Bang.
0: Roma ya, Pak Yuki dah.
2: Yo, salam-salam Pak yo Bang. Sama Bang Senen, sama Ubi Bang. Buat Mama Dila Jumatan Ngembal yo. Buat Woputri, Jemaah Done. Buat Ibu yo, semoga sehat yo. Buat Bang Sopan ya. Ada Apin Bolo-Bolo. Ada siapa lagi, Bunda Samba, Bunda Ros ya. Ada Bunda Raya Tinatal yo. Ada Sisi di Palembang yo. Buat Ayu di Maluku. Buat Tajudin. Buat siapa lagi Bang Yanwo. Acibi yo. Bang Irin. Pak Dikatiman, Bajarwo. Siapa lagi yo. Gua Kro Prompa.

0: segala urusannya Bang Meri. Makasih atas waktu nih. Dari kelompok Suara Boleh Rampung Cabi pun, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih juga guai Bang Ramli di Y kanan karena untuk kan gabung. Siapa ya si gabungnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mama Irin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kau sebalik nui.
1: Wah, wawai sia.
2: Amin. Sehat nui keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Amin. Kau kesehatan yo.
1: Temon do.
2: Walaupun terdah debu kemarau kami yo.
1: Temon do. Apa aja sa? coklat mak panen, pala mak panen.
2: Agak apa mekiu?
1: Kiu, kekasnya dah debingi kau.
2: Darian kekeng.
1: Nah, Darian mengedok juga ya?
2: Yuk kekengin lah, kumbangnya.
1: Apa nih, Sawi?
2: Okay. Indu, maga panen.
1: Maga panen, yes. Ayo, agak apa lagi?
2: Agak apa aku lagi?
1: Lain kam tenggalan unyi.
2: Ayo, ada unyi. Oh, apa lagu nih? Apa lagu nih?
1: Lagu nih buat, api jenuh ya? Demi Kamu, Isdalia, Zulfika, Roma, Irama, Doengkang, Ica, Trisnawati.
2: Padu demi kamu goyo.
1: Iya.
2: Demi perempat lah ya.
1: Mantap jiwa.
2: Salam-salam ya. Sampai debah nih no, Kang Sapa Romli ya.
1: Ramli.
2: Terima kasih senggol ya. Jemaah Edo nih buat Alpin ya nih. Jemaah Senen, Batu Atin, Abang Pendi ke Selatan, Malukam nih ya. Jemaah Putri kayak Udo, kalau sehat mana ya. Rara di Gudang Air, Jemaah JK, Abdullah, ya. Terimo, Pak Darman di kanan ya. Jaman ya Datuk Atin, jaman Zaini, ya mak lupa nak kalau saya selalu ya. Jaman Darson, Jomblo, mana ya? Jaman Nurlin, jaman AA Cibi, Nabila, Ibu Ros, Bunda Ros, ya, Bunda Samba, Mbah Jarwo, mak lupa mana? Jaman Bahrin, Amir, mak lupa mana? Jaman Hamham, ya, jaman Riko, datang ya. Nadia Pesawaran, mak lupa mana? Jaman Spring, ya. Jaman Ji. Siapa? Munanwati, mana yang lupa ya? Ya mak Pak Basir, mana dari pasar tani kemiling, kalau saya kira ya. Ya mak sebunyi-bunyi nak apa dia?
1: Iya.
2: Jaga kesehatan ni.
1: Siapa?
2: Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irin. Saya di Gunung Batu, tentukan gabung ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari?
3: Ini adalah kita. Selamat malam dan selamat sore.
1: Iya, sore dari siapa ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke, Ayu apa kabar Ayu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah Bang Medi.
1: Jam pika di studio, jam berapa sekarang yo?
3: Jam 18.17 sudah malam ya di sini, sudah setengah 7 waktu jam.
1: Ayu di Ambon ya yo?
3: Ambon jauh lagi, saya di Seram, Maluku Tengah.
1: Iya, kemarin Seram lagi ada kejadian ya, Seram Barat kayaknya ya.
3: Seram
1: Barat tuh ada bentrok gitu saya baca.
3: Oh iya, itu di apa antar kampung sih ya, Seram Barat bagian belakang SBMP antara Desa Bata sama Huhuwai atau pokoknya negeri itulah dua itu.
1: Ya ampun, mudah-mudahan cepat
3: iya,
1: ini ya.
3: Bakar-bakar di rumah.
1: Iya, bakar gitu. Rumah aku lihat.
3: Itu antara batas tanah sih ya, jadi ya memang seperti itulah.
1: Duh, padahal mah enaknya bakar jagung ya yu, enak yu sore-sore gini bakar
3: jagung. Iya, tapi sudah diantisipasi kok, sudah ganti rugi juga dari pemerintah setempat ya. Saya jauh dari
1: jauh, ya?
3: Bagian barat, iya, tapi memang kita ada perbatasan, tapi itu di bagian Elpa Putih, jauh juga dari sini.
1: Siap, oke. Okay.
3: Dan kalau kita menuju ke sana, jauh sekali, di Pulau Seram Maluku Tengah. Iya.
1: Oke, okay.
3: Lagunya ya Bang Medi ya.
1: Lagunya yang mana, ada Demi Kamu, Zulfikar atau Doengkang?
3: Saya mau lagu dari situ aja, Doengkang.
1: Doengkang, oke okay, iya, deh.
3: Doengkang.
1: Asik terus.
3: Kita bukan orang Jawa.
1: Ini orang lagu Sunda ini.
3: Kita bukan orang Jawa ya, jadi kurang paham gitu. Doengkang itu berarti orangnya ganteng kali ya.
1: Wih, mantep. Pok, Doengkang itu aduh abang gitu. Coba sih yuk kamu kirim salamnya pakai bahasa kamu sana yuk. Coba yuk biar kita denger yuk.
3: Oke, ngerti gak kalau saya pakai bahasa
1: ngerti aku? Dong.
3: Oke, pertama mau kirim salam perlu sama ada wadengar perlu 4 dari Bandar Lampung tadi yang sesama ibu tengah dari kanan itu siapa ya?
1: Ramli.
3: Iya, ternyata Bang Budi paham nih ya.
1: Terus.
3: Saya kadang ke sama Beta yang ada di Pulau Serang, walaupun tengah, walaupun Beta jarang-jarang bergabung di perempat dari Lampung. Tapi terima kasih dan kalian sama Beta.
1: Iya,
3: teman semua, mudah-mudahan selalu sehat dan tempat terkecuali yang ada beringat perempat dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan dan sama senantiasa dan berin Allah SWT. Salam dari Pulau Serang, walaupun tengah, hei, teman semua.
1: Makasih ya.
3: Iya, ada tarikan-tarikannya tuh. Begitu.
1: Kalau kata
3: bicara
1: pakai
3: kamu tarikan-tarikan, kalau saya
1: ada kamu
3: tarikan tuh kan yang bagus.
1: Mantap, mantap, enak kok, enak.
3: Iya kan? Ayo nanti kita mau dibahas sama lo, Pak. Oke, dibahas. Jadi itu sudah atau punya variasi setiap daerah toh, jadi itu harus hargai. Walaupun beda bukan orang Maluku, tapi beda paling lancar sama bahasa Maluku. Itu sudah Bang Medi, tetap semangat dan tetap sehat,
1: eh. Jawabnya gini, ayo, terima kasih banyak Parbeta,
3: iya. Iya, sudah pasti, sudah lancar sekali. Iya, jadi kalau di sini kata bilang gangke. Oke, baik, begitu coba Bang Wedi.
1: Aku jawabnya begini yuk. Aku jawabnya gini. Waalaikumsalam. Sore. Jawabnya gini, ayu sehat selalu Tuhan jaga par ale terus. Iya. Artinya gini, ayu semoga sehat selalu, Tuhan selalu menjaga kamu gitu ya. Terima kasih Ayu, kita angkat lagi telepon di belakang ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
1: Anda hey. Kalau ini mah bukan orang Maluku, orang India kalau ini mah. Kalau ini pecinta lagu Kucikucu Hotahe kayaknya ini. Enak ya cara ngomong orang timur gitu tuh, enak gitu.
4: Ini malah hampir kayak kakak ipar aku sih kalau ada i-nya itu. Kalau dia pakai iye karena kan orang Sulawesi.
1: Oh iye, iye. Benar-benar iye.
4: Andre Jolo, iye. Nabola, iye.
1: Terus lapar itu apa, apa makan apa sih, makan dulu gitu.
4: Andre Jolo. Andre Jolo. Iye.
1: Udah nggak pantas pan,
4: nggak sih udah pantas sih, ada kerusuhan bakar rumah enak bakar
1: lah. Bener kan, dari bakar rumah enak bakar jagung loh.
4: Iya,
1: itu coba bener. Pan, Anda bayangkan pan, bikin rumah itu berapa uang harus dikeluarkan pan, kalau beli jagung ke bambu kuning aja udah beli kita.
4: Jadinya kerusuhan bukan dari
1: kebakaran. Maaf sih kalau saya kalau saya salah.
4: Enggak. Lagi mahal Bang Medi.
1: Benar. Ya wis.
4: Kayak cuacanya nih kalau saya pribadi ya. Itu enggak bingungin Bang Medi.
1: Kenapa?
4: Kan dari pagi nih. Yang saya cuci itu kan pakaian. Tiba-tiba sorenya yang kering dompet loh.
1: Oh, dompetnya juga.
4: Iya kan cucian kan yang aku cuci. Yang kering malah dompet.
1: Iya, berarti yang salah airnya tuh.
4: Karena ngambilnya pakai drum.
1: Sekarang udah ada di sampingnya sih, siapa sih yang di samping itu?
4: Saya lihat ini nikah tanggal 31 cuman nggak ngasih tahu.
1: Iya, padahal kemarin pakai Maharista ya, 3 hari 3 malam ya.
4: Enggak sih Bang Medi, jadi kan ceritanya kan Edo kan aku undang nih, kan Edo ini acara sakral. Soalnya aku nggak menghargai semua, cuman kan karena saya nikah ini yang kedua dan untuk yang terakhir.
1: Amin.
4: Sama keluarga aja. Edo udah mau meluncur tuh ceritanya.
1: Terus? Bisa,
4: tanggal 31 itu.
1: Mah udah tutup pintu?
4: Bukan, halangan anaknya.
1: Oh iya benar. Jadi saya
4: bikin video aja kan di SP ini, Jepang Bulang.
1: Kirain si Edo udah meluncur, kamar apa pintu kamar rumahmu udah ditutup.
4: Enggak, nikahnya
1: Bisa. Oh, pas banget tuh.

0: Coba kalau kita panggil Ayu.
1: Mm-mm. Ayu.
0: Benar.
1: Kok gitu?
0: Ayu. Kakak ya, iya apa bacaan?
1: Kayu.
0: Nah, artinya itu Mbak Ayu.
1: Oh, enggak Teh Ayu enggak ya?
0: Enggak, kalau kita takutnya kurang gula.
1: Atur aja pan.
0: Kalau di sana itu biasanya ondeng sih, Mbak itu.
1: Oh.
0: Kalau yang laki daeng.
1: Di Sulawesi itu.
0: Iya Sulawesi, itu juga udah masih masuknya. Kalau Maluku itu masih tetap masih dipakai ondeng. Kayak Lampung Utara, Lampung Barat, kalau dialog di Lampung Bandar Lampung pesisir pakai A itu beda-beda dikit sih, kayak labung, kayak hujan gitu.
1: Tapi tetap nih Mbak Ayu gitu panggilnya. Ayu, Kak Ayu.
0: Ayu itu kayak ada yang masukan dari namanya Ibu Farida. Farida Palu itu bukan gitu, bukan Ibu Farida Palu. Ibu Farida di Palu, harus ada tambahin huruf dikit.
1: Lama-lama kamu yang kena Palu ini kan.
0: Kena daerah dia gitu.
1: Kamu yang kena Palu.
0: Ya udah buat ya. Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, dan semoga di tahun ini tidak terjadi apa-apa lagi, karena ya sangat luar biasa yang saya alami debu ini ya. Baru ini saya lahir asli di Bandar Lampung ya, erupsi si anak Krakatau ya, lagi zamannya saya masih nelayan, sampai saya gede di darat baru hebatnya ya seperti ini sih itunya debunya sampai bisa masuk rumah. Semoga semuanya berhenti dan baik-baik saja.
1: Oke deh,
0: sama di harapan saya. Apalagi semoga setiap malam turun hujan lah biar aku lelap. Buat Bang Medinya, keluarga saya selalu Bang Medi ya. Ya makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi

0: urusannya rezekinya diperbanyak kan kalau udah gabung. Kalau tadinya kan copan sendiri, udah digabung ya rezekinya double berarti ya kan. Sama double masalah hidupnya. Halo. Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Dari
0: Eva, Dewa Ikanan, Bang. Eh, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah jelek.
0: Kenapa?
1: Karena
0: dengan
1: suaramu.
0: Gitu banget sih, parah mentang-mentang suaraku udah langsung kabarnya jelek. Ay, kecewa aku, Pak.
1: Juga kecewa sama dirimu.
0: Aku kecewa. Oke deh, lagunya mana nih? Demi Kamu, Zulfikar, atau Du Engkang?
1: Request.
0: Apa tuh?
1: Sendiri saja.
0: Boleh, kirim salam buat siapa?
1: Soalnya aku mau sendiri aja, gak mau ditemenin sama Bang Medi.
0: Kayaknya ini lagi kecewa berat nih kayaknya nih ya. Bang Medi yang jadi bantalannya nih kayaknya nih. Aduh.
1: Ada yang lagi pengantin baru kecewa saya.
0: Oi. Cepet nyusul dong.
1: Ntar, tahun depan.
0: Tahun depan, amin, tak aminin ya.
1: Amin aja ya.
0: Oke deh.
1: Salam dikit ya.
0: Mm-mm.
1: Bang Jomblo ya, semoga sehat selalu. Ada Bang Senen juga.
0: Mm-mm.
1: Ada Topan di Kota Batu, bukan Topan Kota Karang, yang di Kota Batu. Terus ada Bang Aris yang lagi monitor tuh, senyum-senyum dia di WA tuh.
0: Mm-mm.
1: Terus ada lagi ya. Mulir tadi maaf kalau udah kesinggung di SW Kanan ya. Gak ada yang nyinggung soalnya tadi. Terus ada Pak Darman juga, ada Lek Trimo, ada semuanya aja Bang.
0: Siap.
1: Spesialnya biasa buat orang Candipuro, semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
1: Ya, ucapannya biasa.
0: Mm-mm.
1: Bang Medi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin,
1: semoga
0: sama-sama ya.
1: Semoga cepat naik haji ya Bang Medi.
0: Amin ya Allah, Pak.
1: Sama istri yang di rumah ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Eva di Waikanan juga. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Joget dulu yuk, minamu aki yuk. Kali ini dari Bang Haji Roma Irama dengan lagunya berjudul, ada yang tahu lagu ini minamu aki? Tangan di atas semua yuk. Asik, tangan di atas semua. Nah, gitarnya udah kedengeran nih. Judulnya Zulfikar.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
6: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
5: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
3: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
2: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
4: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusak

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel-sel

Sastra Lisan Lampung Gehahado. Ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Gehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Gehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Gehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran,

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngudi Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Minamuaki ada pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Minamuaki, kalau ke arah Ketibung Lampung Selatan, di sana ternyata banyak wisatanya ya. Pantainya ya banyak ya di sana Minamuaki ya, pantai-pantainya. Dan ada lagi keindahan laut dan pantai di Kabupaten Lampung Selatan yang belum dimanfaatkan menarik wisatawan, namanya Pantai Air Terjun di Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Keindahan pantai dan pesonanya terhalang hanya gara-gara akses jalan sepanjang 2 km yang terputus dari Desa Tarahan. Selama ini untuk mencapai Pantai Air Terjun harus memutar jauh dari Desa Babatan sepanjang 15 km. Padahal jalan disambungkan dari Desa Tarahan jaraknya cuma 2 km ke lokasi Pantai Air Terjun. Ini disampaikan oleh pengusaha muda Lampung Selatan, Akbar Gemilang. Akbar yang mantan ketua himpunan pengusaha muda Indonesia Lampung Selatan ini mengisahkan kawasan Desa Karya Tunggal menyimpan segudang destinasi wisata. Selain pantai air terjun, masih ada batu lapis yang eksotis dan pantai yang langsung menghadap Samudra Hindia. Dia optimis kawasan ini akan berkembang jika jalan poros pesisir dari Tarahan hingga Bakauheni bisa tersambung. Akbar yang dikenal sebagai pembuka dan perintis kawasan pantai Sebalang ini mengatakan terputusnya jalan poros pesisir membuat kawasan ini jadi tersembunyi padahal tak jauh dari pantai Sebalang.

0: untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sultan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat cinduas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
3: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

nyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape. Nggak usah ye, nggak usah tahu. Sampai di rumah aduh aneh pulang telat. Tuan dan nyonye melotot. Aneh nggak ape-ape, biar dia mare-mare. Biarin aja. Bodoh dunia saya yang punya, yang punya. Tuan dan nyonye, but saya biang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan. Habis kerja aja terus ngorok.

0: Minamu Aki dipapun Minamu Aki berada hadu pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Sabar lagi sih kamu agak bergabung Mie Pro 1 untuk pengajian esensial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar. Namun semengkurnya kamu agak teringis kopayo lagu-lagu Islami Anjak Pro 4 RRI Bandar Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suuh ini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah,

bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

akan berkumandang pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Hebni Hermawan membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Muahi. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabat.

Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
2: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
1: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
2: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
1: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
2: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
1: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
2: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
3: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
4: Semangat belajar!

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Aduh, kok kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini mau pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun. Amok udah sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyanyi getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jemah sih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa sih?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak haji nih. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhi huwa. Hatok nih negelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom nih han ngelahai. Api nasang asik, maksudnya na api maksudnya.
1: Ya Allah, ni ku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke goham api yuk, teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, terus api jawabannya.

0: Jadi hino jauh ni manuk jago yuk. Keteduhan belah ni.
1: Oh, punya anakku sapi.
0: Allah, hati di keteduhan.
2: Keteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Keteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah.

filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ayo minum hari di papun minum hari berada kampung di perempat FM suara budaya Lampung kado pukul 14 lebih 18 ya lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Minum hari kita berwisata pasti segelaknya adab itu harus kita jaga dengan baik ya minum hari. Jadi saat berwisata kita wajib menjaga ketertiban, kemudian juga menghormati lingkungan dan mematuhi norma setempat yang diberlakukan. Ada penting juga saat berwisata jangan lupa untuk menjaga kebersihan, selalu buang sampah pada tempatnya dan jangan mengotori area wisata. Selain itu juga bisa menghormati aturan ya, patuhi tata tertib, rambu-rambu atau larangan yang berlaku di lokasi wisata. Kemudian menjaga fasilitas umum, jangan merusak, mencoret-coret atau memegang benda yang dilarang di tempat bersejarah atau juga alam. Jangan lupa untuk bersikap sopan, hargai adat istiadat penduduk lokal serta jaga perkataan dan perbuatan serta menghargai sesama dan alam. Jadi tidak merusak tanaman, tidak mengganggu hewan atau berteriak-teriak yang mengganggu pengunjung yang lainnya.

0: Pocon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Tundur pamit ya ruang dengar minda muang kita tetap di Perempat FM Jauh Jiwa Leonardo Hendarmin Pasha sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas jika mencokok selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara budaya Lampung tapi

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa yang di Pasir Selatan juga perlu mendapat sebuah perusahaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Janiago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan. Karena ada juga bangsa yang terjadi di Pasifik Selatan juga perlu mengatasi kemanusiaan terkutuk. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti itu.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
8: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
10: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
12: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
11: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
13: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
11: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
14: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
15: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
14: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
16: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
15: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
17: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik, PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
18: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita zona hijau.
17: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
19: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
17: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
20: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
21: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
22: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
21: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
23: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat dan menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
21: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari

0: Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
2: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lu doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh,
2: mentok deh.
1: Oke.
2: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
2: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
2: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah.
2: Sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya iya, lah istilahnya.
2: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya. Kenapa kok selingkuh gitu kan?
2: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
2: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
2: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Oh, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
2: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
2: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
2: Menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
2: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
2: Walaupun itu cuma apa ya, istilah
1: aja ya, benar.
2: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah.
2: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
2: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke. Okay.
2: Dari marah akhirnya. Kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
2: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
2: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan GR. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
2: Gitu. Jadinya kebalik. Jadinya saya Betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
2: Iya.
1: Berarti Dungdat juga termasuk.
2: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil, dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
2: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
2: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
2: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke. Okay.
2: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
2: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu
1: ya. Oke.
2: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
2: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi.
1: Okay.
2: Setelah Subselada, aku mau merasa seperti Manohara. Gitu. Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya,
2: iya.
1: benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
2: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong Mau Tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah.

0: Gue jujur gak kebayang sih lo bikin lagu itu kayak gimana ya.
1: Lagu Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Berarti
1: terus ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu. Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre. Aku juga nulis buat penyanyi dangdut. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena lagu ini? Karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya, terus aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat ke dangdungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dungdat ke dangdungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat ke dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya. Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs-dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah, bisa lah
1: ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS, HLS.
0: HLSS, HSMM. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasalolomam.
0: Lewa kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Ya, gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinylnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinyl dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elfi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh bun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu sama Melvi dua kali. Dua kali. Tiga kali. Satu kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry.
0: Iya, iya,
1: kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Yeah, yeah. Terus sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua
0: bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak sengaja satu hotel, terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru, akhirnya kita masuk di lift berdua doang, awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng, ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello, jelas dong. Yeah. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Karena panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello. ngapain lagi kalau nggak cek sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini, mau Umi cek sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Benar, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan? Starstruck banget kan?
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Apa diusai di sini kan lebih cair. Gitu, cair. Aduh, masa Umi cek sound.
0: Iya. Selalu kayak, bagus iya, pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak, iya, jangan cek sound. Udah sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Okay. Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya?
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naro foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naro CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda nih tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cung, cung-ceng-cung, cung-ceng-cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: yang kita
1: bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup menguras tenaga.
1: Hanya akhirnya sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa? Harus
0: taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Soalnya aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa, pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga pinter, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar. Nah. Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya.
1: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ. Nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, sebang, sibung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman produser ya. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri.
0: Yes.
1: Gitu. Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil. Tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu.
0: Betul.
1: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jebung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit, dan juga
1: Jebung.
0: Bye-bye.

0: 92,5 Pro 2 RBL Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 malam ini bersama Ayah Hana, Shashi Aulia dan Echa Mariska di Movie Zone.
0: Mudon Movie On.

0: Ah, baik,
1: baik dong, sudah pasti harusnya.
0: Tapi
1: ya,
0: seperti biasa di Rabu malam kita ada Movie Zone.
1: Iya, Movie Zone, dan kita bakal ngasih 3 segmen yang benar-benar menarik banget.
2: Benar banget.
0: Nah, kita, ada apa aja sih Kak?
1: Segmen pertama kita ada watchlist teman produser.
0: Iya, ada watchlist dan ada behind the scene.
2: Dan yang terakhir ada off screen. Jadi buat kamu teman produser yang penasaran apa sih watchlist malam ini, behind the scene-nya apa,
0: bener,
2: terus off screen-nya apa, pantengin kita terus ya. Di mana?
1: Stay on di Movie Zone.
0: Mood on, movie on.
3: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro.

0: apapun ya semuanya. Apa kabar kalian guys?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah gue sih baik ya Sas. Gue hari ini benar-benar.
1: Apa kabarnya? Oh, ayah dulu.
0: Hari ini ngurus KKN. Asik, akhirnya lu mendaftar KKN ya.
2: Kalau Sasi dan Eca bagaimana?
0: Eca dulu deh. Coba
1: kalau aku sih
0: apa kabar yang
1: lagi nunggu.
0: Nunggu apa
1: itu?
0: Nunggu jawaban.
1: Lagi nunggu ini sih pengumuman magang HUB.
0: Iya, semoga ya. Iya.
1: Buat teman Pro 2 yang daftar magang HUB, kita lagi sama-sama menunggu ini. Pengumumannya tanggal 18.
0: Deg-degan banget ya.
1: Rasa
0: nunggu pengumuman UTBK.
1: Benar. Iya, benar. Vibes-nya mirip-mirip kayak kita SBMPTN dulu, SNMPTN maksudnya.
0: Kita bakal merasakan itu Sas nanti.
2: Kita bakal merasakan dan
0: dia bakal nyanyi.
1: Tunggu dong, tunggu.
0: Kami pernah di situ. Itulah ya. Tapi kan itu semua proses ya.
1: Benar.
0: Semua orang pasti bakal merasakan hal itu.
1: Iya, KKN aja dulu.
0: Sebagai semester 3 dulu aja enggak sih gua selesaiin. Oh,
2: iya, enggak
0: sih.
2: Dulu nih adik-adik.
1: Sasi gimana kabarnya?
0: Kalau kabar gua minggu ini gua tuh lagi berbunga-bunga, guys.
2: Apa tuh butterfly era ya?
0: Iya.
1: Lagi menemukan sosok ya.
0: Bukan menemukan sih. Sebenarnya udah lama, tapi karena kemarin itu pertama kalinya gua disapa di depan banyak orang. Jadi itu tuh ngebuat kayak sampai sekarang pun butterfly-nya masih kerasa, Jojo.
1: Iya sih, senengnya kerasa sampai sini.
0: Senengnya
1: sih.
0: Sekarang sampai sekarang juga masih ada.
2: Bahkan tadi gue baru masuk studio dia tuh udah cengar-cengir
1: iya.
2: Gitu loh.
1: Kalau bisa divisualisasikan ya, Sasi malam ini bunga-bunga, berbunga-bunga
0: iya.
1: Tuh.
0: Iya.
1: Dia banyak tuh bunganya.
0: Aura aja gue minggu-minggu ini aura terang ya, teman Pro 2.
1: Minggu kemarin
2: emang biasanya gelap ya, Sasi.
0: Iya, biasanya gue kan gitulah.
1: Oh, gitu iya. Biasanya karena belum disapa. Apa?
0: Iya loh, namanya juga jatuh cinta. Namanya juga jatuh cinta sih guys. Tapi kan tadi kan kita di Rabu ini kita ada movie zone ya.
1: Benar.
0: Seperti biasa. Dan kita udah kasih spill dikit-dikit di Instastory gitu ya kan iya. Instastory broadcasteracademy.pro2. Kita udah kasih spill sedikit tadi jogetan.
2: Iya, dan
1: iya.
2: Lagu.
0: Dan lagunya harusnya temen Pro2 yang mantengin sih harusnya ngeh ya.
2: Kita bakal bahas abang.
1: Kalau kalian nonton live kita juga ada tuh.
0: Iya ada tuh. Makanya kalau lagi senggang, lagi gak ngapa-ngapain aja, lagi di rumah, lagi dengerin suara kita, bisa banget datang lagi
1: nonton
0: ya. Nonton iya, jangan datang ke sini langsung kayak agak rame
1: jauh,
0: gitu
1: jauh.
0: Ya iya, bisa langsung nonton di TikTok kita ya guys di Pro 2 BDL.
1: Mau kasih spill enggak sih? Mau kita spill
0: ya, apa sih spillnya
1: gitu.
0: Tipis-tipis dikit aja
2: kayaknya
0: kira-kira apa ya
2: sih, biar mereka penasaran dulu.
0: Oh,
2: biar mereka nebak-nebak dulu apa ya kira-kira
0: ya. Makanya buka coba sekarang tutorialnya adalah kalian pegang HP kalian.
1: Mm-mm.
0: Terus buka HP kalian.
1: Iya.
0: Terus buka Instagram kalian.
1: Boleh.
0: Kalian buka broadcaster.pro2. Di situ ada
2: Instastory
0: terbaru
2: ya.
0: Dari 3 cewek cantik malam
2: ya,
0: ini
2: aduh. Dengan baju warna biru electric ini.
0: Iya, dan benar. Juga kita samaan loh guys malam ini bajunya warnanya.
1: Coklat.
0: Kita sama cewek bumi malam
2: tadi
0: ini.
2: Ngajakin apa Sas di grup?
0: Samaan yuk bajunya gitu.
2: Jangan spill ya.
1: Kita kan biar ada chemistry.
0: Biar ada chemistry. Yeah. Tapi gue happy banget sih malam ini siaran sama kalian guys karena sejujurnya iya, sejujurnya karena kalian juga udah sibuk kan. Ada yang magang kan, ada yang siap-siap mau KKN.
1: Iya,
0: ada yang nonton
1: nih.
0: Juga. Jadi kita tuh udah jarang kayak melihat satu sama lain.
1: Betul.
0: Jadi siaran ini nih sebagai sarana
1: ya?
0: Kita untuk bersilaturahmi. Asik bersilaturahmi.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang kangen sama suara-suara kita,
0: iya, yang penasaran terus, juga
1: iya,
0: kita bakal mau, bahas apa?
1: Bahas apa ya? Film apa ya malam hari ini? Jadi pantengin terus kita, keep on tuning and Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman-teman.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: kita udah masuk di watchlist. Oke, teman Pro 2. Di watchlist kali ini kita ada 3 rekomendasi buat teman Pro 2.
1: Iya, benar banget.
0: Kasih enggak nih? Tadi kan kita mau spill tapi belum boleh.
1: Tapi udah di-spill dikit-dikit. Nah, ya udahlah, udah ketahuan juga kayaknya ya dari story itu ya. Kita bakal bahas malam hari ini bakal bahas film Thailand.
0: Ya. Minggu kemarin kita edisi Stranger Things, minggu ini edisi Thailand.
1: Asik. Sawadikop. Enggak ya. Kok tiba-tiba gue gitu ya. Sorry teman Pro 2.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang suka banget sama film-film Thailand, seri-seri Thailand, iya, mungkin ini saatnya kamu mendengarkan.
1: Saatnya
0: mendengarkan
1: kalian,
0: kita ya, iya. Ada apa sih yang pertama? Yang pertama ada 404 Run. Ini adalah
2: pada tahu gak sih teman Pro 2
0: ini harusnya
2: film apa? Soalnya familiar dong.
1: Apa, iya, tadi, apa tadi judulnya?
0: 404 Run. Ada yang tahu gak ini filmnya genrenya apa?
1: Kalau dari
2: gue sih kayaknya komedi ya.
1: Iya, karena run.
0: Sebenarnya benar komedi, okay. Cuman ini horror komedi.
2: Oh my god. Jadi ini cocok banget untuk para teman Pro 2 yang menonton horror tapi
0: takut. Gak mau yang menyeramkan, yes, gitu. Boleh banget nonton
1: ini. Karena komedi horror.

0: Iya, jujur pas aku nonton ini ya.
1: Kenapa?
0: Aku ngakak abis.
2: Kenapa ngakaknya itu?
0: Karena seru banget filmnya, benar-benar lucu. Kalau kalian tahu film-film Thailand yang horror itu pasti lucu-lucu. Kayak ya, ada dulu yang di remake ke Indonesia, Kang Mak.
1: Terus ada Pimak. Pimak
0: yang dari Thailand.
2: Jangan di-spill dulu gitu. Ya udah lanjut lah.
0: Jadi 44 gitu ya ngomongnya.
2: 44. Jadi 404 atau 44?
0: Sorry. 404 run-run ini film yang disutradari sama Sue Pichaya Jarusbon Pracha.
1: Wadidaw, susah banget tuh Echa.
2: Namanya ya. Namanya panjang banget ya.
0: Pasti ini maknanya juga dalam. Kita gak ada yang tahu kan. Nah, ini pemainnya ini semua artis-artis Thailand yang papan atas. Ada Tau Pitaya Sechua. Terus ada Chanta Fitter dan Sevi dan yang lain-lain.
2: Itu orang Thailand semua itu?
1: Iya benar.
2: Iya dong. Masa tapi, Indonesia.
0: Tapi ada orang Indonesianya. Oh? Jangan salah.
2: Kan kata gue apa?
0: Jangan salah teman Pro 2. Orang Indonesia itu di mana-mana teman Pro 2. Bener aja, kamu kalau nonton film ini sampai habis, pasti kamu nemuin ada dua orang Indonesia di sana.
2: Siapa tuh? Gua.
0: Boleh dikasih tahu enggak ya? Jadi di sini yang jadi cameo ada Abizar. Kalian tahu Abizar enggak?
2: Abizar. Oh, gue tahu. Anaknya.
1: Ustaz Uje.
2: Iya,
1: iya.
2: Iya.
1: Oh, iya gue tahu.
2: My cowok gue.
0: Waduh.
2: Semua cowok lu.
0: Jadi ini ceritanya tentang si Chanta Fit. Ini nama karakternya Nakrop di sini.
2: Nakrop.
0: Dia ini seorang agen properti, lagi cari uang lewat jual beli properti gitu. Caranya jual beli rumah segala macam. Tapi dia ini nggak jujur.
1: Tukang tipu.
0: Bener. Jadi tuh suatu hari nih ada dia tuh nemu hotel tua atau properti tua gitu yang terbengkalai. Nah, buat si Nakrop ini adalah ladang cuan.
2: Otak bisnisnya tuh mulai berjalan.
0: Karena dia ya, ini tuh bukan cuman sekadar bangunan tua gitu. Ini kesempatan besar dia buat dapat duit, teman Pro 2.
2: Dijadiin kesempatan dalam kesempitan gitu.
1: Yes.
0: Jadi dia merasa kayaknya bisa deh penginapan terbengkalai ini kita ubah jadi penginapan yang mewah.
2: Oke.
1: Boleh tuh idenya.
2: Bisa tuh. Ide bisnis tuh otaknya.
0: Tapi
1: apa tuh?
0: Masalahnya hotel ini ada hantunya.
1: Oh, angker.
0: Iya. Jadi selama di sana dia itu selalu diganggu sama salah satu hantu yang ada di sana, penunggu tetap lah. Jadi hantu ini cewek. Dia tuh punya kisah yang kayak ya tragis banget lah, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nonton sendiri aja teman Pro 2.
1: Jangan di-spill lah ya.
0: Jadi nggak cuman ngurusin renov, dia juga harus ngurusin hantu di sana gitu. Jadi ribet lah. Buat kamu yang penasaran, harus buka sekarang, buka aplikasi,
1: tonton sekarang
0: 404 run-run. Itu dia yang pertama. Yang kedua ada apa,
1: Shashi?
2: Yang kedua tadi karena udah sempet di mention Ayahana di sebelah gua ini, teman
1: banget ya bestie ya.
2: Jadi yang kedua itu ada Pima ya, teman Pro 2. Tapi kalian, gue mau ajak kalian ngobrol dulu nih ya.
0: Oke, boleh.
2: Kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia kan namanya kuntilanak ya? Kalian pasti nggak itu kan, nggak asing gitu mendengar.
1: Kalau di Thailand apa?
2: Kunti kan?
1: Kuncil apa?
2: Lucu lagi. Kalau di Thailand itu nyebutnya dia mainak.
0: Mainak.
2: Iya, jadi mainak itu bukan hanya sekedar film sebenarnya, teman Pro 2. Jadi mainak ini kayak urban legendnya Thailand. Jadi urban legendnya itu mainak ini kayak ada seorang perempuan yang lagi hamil, yang enggak mirip-mirip lah kisahnya sama kuntilanak.
1: Yes.
2: Jadi dia lagi hamil mengandung, tiba-tiba tidak terselamatkan gitu, meninggal dunia. Dan karena tidak terima, dia jadilah arwah gentayangan. Kalau di Indonesia nyebutnya kuntilanak, kalau di sana maena gitu.
0: Oh, jadi kalau ada kuntilanak gitu,
2: Haikal.
0: Ada maena
2: itu Thailand nyebutnya maena. Tapi maena kalau di Indonesia itu kan kayak Kuntilanak itu kayak digambarkan sebagai sosok perempuan yang serem banget kan?
0: Iya.
2: Serem berdasar, banget kan?
0: Berdasar putih.
2: Iya, ada merah juga. Enggak ya? Kayaknya
1: kuning,
2: jangan
1: biru. Jangan deh.
2: Iya, oke. Okay. Nah, tapi dari urban legendnya Thailand ini si Maena ini itu digambarkan sama sosok perempuan yang sangat mencintai keluarganya. Jadi okay. Dia nggak bisa dia nggak bisa pergi atau nggak bisa tenang arwahnya karena dia merasa sangat mencintai keluarganya. Itulah kenapa urban legendnya Thailand ini yang sangat sangat terkenal, disukai gitu.
0: Banyak orang
2: ya, gitu ya. Karena urban legendnya Thailand ini akhirnya diadaptasi lah menjadi film.
0: Karena banyak yang suka, setelah jadi film ternyata banyak yang nonton karena ini familiar di mereka.
2: Tapi ya. fun fact lainnya ya guys. Fun fact lainnya, Pimak ini bukan hanya adaptasi adaptasinya bukan cuman film Pimak ini, masih ada film-film yang terinspirasi dari si Maenak ini. Si Ayahana ini kenapa sih? Boleh enggak temen bro dua berantemin gue sama dia sekarang? Enggak ya. Iya. Pas banget dia di samping gue nih sekarang. Nah, yes, tapi nggak jauh-jauh dari yang Echa sampein tadi. Mm-hmm. Jadi si film Pimak ini itu horor komedi juga.
0: Benar.
2: Iya.
0: Seru. Jadi teman pro 2 sekarang buka aplikasi nonton sekarang.
2: Iya. Yes. Kalian nggak penasaran sutradaranya siapa?
0: Penasaran.
2: Apalagi namanya? Jangan Asbun. Jangan Asbun gitu. Sutradaranya ini namanya Banjong Pisan Tanakum.
1: Ada pisannya tuh.
2: Banyak lapisan tanahku.
0: Oh,
2: itu.
0: Oke. Pemainnya siapa aja, ada nggak?
2: Pemainnya ini ada dong pemainnya, tentu saja nggak mungkin nggak ada.
0: Karena kemarin kan sempat di remake kan ke Indonesia, jadi Kang Ma yang main.
2: Iya, kalau di Thailand. Kalau di Thailand pemainnya ada Mario Maurer sama si Davika Hun.
1: Tahu nih.
0: Mario, siapa yang nggak tahu Mario? Buka
2: siapa sih yang nggak tahu Mario?
0: Buka Google kalian teman pro 2
2: nih.
0: Cari cepet. Mario Thailand.
2: Pokoknya kalau yang ganteng itu pasti dia tahu.
0: Cari juga tahu.
2: Itu dia.
1: Yes, okay. Teman pro 2 di film terakhir gue bakal ngasih saran How to Make Million Before Grandma Dies.
2: Film yang buat
1: yes.
2: Buat gue mata gue berairan
1: bengkak,
2: berairan gitu, air mata selama menontonnya.
1: Nah, jadi ini tuh judul asli film di Thailandnya namanya Lan Mah. Judul filmnya. Okay. Nah, film ini tuh genrenya adalah drama komedi keluarga gitu. Nah, jadi nama-nama pemain filmnya adalah Puthipong Asaratanakul sebagai M dan Yusa Sekhum sebagai neneknya atau si Ama.
0: Bagus banget gitu. Aksen Thailand kamu.
1: Bab.
2: Jangan-jangan sebenarnya ini keturunan. Nah,
1: jadi awal cerita film ini tuh si M itu tuh dia memutuskan buat berhenti kerja. Dia memilih untuk mengurus neneknya si Ama karena neneknya ini sakit kanker gitu. Tapi ada udang di balik batu ya Besti.
2: Waduh,
1: ya. Ada M yang nih ngurus si Amah karena dia ngincar warisannya yang ratusan juta. Pokoknya banyak lah warisannya gitu. Tapi si neneknya ini Amah itu intinya nenek-nenek independent woman lah, cewek yang mandiri gitu.
2: Itu udah dari banget. Dulu udah kerja.
1: Iya. Dan selain itu tantangannya juga Amah juga nih banyak saingan ya untuk rebutin warisan sama saudara-saudara yang lainnya juga gitu. Nah, sampai pada akhirnya meninggallah si Amah ini. Tapi pas Amah ini meninggal si M-nya ya udah dia udah gak terlalu mikirin warisan lagi.
2: Ternyata sudah
1: dia sadar. Iya, dia udah sadar gitu. Jadi udah akur lagi lah keluarganya gitu. Hiduplah bahagia.
2: Tapi gue relate sih kalau hubungan sama nenek itu.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya, gue relate sih jujur.
1: Dan fun fact-nya film ini tuh diangkat dari kisah nyata yang banyak dialamin sama keluarga-keluarga gitu.
2: Tuh kan. Guys, waktu gue nonton ini, gue nonton ini sama emak gue di samping gue dan juga adik gue ya. Mm-hmm. Jadi gue tuh ada rasa gengsi untuk mengeluarkan air mata. Jadi lo tahu gue ngapain?
0: Apa?
2: Gue tahan napas coy di bioskop itu. Iya, gue tahan napas saking gue gengsinya karena gue keinget nenek gue.
1: Oh iya, iya sedih sih.
0: Kalau kemarin sih aku nonton di bioskop sendirian. Oh jadi my God, semua banget. Keluar tuh.
2: Me time ya.
1: Me time.
2: Tapi kok bisa air ya orang me time dan... bioskop itu?
1: Tapi ya, Tuan Pro 2 dan teman-teman di radio di studio sini. Mm-hmm. Fun fact lainnya adalah si Ama ini first time banget main film di umur 76 tahun.
0: Wow, actingnya bagus banget.
2: Actingnya bagus banget.
1: Keren banget.
2: Jujur.
1: Eca kapan? Kita tunggu Eca nih ya. Mungkin tahun depan siapa tahu Eca main film.
2: Main film.
0: Saya kerjanya di belakang layar, Kak.
2: Aduh. Ya udah, gua aja sih. Gua aja deh. Gua memaksakan diri, bukan orang makan diri.
0: Nanti kalau
2: kelamaan
0: ya. Jadi teman Pro 2 watchlist dari kita.
1: Yes.
0: Tungguin bakal ada behind the scene dan juga off script sehabis ini.
1: Stay on di Movie Zone. Mood on.
2: Movie on.

0: time for Flash Info.
1: Teman Perdua Bumi Purnama bersama The Japan Foundation menggelar pertunjukan teater King Lear di Gedung Kesenian Jakarta. Pertunjukan yang diangkat dari karya William Shakespeare itu berlangsung selama 2 hari mulai 16 sampai 17 September 2026. Sutradara King Lear, Tadashi Suzuki, mengatakan pertunjukan ini menghadirkan kisah manusia yang kehilangan kendali atas dunia yang selama ini diyakininya mampu dikendalikan. Kehilangan kekuasaan sebagai pengalaman manusia yang dapat dirasakan melalui tubuh, ruang, serta hubungan antar manusia. Ia menyampaikan juga King Lear menjadi karya yang mempertemukan tragedi klasik Shakespeare dengan bahasa panggung khas Suzuki. Pertunjukan tersebut juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan, kehilangan, dan hubungan keluarga menjadi persoalan manusia yang terus relevan. Itu dia teman Perdua Flash Info dari Haikal Alfari. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Halo teman Pro2.
1: Yes, halo.
0: Masih bareng sama kita bertiga, cewek-cewek cantik ini.
1: Iya.
0: Abis dengerin lagu apa?
2: I'm taking a ring.
1: Where my husband katanya. Yes. Itu lagu kodenya si Aya itu, guys.
2: Aham.
0: Anyways, kita bakalan masuk ke segmen berikutnya, yaitu behind the scene. Behind the scene kali ini kita bakalan bahas apa nih, guys?
3: Malam ini bakal ngebahas
1: tadi kan
3: apa
1: ada tiga film ya kan?
0: Iya, mau yang mana nih yang kita bahas?
1: Coba, cap cicup kembang kucup.
3: Aku maunya film yang aku bahas.
1: Kalau aku mah film.
0: Aku mah film aku.
1: Kenapa sih kita kayak jadi pikmi gitu, guys?
3: Sumit, yuk.
1: Kita hompipa.
3: Hompipa alayum gambreng. Ne ijab.
1: Udah ya.
3: Siapa yang menang?
1: Yang kepilih adalah film gue.
3: Yuhu.
1: Padahal dia gak ikutan tadi. Yang bisa-bisa yang kau pilih film dia. Kelihatan kan, guys, dominannya gitu ya.
0: Boleh Ayah silakan disampaikan.
3: Nah, jadi film ini tuh ternyata ceritanya enggak lahir dari ruang meeting doang.
0: Bentar, ini film apa tadi?
3: How to make millions before grandma dies.
1: Sering kata iklan apa film ini?
3: Hey. Nah, jadi penulis skenarionya itu namanya adalah Todd Sapon. Iya, itu dulu pas pandemi COVID sempat ngerawat neneknya sendiri di hari-hari terakhir. Kan udah gue spill ya tadi awal. Film ini diangkat dari kisah nyata. Nah, diangkat dari kisahnya Todd Sapon ini.
1: Todd Sapon.
0: Dan dia kenapa neneknya
3: ini sakit kanker gitu.
0: Jadi akhirnya dia terinspirasi untuk bikin film tentang neneknya.
1: Jadilah pokoknya intinya ini tuh filmnya bukan semata-mata dibuat pas lagi pengen di ruang kerja meeting.
3: Yes,
1: kan? Kita bakal buat film apa ya, guys? Enggak. Jadi ini nih intinya ini nih film kisah nyata dari si Todd Sapon ini ya. Yeah. Benar kan ya?
3: Bener. Nah, jadi dari si Todd Sapon ini tuh
0: dan tadi juga Ayah udah bilang kan, ini fun fact-nya Ama pertama kali main film.
3: Iya, benar-benar banget. Itu benar banget.
0: Namanya Usha Samkum.
3: Nah,
0: jadi
3: bener.
0: Beliau ini kan udah tua ya, usianya udah enggak muda lagi.
3: Iya, 76 tahun teman-teman.
0: Tapi ternyata acting-nya bukan
3: luar biasa. Ama.
0: Sampai terseduh-seduh menontonnya ya. Jadi dia ini karena aktingnya natural, terus juga pembawaannya ya
3: enak, bagus,
0: sesuai umurnya
3: gitu
0: ya, lahir nenek-nenek.
1: Tapi ada fun fact-nya juga, guys.
3: Apa tuh fun fact-nya?
1: Fun fact-nya ini ternyata bukan hanya si sutradaranya si Todd Sapon itu doang yang buat, tapi dia bergabung sama yang namanya Pat Bon Tipat nih.
3: Salah, sasi lu kebalik. Kalau Todd Sapon itu dia penulis skenario. Nah, okay. Kalau sutradaranya itu namanya Pat Bon.
1: Jadi dia mereka berdua tuh berkolaborasi ya buat garap cerita dari film ini.
3: Iya, karena kebetulan cerita dari si Todd Sapon dan si Pat Benefit ini tuh sama. Akhirnya kayak apa kita buat aja ya bestie film.
1: Iya, gitu. Dan ternyata ini juga kisah nyata dari si Pat Bon Tipat ini juga, ya kan? Dia kayak punya nenek yang ikut ngebesarin dia dan sampai sekarang ternyata masih tinggal serumah. Tapi neneknya itu didiagnosis kanker payudara.
3: Oh my god, Ama.
1: Jadi ternyata mereka punya luka dan kenangan yang sama tuh, teman Pro2. Jadi bisa lah, misalnya kita punya luka apa ya, guys? Luka apa ya kita kira ya?
3: Jatuh dari motor.
1: Iya, misalnya.
0: Sakit hati.
1: Iya, kita besok tiba-tiba mungkin kita bergabung dan membuat sebuah film. Sutradaranya Haikal Al-Fahri misalnya.
3: Jangan kaget ya,
1: kedua.
0: Dan pastinya dalam suatu pembuatan film itu pasti ada tantangan.
1: Benar
0: sih.
1: Apalagi Eca tahu banget pasti ya.
3: Dan tahu enggak sih teman-teman, proses nulis itu panjang banget.
0: Iya, betul.
3: Sehari itu bisa 4 jam.
1: Nulis skripnya
3: 5 hari seminggu. Jadi selama 2 tahun.
0: My god. Ini kalau film panjang ya, sependek pengetahuanku, kalau film pendek itu juga sama berbulan-bulan. berbulan-bulan. Nah, bayangin kalau film pendek aja berbulan-bulan, apalagi film panjang.
3: Belum lagi editnya enggak sih?
0: Bisa jadi 4 sampai 5 bulan.
3: Iya. Gitu. Benar.
0: Jadi kita mendevelop sebuah naskah itu enggak ucuk-ucuk sehari dua hari langsung jadi, teman
1: okay.
0: Produksi.
1: Tapi ini pertanyaan gua di luar boleh. Dari film ya, boleh, Kak Eca ya. Misalnya kalau misalnya kan ada sutradara tuh. Sutradara itu apakah penulis skripnya tuh beda sama sutradaranya atau emang dia sendiri yang nulis skripnya itu?
0: Tergantung dari awal persetujuannya gimana. Kalau misalkan si pembuat ide ini setuju untuk membuat naskah sekaligus menyutradarai, berarti dua job itu satu orang sekaligus. Tapi kalau misalkan dia gak bersedia atau kesulitan untuk memvisualisasikan filmnya, bisa jadi merekrut sutradara yang lain gitu.
1: Itu dia tadi, berarti untuk membuat sebuah film itu gak gampang. Bener. Ya guys.
0: Kayak tadi kan ada penulis sendiri dan sutradara sendiri tuh. Kemungkinan nih ya, ini kemungkinan.
3: Kenapa tuh?
0: Si sutradara ini, si penulis ini sudah tahu, udah tahu nih dia visual gambarnya mau gimana. Cuman dia susah buat bikin itu jadi reality gitu, jadi sebuah film. Akhirnya adalah sutradara itu.
1: Oke, okay, yeah. Jadi saling bekerja sama butuh bantuan gitu.
0: Iya, saling
1: gitu
0: melengkapi lah.
1: Tapi selain itu, gue sangat tertarik banget nih sama si pemeran amahnya ini sih.
3: Kenapa?
1: Si neneknya itu. Ternyata pada saat itu yang buat lucu, buat nyari pemeran si amah nih, alias si nenek ini. Tim produksi tuh nggak cuman ngambil aktris yang udah terkenal, guys.
3: Jadi mereka tuh nyari yang benar-benar kayak udah nenek banget. Akhirnya ketemulah si Shuma ini.
1: Kepilih Usha Siamkum kalau nggak salah ya namanya.
3: Si Usha ini sebelumnya pernah main iklan, kepilihlah dia gitu.
1: Okay.
3: Dan syutingnya itu dilakuin di Bangkok, di lokasinya itu Talat Lu.
1: Talat Lu.
0: Ayo tahu enggak di mana itu?
1: Di mana itu?
3: Tahu. Tapi sumpah ya.
0: Iya, betul, di Thailand.
3: Cita-cita gue benar-benar pengen banget
1: ke Thailand
3: sama temen gue atau sama siapapun itu ke Thailand makan
1: seafoodnya. Kita aja yuk, kita bertiga. Malam ini sekarang kita udahin ya sekarang
0: ya. Langsung seru banget ya.
1: Tapi kita emang Thailand itu sendiri tuh kayak kuliner juga enak-enak.
3: Bajunya juga. Iya.
1: Bajunya juga.
0: Trip di sana ya.
3: Yuk guys, the trip bestie.
1: Tapi gue bertanya-tanya tahu guys, kalau dari film ini nih mereka tuh syutingnya di mana sih? Pada saat pembuatan film ini mereka tuh syuting di mana gitu loh?
3: Tadi kan gue udah nge-spill.
1: Di mana? Di Thailand. Tapi Thailand tuh kan luas maksud gue.
3: Nama daerahnya Talat Lu.
1: Oh, itu daerah Bangkok gitu ya?
3: Iya,
1: di Thailand
3: daerah Bangkok. Ini tuan berdua ada nggak yang denger orang Thailand gitu? Enggak ya?
1: Enggak ya. Kayaknya kalau Thailand juga nggak mengerti kita ngomong apa ini ya.
0: Ini kalau ngomongin tempat nih, ada yang menarik nih dari.
3: Apa tuh?
0: Kalau kalian nonton rumahnya, itu kan rumahnya tuh kayak kerasa bener-bener di
3: rumah eyang-eyang banget lah ya.
1: Iya, dapat banget ya vibe-nya.
0: Serasa tuh kita tuh masuk ke dalam film itu ya gak sih. Terus di sana juga di rumah Ama itu ada barang-barang lama. Itu susah tuh artistiknya tuh nyari harus nyari kemana-mana gitu.
1: Itu beda lagi berarti ya.
0: Beda lagi. Banyak. Kita belajar dulu gak?
1: Ternyata emang kru sebuah film tuh menurut gua itu luar biasa banget ya.
0: Bener. Jadi buat teman pro 2, kalau misalkan habis nonton film, boleh banget ditonton sampai habis, sampai kredit titel. Jadi kita sebagai filmmaker atau pembuat film ini merasa dihargai gitu loh, ditonton sampai habis. Itu penghargaan bagi kita.
1: Tapi gue tuh emang dulu tuh gue sempat tertarik tahu sama dunia perfilman ini. Karena gue suka nonton.
3: Masih tertarik gak lu?
1: Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada ya bakat-bakat bibit gue untuk menjadi superstar bintang.
0: Jadi aktris ya.
1: Iya, makanya diawali dengan cara gue jadi penyiar guys.
3: Boleh,
1: adalah bibit gue guys. Jadi tolong teman pro 2 yang lagi dengerin ini, doakan kita ya. Doakan gue khususnya.
0: Kalau mau nyoba acting boleh abis ini Shashi di off script.
1: Boleh. Karena langsung ini kita bakal nyontohin off script nih teman-teman.

0: Menunggu mulai mau Pro 2 Rampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama kita bertiga. Ada siapa aja di sini?
1: Ayah Hana,
2: Echa Mariska,
0: Syasi Aulia. Kita jadi absen ya teman Pro 2.
1: Iya, absen.
0: Ya, sekarang waktunya kita masuk ke segmen Off Script.
3: Off Script.

0: Halo, ada kamar kosong gak?
1: Kamar kosong, tipe apa kak? Single atau double?
0: Single, kasurnya size.
1: Bathtub atau shower?
0: Shower.
1: Shower. Tekanan rendah atau tekanan tinggi?
0: Tekanan tinggi.
1: Mau yang lembut atau yang kayak tindikan kuku?
0: Tindikan kuku.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Akhirnya.
1: Kak, udah penuh.
0: Hah? Penuh? Gak mungkin, pasti ada ruangan lain.
1: Kita udah full book.
0: Hah? Gak mungkin, pasti ada.
2: Ada satu ruangan nih, mau ambil.
0: Stop. Tunggu. Ayo pergi.
2: Kalau kamu mau ambil ruangan ini, nih kunci 404. Kamu bisa check in, tapi gak bisa check out lagi.
0: Oh my god.
3: Yeah. Gua sangat menghayati dan gua sangat menyukai peran gua sebagai hantu ini. Terima kasih ya. So, siapa sih yang membagikan ini? BTW,
1: hantu
3: enak. Sengaja banget gua jadi hantunya.
0: BTW, tahun pro 2 gimana setelah mendengar off script dari kita? Apakah ada ketakutan mendengar suara?
3: Apakah setelah mendengar suara gua, kalian jadi merasa gua adalah talent yang cocok untuk menjadi
0: yes.
1: Bahkan belum dengar nama Sasi ngomong aja kayak wih cocok banget nih.
0: Ya cocok kan? Banget.
3: Enggak apa-apa sih, magang dulu.
1: Okay.
3: Walaupun peran pertama gua hantu dan walaupun nanti muka gua bukan muka gua yang

0: gua, dan ini bisa di rewatch kalau kalian pengen mengisi waktu luang kalian buat menonton nih Temen Pro 2. Atau kalian mau ngajak gua juga menontonnya? Enggak ya?
1: Mau.
0: Gua kok kalian mau.
2: Anda siapa ya?
0: Gua sekalian ngode ya, guys.
2: Oh,
0: guys,
2: gua
0: yes. Sekalian ngode.
2: Kamu crush-nya Sashi. Boleh banget abis ini ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Fell in Love dari Raffi Sudirman ya. Fell in Love Again guys.
1: Fell in love.
0: Iya. Lagu itu tuh sangat mendeskripsikan perasaan gue.
1: Oh my god, ini lagunya sashi banget.
2: Sashi ya, banget ya, karena dia abis fall
1: Butterfly
2: in love.
1: Butterfly era. Oh ma.
0: Ya, jadi buat kamu yang lagi dengerin ini, ini lagu buat kamu ya. Jadi gue yang kirim salam nih.
2: Kita mau ngapain nih di sekarang nih?
0: Ya tadi kan kita udah ngomongin film ya. Iya. Tadi teman kedua kita udah ngomongin 3 film. Ada Pima, ada apa? How to make a million. Before grandma dies. Sama 404 run.
2: Gimana teman produser, seru enggak? Boleh komen-komen di TikTok
0: kamu,
2: kita ya.
0: Kamu yang lagi dengerin kita dari tadi, seru enggak kita siarannya? Enggak
1: seru
0: ya?
1: Seru dong.
2: Tapi gimana mereka jawabnya, Kak?
0: Jawabnya di comment section live TikTok kita nih. Kalau kamu lagi free sekarang, tenang aja kamu gak sendiri. Kita bakal nemenin kamu teman produa. Sekarang kamu buka TikTok kamu. Daripada kamu scroll-scroll, mending kamu buka TikTok kita di @produa.bdl.
2: Iya, terus tadi juga ada yang masuk nih di Instagram kita.
1: Apa
2: dari
1: tuh?
2: Naila07. Kata dia, Kak, ini filmnya relate banget. Ini How to make million before grandma dies. Katanya awalnya M tuh kayak cuman ngejar warisan kan, tapi lama-lama dia malah sayang sama amannya, sama kayak dia sayang sama neneknya gitu. Ada juga dari mana? Sashi.
0: Ada juga nih dari 08126767 sekian-sekian. Katanya Pima tuh legend banget sih kak. WKWK sekalian deh pengen kode. Ayo dong kita nonton bareng. Buat kamu nih Ayu katanya. Ayu kalau kamu dengerin ini, kamu lagi di kode untuk nonton Pima bareng gitu ya. Jadi jadi kamu bisa langsung infoin aja. Mungkin kamu dari nomor WhatsApp-nya udah kayak familiar. Kayaknya ini nomor my gebetan, my HTS, my. Tiba-tiba langsung gitu.
2: Ada
0: ya
2: juga nih dari 08138246 bla bla bla. Dia bilang dia sebenarnya penakut, cuman penasaran sama film horor. Menurut kamu nih Kak, 404 run cocok enggak buat aku yang gampang takut? Gimana?
1: Cocok. Menurut aku cocok banget. Dan dia tuh tipikal orang yang sama kayak aku gitu loh. Aku tuh tipikal orang yang mau nonton horor cuman cupu gitu. Memang cocok banget teman berdua begitu.
2: Buat kamu yang penakut, dijamin enggak bakalan takut nonton 404.
0: Karena ada komedinya, guys.
2: Karena ada Abizar juga di sana.
0: Iya, ada Abizar ya. Michael gue. Jangan nanti ini gue HTS-an gue. HTS ya ampun.
1: Aduh blunder lagi.
0: Aduh abang blunder lagi, Dek gitu kan. Tapi

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: 2022 Manusia by David Bayu menjadi lagu terakhir penutup kita pada malam hari ini.
1: Makasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 8 sampai dengan jam 10 tadi. Terakhir dari kita, Syashi Aulia.
0: Let's diva, share express you, let's only with Pro 2 Lampung. Teman terbaik kamu.
2: Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: Kamera kalau memang produk FM.
1: Kenapa lagunya kayak gini langsung tiba-tiba begitu ya? Gue ulang lagi ya. 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini teman Pro 2 di cerita penutup hari. Barengan gue Indra Viko. Dan tadi lu sudah dengerin teman-teman dari Broadcaster Academy. Itu ada Nur Hasanah, Sri Rahayu, terus sama Susi. Seru gak sama mereka? Tadi kalian bawain apa sih?
2: Film.
1: Oh film. Kalian ngebahas film apa?
2: Thailand.
1: Hap gitu ya?
2: Iya.
1: Ya udah pokoknya malam hari ini lu semua bakalan gua temenin 1 jam ya. Sampai jam 11 nanti. Di cerita penutup hari kita bakalan ngobrol, santai. Terus juga nemenin waktu malam kalian untuk beristirahat ya. Mungkin lo hari ini capek banget dengan segudang aktivitas ya. Dari pagi tadi sampai malam hari ini mungkin masih belum kelar juga. Mudah-mudahan lagu yang gue playlist buat kalian di malam hari ini bisa menghibur waktu istirahat kalian ya. Buat lo semua juga yang mungkin sekarang lagi bingung karena di rumah gak ada apa-apa di dapur. Bisa gak berisik gak itu ya? Gue orang aja. Biasanya jam-jam segini tuh jam-jam terserang lapar nih ya. Kalau lu mungkin tipenya gak makan tepat waktu. Dan malam hari ini biasanya perut lu udah manggil-manggil untuk makan. Kalau saran gue sih jangan terlalu sering lah ya. Kalau misalnya memang sesekali gak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu tiap malam makan jam segini, gue gak tahu efeknya apa. Cuman kata orang sih gak baik. Lebih baik ikutin aja kata orang-orang yang banyak bilang kalau makan tengah malam itu berbahaya untuk kesehatan. Apalagi lo mungkin lapar banget terus tiba-tiba makan dan setelah makan kenyang lo tidur. Wih, bahaya sih. Ya, yeah. Mendingan lo tahan lapar lo buat makan di besok pagi gitu ya. Ya udah pokoknya di cerita penutup hari gue bakal temenin kalian semua untuk menikmati malam hari ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah
1: kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia. Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondong. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis di tanggal 17 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRY Kanan 103,6 MHz mungkin ya, dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Pendengar Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Y Kanan pagi ini untuk edisi Kamis 17 September 2026 yang mana insya Allah menemani Anda semua sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita pendengar, seperti biasa sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung, yaitu salah satunya Mutiara Pagi, berita daerah Lampung Pagi, dan juga informasi Lampung Pagi ini juga ya. Nanti di pukul 7 kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita, Pro 1 Bandar Lampung masih menemani Anda semua dengan menghadirkan informasi perakiraan cuaca ya. Di pukul 8 hingga pukul 9, Y Kanan pagi ini menemani Anda semua dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan. Dan di pukul 9 hingga pukul 10, kita mengikuti program 1 RRI Bandar Lampung dengan program Lampung pagi ini. Itulah rangkaian program kita pendengar di Y Kanan pagi ini untuk edisi pagi hari ini, Kamis 17 September 2026. Kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi hari Kamis 17 September 2026. Yang hari ini tentunya kita akan mengangkat tema. Ini adalah tentang, ya, temanya hari ini tentang merefresh tujuan hidup muslim. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita hari ini adalah Haji M. Ali S.Ag. M.M., Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: ya baik ya Ustadz ya. Baik, ini temanya merefresh tujuan hidup muslim ya Ustadz ya.
1: Insya Allah,
0: baik kalau begitu. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas berkah nikmat iman yang kita rasakan di hari ini dan hari-hari yang lalu. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Petunjuk itu yang selalu kita mintakan di dalam ibadah kita, dalam ibadah harian kita, dengan kalimat ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ini hal yang menarik karena memang ketika kita mengamati secara jujur diri kita, kadang saudara-saudara kita yang dalam kehidupannya seringkali terlupa dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan inilah yang nanti kita akan coba bahas. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keterbukaan dunia yang semakin indah, semakin saja banyak menggerus kehidupan kita menjadi orang-orang yang tentu saja mungkin sedikit ataupun banyak telah terporsir kehidupannya untuk dunia ini. Tapi yang menjadi ingatan kita sebagaimana yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, bahwa kita ada dua tujuan yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Yaitu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menggapai kesejahteraan hidup di dunia yang baik. Tapi jangan lupa, wa fil akhirati hasanah. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menggapai kehidupan akhirat. Dan inilah yang menjadi urgensi kita dalam kehidupan, bahwa kita jangan sampai terjebak dengan glamornya atau sedemikian hebatnya kehidupan dunia, sementara kita melupakan hak kita untuk kehidupan akhirat. Bahkan di ujung ayat, waqina adzabannar, memastikan kita tidak terjebak ke dalam kondisi di mana kita kecewa dengan diri kita karena kita masuk jebakan yang dinamakan atau ujian yang dinamakan neraka ataupun kehidupan yang buruk ketika nanti di yaumil akhir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di awal-awal Al-Quran kita diingatkan di ayat kedua surat Al-Baqarah, Allah menegaskan dari kal kitabula roibafi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan inilah yang menjadi ingatan kita bahwa dalam hidup kita tidak boleh melenceng dengan tujuan-tujuan yang menjadi penghias dari tujuan hidup kita yang utama, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini yang menjadi bagaimana kita supaya bisa merefresh lagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Mungkin ini menjadi bahasan kita untuk sama-sama kita menyadarkan kepada diri kita. Yang pertama, bagaimana kita mengenal dan mau beribadah kepada Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akar masalah manusia adalah ketika hidup kehilangan arah. Melihat sebelah-sebelahnya yang semakin hari semakin kaya, dan kita melihat kehidupan akhiratnya tidak terurus, tidak melakukan ibadah, yang terpenting dunia, dan kita melihat kok ya Allah kok itu begitu banyak kenikmatan yang diberikan, sementara saya sedemikian rajinnya ibadah tapi masih dalam kondisi seperti ini. Dan ini yang sering menggelitik hati manusia sehingga pada akhirnya dia terjerumus kepada tujuan-tujuan yang sebenarnya bukan tujuan dia diciptakan Allah. Kalau kita melihat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah tegas betul menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Kalau jujur kita melihat konteks ayat ini, seakan-akan hidup kita ini memang diciptakan untuk ibadah. Tidur kita malam hari karena kita memang menunggu waktu subuh yang akan kita kerjakan. Kita bekerja karena kita menunggu waktu zuhur yang akan kita menghadapkan diri kepada Allah untuk ibadah. Terus kita bekerja lagi sesudah zuhur, itu karena kita menunggu waktu asya. Nah, hakikatnya seperti itu, bahwa kita dalam hidup itu menunggu perintah Allah. Maka ketika terucap, terdengar azan, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah, sudah masuk waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita beribadah sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ikuti setiap bacaan yang dibaca oleh muazin, dan pada kalimat hayya 'alas shalah, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Karena untuk kita istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam meraih kemenangan yang dijanjikan Allah dalam kalimat ayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Ini tidak mungkin tercapai kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar yang mulia, hal ini penting betul bahwa kesadaran yang pertama yang harus kita bangun adalah kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maka ketika hati terhubung dengan Allah, hidup akan insya Allah akan menjadi tenang, arah hidup kita akan menjadi jelas, dan masalah yang berat insya Allah akan lebih ringan. Inilah yang bisa kita ibrahkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat kehidupannya penuh ujian, Nabi Ibrahim tetap teguh pada satu tujuan, mengenal dan beribadah kepada Allah, meski beliau sampai harus diuji dengan dibakar hidup-hidup oleh raja yang waktu itu berkuasa. Inilah suatu tantangan dalam keimanan kita, bahwa kita berusaha mengambil ibroh dari kisah Ibrahim tentang keteguhan dalam memelihara keimanan. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang kedua, sesudah problem pertama dengan kita mengetahui tujuan hidup atau tujuan kita diciptakan oleh Allah berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, maka kedua yang harus kita lakukan adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan hanya mengejar apa yang akan kita dapat, tetapi pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada diri kita, pada keluarga kita, kepada orang lain. Dan inilah yang tertulis dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Dan ini menjadi ukuran kita dalam konteks pergaulan kita, bahwa kehadiran kita, kemanfaatan kita di lingkungan kita menjadi wujud sebuah pengabdian seorang muslim dalam kehidupan. Seorang muslim harus berada dalam setiap event-event kebaikan, sehingga disitulah dia dapat berperan dengan baik untuk bisa menjadi bagian dari kebaikan itu. Pendengar RRI yang berbahagia, jika kita melihat kisah sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat yang selalu memikirkan kepentingan umat. Suatu saat beliau di malam hari keluar, terus dilihat ada seorang ibu yang sedang menanak

dia itu Amirul Mukminin yang sekarang ini berkuasa. Tapi dia tidak tahu bahwa ada seorang, ada satu keluarga yang tidak punya satupun yang bisa untuk dinanam. Lalu apa yang kau mana? Ini kerikil-kerikil yang aku masak untuk membohongi anak-anakku. Lalu Umar berseru, ibu tunggulah sebentar. Dia langsung berada menuju tempat perbendaharaan negara, diambillah satu karung gandum. Dan sahabat yang melihat, wahai Umar, apa yang kau lakukan? Biarlah, ini aku tanggung karena aku adalah Amirul Mukminin yang telah lalai. Dan kisah ini menjadi sesuatu betul dalam kehidupan. Bagaimana seorang Amirul Mukminin merasa tidak berharga, bahkan merasa berdosa ketika melihat ada rakyatnya, ada bagian dari negaranya yang tidak bisa memasak karena tidak punya apa. Lalu ketika sahabat berusaha mengambil gandum yang diangkat itu, Umar bertanya, apakah kamu sanggup menanggung dosa-dosa? Lalu sahabat terdiam dan membiarkan Umar membawa gandum itu. Sampai Umar menunggui memasak, sampai Umar melihat senyum para anak-anaknya yang karena sudah makan, sudah kenyang. Dan ini menjadi bahan kita untuk kita introspeksi bahwa kebermanfaatan kita di masyarakat itulah yang ditunggu oleh agama kita. Kalau kita makin banyak manfaatnya pada orang lain, insya Allah akan kita di hadapan Allah menjadi orang bagian yang memang sesuai dengan jalan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan yang terakhir, PR terbesar ketika kita menjadi seorang muslim adalah mengembalikan bahwa dalam hidup ini akan kembali kepada Allah. Dan kita ingin kita kembali dalam keadaan diridai oleh Allah. Dengan RRI yang dimuliakan Allah, dunia bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah husnul khotimah dalam kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28, rasanya kita ingin sambut oleh Allah sebagaimana yang Allah maktubkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Ya ayuhan nafsi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho terhadap Tuhan dan diridhoi oleh Tuhan. Ini yang orang sering menyebut dengan kalimat husnul khotimah. Semoga kita husnul khotimah. Dan ini yang menjadi harapan kita. Bagaimana tujuan akhir dari perjalanan kita ini? Ketika kita menutup mata, kita disambut oleh Allah karena kita termasuk orang-orang yang berjiwa tenang. Karena kita termasuk oleh Allah yang orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah selama hidup di dunia, dan Allah meridhoi perjalanan hidup kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan hampir seluruh nabi, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, tidak jarang mereka terjerembab dengan segala persoalan. Tapi jangan sampai persoalan yang menimpa kita memelencengkan dari tujuan kita. Kita prihatin jika ada orang yang karena berjibaku ingin mencari kekayaan atau mencari penghidupan di dunia, meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan haknya Allah kepada dirinya, meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi. Dan inilah yang menjadi PR kita bersama. Semoga dengan sedikit yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Dan semoga Allah menolong kita untuk selalu mendapatkan petunjuk dalam kehidupan sebagaimana yang kita

0: harapkan dalam sholat kita, dalam kalimat yang dibalut dengan ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus yang bisa mengantarkan kami sampai akhirnya kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, merefresh tujuan hidup muslim, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Silakan bertanya kepada Ustadz Haji M. Ali S.A.G.M.M. tentang tema kita merefresh tujuan hidup muslim ya. Sekali lagi line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, sesungguhnya kamu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Ini Quran Surah Al-Isra ayat 7 ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pencerahannya. Sudarman Kota Gajah, Ustaz. Silakan.
0: Masya Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena kebaikan yang akan dilakukan, yang kita lakukan, entah hari ini, entah besok, entah suatu saat lagi, atau mungkin kebaikan orang tua yang kita yang dilakukan itu akan nyampe juga kepada kita. Dan ini menjadi janji Allah. Allah juga selalu memberikan satu pemikiran kepada kita. Kalimat yang sama yang pernah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim juga dalam Quran, wa may yaskur fa inna may yaskur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya rasa syukur itu untuk dirimu sendiri. Begitu juga kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan nyampe kepada dirimu sendiri. Dan apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan nyampe kepada diri sendiri. Dalam hidup manusia, mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji jarah kebaikan akan dia rasakan manfaatnya, akan dia dapatkan pahalanya, akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sebesar biji jarah keburukan akan dia rasakan manfaat, apa keakibatnya akan dia rasakan dari keburukan itu. Maka ini sebuah kalimat untuk nasihat diri kita. Masya Allah, ini ayat yang benar-benar menggugah kita untuk terus berhati-hati dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini. Karena tidak ada satupun yang lepas dari pandangan Allah. Dan tidak ada satupun yang akan tidak mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, Allah berkenan mengampunkannya, dan semua kebaikan yang kita lakukan, Allah berkenan memberikan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya yang mengingatkan kepada diri saya. Masya Allah, ini menjadi pelengkap dari tema kita hari ini.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Baik Ustadz ya. Kita angkat penelpon kita untuk hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adli, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini ya Apin Candipuro.
2: Candipuro iya.
1: Baik, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya. Sukses dalam sehat Islam sama keluarga besarnya. Dan sukses juga dalam bekerja kardi ya, Pak Ustadz. Ini persis tujuan muslim. Ustaz, lihat muslim itu kan yang bersaudara, Pak Ustaz, saling mendoakan. Tapi kenapa di zaman sekarang, di zaman serba canggih, tapi masih ada orang yang bermusuhan. Cuma gara-gara hal sepele, orang mudah berpisah, bermusuhan, masih bukan silaturahmi, bukan mencari ibaratnya apa kesalahan satu sama lain. Harusnya kita kan koreksi diri masing-masing, Pak Ustaz. Terus bagaimana caranya, Pak Ustaz, kalau ada orang kayak gitu tuh, Pak Ustaz? Kita sebagai umat muslim kan harus tahulah ya Pak Ustaz, jangan menghitung kesalahan orang, tapi menghitung kesalahan kita sendiri. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kardi, sehat selalu ya, sekali udara tetap mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afin, silakan Ustaz.
0: Di kalimat ininya, sekali mengudara tetap. Insya Allah ini RRI banget ya.
1: Iya Ustaz.
0: Jadi kalau kita bertanya ya, satu, kenapa kok kita tidak boleh bermusuhan? Karena tidak ada manusia yang lepas dari salah. Kita kadang-kadang melihat kesalahan orang, tapi tidak menyadari kesalahan itu. Dan ini hukum alam ya, fitrah manusia, ma'alul khotok, tempatnya salah dan lupa. Dan itu memang hukum alam. Jadi orang tidak mungkin tidak mau memaafkan kesalahan orang lain kalau yang terbangun dalam dirinya perasaan bahwa saya juga pasti punya salah. Entah besar, entah kecil. Termasuk orang yang mungkin salah dengan kita. Kalau ada 100 kebaikan yang kita lakukan, terus suatu saat kita berbuat salah kepada orang itu satu. Mas, kira-kira yang diingat yang 100 apa yang satu ya? Pasti yang diingat yang satu itu. Dan itulah kebiasaan manusia. Kalau kita berbuat salah satu di antara 1000 atau 100 kebaikan, pasti yang diingat tuh kesalahan itu. Jadi yang harus kita bangun pertama adalah kita menjadi orang yang ya mungkin dia hilap. Sudahlah. Kalau orang Jawa itu ada bahasa luweh. Wajarlah. Ya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak mau maafkan, harusnya malu kepada Allah. Karena Allah itu punya sifat innallaha ghafurur. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kalau Allah yang Maha Kuasa melihat kelakuan kita saja masih bersifat pengampun, penyayang. Kenapa kita yang tidak punya kuasa apa-apa kok malah kita yang sombong tidak mau memaafkan orang? Jadi tidak mungkin seorang muslim itu menyombongkan diri dengan tidak memaafkan orang. Karena dia akan malu kepada Allah. Allah itu Maha Kuasa, Maha segalanya. Bahkan rizki apapun yang kita nikmati, bahkan segala fasilitas yang ada dalam diri kita. Bahkan kalau misalnya kita bisa menikmati kapal laut, kapal udara, atau pesawat terbang. Itu juga karena kasih sayang Allah atas rahmat Allah. Dan itu menjadi bagian dari kemahakuasaan Allah. Yang Allah Maha Kuasa saja, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kok kita yang tidak punya daya upaya merasa sombong, wah saya gak akan mungkin maafkan. Maka kita kembalikan kepada diri sendiri. Kalau seandainya kita nunjuk orang salah, maka jari telunjuk dan jari jempol saja yang menunjukkan kesalahannya. Tapi tiga jari yang lain menunjuk kepada diri sendiri. Introspeksi bahwa jangan-jangan memang kesalahan yang dilakukan karena kita memang juga pernah berbuat salah. Mudah-mudahan ini membimbing kita untuk memperbaiki sikap dan perilaku. Dan perilaku ya seorang muslim ketika melihat saudaranya salah adalah berlapang dada memaafkan. Dan semoga Allah mau mengampuni dosa kita. Karena kita juga memudahkan, melapangkan kesalahan orang lain. Demikian mungkin yang bisa menjadi penjelasannya Mas Afin. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan kembali. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909 ya. Kita kembali ke WhatsApp. Ada siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Bapak Dedi di Pahoman, mengapa sulit sekali menghindari riba? Karena kondisi ekonomi kehidupan saat ini serba sulit dan mahal. Misalnya pinjam uang di bank konvensional untuk modal usaha. Wassalamualaikum. Ya, silakan Ustadz.
0: Baik, Pak siapa tadi ya?
1: Ini Ustadz, sulit sekali menghindari riba gitu di zaman sekarang.
0: Nah ini merupakan tantangan ya. Saya selalu dalam doa saya mohon kepada Allah dalam hal ekonomi, dalam semua masalah itu. Allahumma rizukna makhraja. Ya Allah, beri jalan keluar dari setiap masalah. Dan ini menjadi bagian ya, bagian dalam kehidupan kita. Itu bahwa kalau kita ingin punya usaha, kita butuh modal, terus dari modal itu ternyata kita selalu mendapatkan apa namanya kondisi di mana kita harus meminjam ke modal itu dari pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya, dan tentu saja ada yang namanya bahasanya mungkin bunga atau apa yang jelas. Dan ini mungkin menjadi ikhtiar kita bersama untuk satu menggunakan fasilitas yang kaitannya dengan bank atau fasilitas pinjaman yang baunya syariah. Karena syariah ini menjadi satu tolak ukur ya, bahwa kita berniat memperbaiki diri kita dengan memperbaiki awal. Dan ini juga menjadi bahasan kita di bank-bank syariah itu juga. Sebenarnya dalam akad syariah itu kita bisa bernegosiasi sesuai dengan keinginan kedua belah pihak ya. Karena memang di bank syariah ini agak berbeda dengan bank-bank konvensional ya. Walaupun sebagian ulama menjadi perdebatan ada batasan-batasan sekian-sekian ini yang termasuk riba, tapi yang jelas kita berusaha bisa untuk punya usaha yang bagus dengan mengecilkan hal-hal yang berbau riba, karena memang riba ini buruk ya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita secara ekonomi itu buruk. Dan mudah-mudahan ini yang mendengar ya dari pihak-pihak perbankan, terutama perbankan syariah, supaya bisa memberikan paket atau modul atau apa yang bisa meringankan. Ada unsur ta'awun, tolong menolong dalam hal akadnya itu. Kan ada beberapa produk ya, misalnya pemberian modal atau produk pemberian apa yang nanti pada sifatnya bagi hasil segala macam. Dan ini menjadi literasi kita untuk meningkatkan pemahaman tentang produk-produk perbankan yang syariah. Mudah-mudahan ini juga, tapi tetap saja dalam hal akad kita juga harus mempertimbangkan betul tentang kemampuan, karena memang konsekuensi dari akad itu nanti bisa saja besar patah daripada tiang. Artinya usaha boleh, tapi jangan langsung besar, mungkin ya, mungkin harus bertahap, yang tentu saja ini menjadi komitmen kita untuk menggunakan fasilitas-fasilitas. Dan mudah-mudahan dari pihak perbankan juga punya modul atau punya paket-paket yang bisa meringankan para pelaku usaha. Dan ada juga catatannya sebenarnya, kalau di syariah itu kalau dia itu usaha terus dia itu pailit, kan itu ada bagi hasil ya, kita harusnya mengembalikan modal saja, karena tidak ada hasil kalau kita gagal dalam usaha itu, sebenarnya begitu. Dan ini mungkin bisa ditanyakan di perbankan yang khususnya syariah. Mungkin itu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak segala usahanya diperlancar oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bapak dalam hal memperbaiki kehidupan dunia ini dipermudahkan oleh Allah. Amin ya Rabb.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, karena waktu kita sudah habis, boleh langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
0: Baik, Alhamdulillah mendengar RRI memuliakan Allah. Saya ingin mengambil kesimpulan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 204. Di situ disebutkan wa minan nasi may yuhibbuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia ini mengagumkan engkau. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling. Mendengar sebagai kesimpulan bahwa kehidupan dunia ini sering menakjubkan kita. Tapi walaupun kita tertakjub-takjub dengan kehidupan dunia, itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf atas khilaf salahnya. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ada ya di Indonesia Raya, itu kita berikan kepada mereka langsung ke rekeningnya masing-masing. Jadi nggak ada

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 17 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMA dan SMK. Bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMA dan SMK. Bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Nah, ini kita berikan beasiswa untuk anak-anak SMK dan SMA sebanyak 10.000 anak. Mungkin tadi ada ya.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi sekitar 10.000 siswa SMA dan SMK sebagai upaya meringankan beban biaya sekolah masyarakat. Bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening masing-masing penerima. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bantuan pendidikan tersebut diberikan kepada siswa SMA dan SMK yang berada di Kota Bandar Lampung. Dana yang diterima selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembayaran biaya sekolah. Menurut Eva, pemberian bantuan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pemkot juga telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi negeri. Selain bantuan untuk jenjang SMA dan SMK, Eva mengatakan Pemkot Bandar Lampung juga terus memberikan dukungan pendidikan bagi siswa melalui program yang telah berjalan di tingkat SD dan SMP. Kedepan, Pemkot Bandar Lampung berencana memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi termasuk untuk mendukung pendidikan di bidang kedokteran.
1: Nah, ini kita berikan beasiswa untuk anak-anak SMK dan SMA sebanyak 10.000 anak. Mungkin tadi ada ya di Iklan Indonesia Raya, itu kita berikan kepada mereka langsung ke rekeningnya masing-masing. Jadi nggak ada potongan, langsung ke rekeningnya masing-masing. Mereka membayarkan untuk sekolahnya masing-masing. Perguruan tinggi juga begitu. Nah, ini kita juga sudah berkolaborasi sama sekolah negeri, perguruan tinggi negeri juga, untuk UNILA, UIN, ITERA, dan sudah bekerja sama dengan baik, dan juga sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama SMK, SMA. Nah, ini juga nanti akan Bunda umumkan bahwa dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan UIN untuk fakultas kedokteran yang ada di UIN.
2: Eva berharap para penerima bantuan pendidikan dapat menyelesaikan pendidikan dan nantinya kembali ke daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandar Lampung. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam melalui program Desa Tangguh Bencana. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pasca erupsi Gunung Anak Rakatau yang memberikan dampak paparan abu vulkanik di sejumlah daerah, khususnya di Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pembentukan Destana oleh BPBD Provinsi Lampung sebelumnya telah disertai pelatihan dan juga pembekalan. Oleh karena itu, kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi momentum untuk memastikan kesiapan tersebut benar-benar dapat diterapkan ketika terjadi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan struktur pengurus Destana, tetapi juga kemampuan masyarakat merespon secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.
4: Tentu dalam membentuk desa tanggap bencana kan ada suatu pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya yang diharapkan itu menjadi bekal ketika merespon suatu kebencanaan. Jadi dalam suatu lokus desa tanggap bencana itu kan pasti disusun, dibentuk suatu pengurus PIC yang bertanggung jawab. Baik itu PIC kesiapsiagaan, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi jika worst case-nya, jika kejadiannya ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai desa tanggap bencana? Seperti apa kesiapan siagaannya dan lain sebagainya? Saya ingin dengar dari teman-teman pengurus Destana.
3: Jian juga meminta pengurus Destana di Lampung dapat lebih siap melakukan mitigasi dan skenario penanganan apabila terjadi bencana alam. Dia juga menekankan agar masyarakat mengetahui titik-titik evakuasi sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, ketika peringatan dikeluarkan, warga dapat segera menuju lokasi evakuasi sambil membawa perlengkapan yang telah disiapkan. Salah satunya adalah Serta Siaga Bencana atau TSB. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang Pemprov Lampung perkuat upaya penyelesaian konflik agraria yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Noval. Saya apresiasi cara Pemprov yang mau nyari jalan tengah secara damai. Artinya pemerintah hadir buat nengahin masalah berat yang udah numpuk bertahun-tahun. Kalau konflik tanah beres, daerah kita pun jadi aman.
2: Saya Anton, jujur saya masih ragu. Dari dulu janji mau diselesaikan udah sering dengar, tapi kenyataannya di lapangan gitu-gitu aja. Jangan sampai ini cuma janji manis di depan media aja.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik pertanahan dan agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Persoalan tersebut perlu ditangani secara serius untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung pembangunan daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, kepadatan penduduk di Lampung turut memunculkan berbagai persoalan pertanahan, termasuk konflik yang berkaitan dengan wilayah masyarakat adat. Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota mendorong penyelesaian secara komprehensif agar persoalan tidak terus berulang. Mirza menjelaskan, Pemprov Lampung telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk membentuk tim pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat adat. Tim tersebut nantinya akan melakukan identifikasi dan verifikasi terkait wilayah adat, sejarah masyarakat adat, serta aset yang dimiliki sebelum dilakukan penetapan. Menurut Mirza, penyelesaian konflik pertanahan juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan menghindari konflik terbuka.
4: Ingat, Provinsi Lampung menjadi provinsi yang terpadat ya, tentunya ini mengakibatkan banyak sekali konflik-konflik pertanahan yang ada di Provinsi Lampung, terutama untuk masalah wilayah masyarakat adat. Bulan Agustus kemarin kita telah menyurati kepada seluruh bupati 15 kabupaten kota untuk membuat tim pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung. Nanti tim inilah yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan-permasalahan wilayah, termasuk wilayah adat ada di seluruh Provinsi Lampung. Dan harapannya ini akan membantu menengahi permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Lampung hari ini.
3: Pemerintah daerah bersama kepolisian dan para bupati serta wali kota akan menyusun mekanisme penyelesaian yang tepat untuk persoalan tanah adat dan konflik agraria lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung berharap langkah penyelesaian konflik pertanahan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan baru. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan tata kelola pertanahan yang lebih tertib untuk mendukung pembangunan Lampung ke depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur terus memperketat pengawasan wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah pencegahan ini dilakukan melalui pemantauan harian berbasis citra satelit guna mendeteksi keberadaan titik panas secara cepat dan akurat. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Hasil dari pemantauan satelit, baik itu NOAA, nah ada tiga sumber ya, salah satunya NOAA. Nah, di situ akan diketahui di lokasi.
6: Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur terus memperketat pengawasan wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah pencegahan ini dilakukan melalui pemantauan harian berbasis citra satelit guna mendeteksi keberadaan titik panas secara cepat dan akurat. Kepala UPTD KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya tergabung dalam satuan tugas atau Satgas Pengendalian Karhutla dan rutin membagikan laporan perkembangan wilayah setiap sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan, dengan adanya bantuan satelit NOAA, data posisi yang akurat sangat krusial untuk menentukan langkah penanganan di lapangan. Jika pemantauan menunjukkan adanya titik panas di dalam wilayah kerja KPH Bukit Punggur, tim di lapangan akan langsung bergerak untuk menindaklanjuti lokasi tersebut.
7: Jadi terkait dengan penanganan karhutla, KPH selalu melakukan pemantauan, setiap hari itu bahkan ya, selalu melakukan pemantauan, jadi kita masuk dalam grup Satgas Dalkarhut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah itu setiap setelah jam 4 sore, kita dikabarin mas, hasil dari pemantauan satelit, baik itu NOAA, nah ada tiga sumber ya, salah satunya NOAA. Nah, di situ akan diketahui di lokasi mana, seperti misalnya di tempat kita W kanan, ada koordinatnya, ada kecamatannya, gitu ya. Nah, nanti bisa kita lacak. Nah, titik yang dipantau oleh satelit-satelit tersebut, posisinya di mana, nah, itu yang harus segera kita sikapi. Kalau memang berada di wilayah kerja KPH Bukit Punggur, gitu ya. Artinya kita dibantu oleh informasi-informasi dari salah satu UPT pusat ya, untuk penanganan-penanganan sekiranya ada yang namanya titik panas bahasanya ya.
6: Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam menjalankan upaya mitigasi karhutla ini, UPT DKPH Bukit Punggur juga bersinergi serta mendapat dukungan informasi dari UPT pusat guna memastikan setiap potensi kebakaran dapat diantisipasi sedini mungkin. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komitmen pemerintah Kabupaten Waikanan dalam memajukan pendidikan keagamaan semakin kuat. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pondok pesantren resmi disahkan menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna DPRD Waikanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Teddy Arianto.
1: Komitmen pemerintah Kabupaten Waikanan dalam memajukan pendidikan keagamaan semakin kuat. Rancangan peraturan daerah Raperda tentang fasilitasi pondok pesantren resmi disahkan menjadi peraturan daerah Perda pada rapat paripurna DPRD Waikanan. Pengesahan regulasi ini menjadi tonggak penting bagi keberlangsungan ratusan pondok pesantren di Waikanan. Dengan disahkannya Perda tersebut, pemerintah daerah kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengalokasikan bantuan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan yang dirancang dalam Perda ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan komprehensif dan menyentuh kebutuhan real pesantren. Adapun bentuk fasilitasi yang diatur meliputi bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pondok pesantren, bantuan operasional dan perlengkapan pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, pembinaan kegiatan keagamaan. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah menyambut baik pengesahan Perda ini. Ia menegaskan regulasi tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren. Dijelaskan Ayu Asalasiah, dengan disahkannya Perda, fasilitasi pondok pesantren dapat diberikan, salah satunya adalah tentang pembiayaan. Tentu pihaknya akan sesuaikan dengan kemampuan dari daerah atau fasilitas yang lain. Bupati berharap kehadiran Perda ini mampu menjadi motor penggerak kemajuan pondok pesantren di bumi kami kagong.
2: Ibu ini tahu aja. Ibu mesti tanya pesantren lagi, kamu waktu itu kan ke pesantren lagi.
3: Pesantrennya hanya fasilitasi
4: aja. Iya, jadi nanti ke depannya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan.
5: Tadi kan sudah disahkan Perda tentang fasilitasi pondok pesantren.
6: Betul.
5: Apa saja yang bisa diberikan oleh Pemkab terhadap pondok pesantren tersebut?
6: Apa saja yang bisa kami berikan? Tentang tadi itu salah satunya adalah tentang pembiayaan ya. Kalau pembiayaan tentunya kami akan sesuaikan dengan kemampuan dari daerah. Betul begitu.
5: Itu saja.
6: Iya, tentang pembiayaan pasti kan pembiayaan.
5: Fasilitasi
6: yang lain-lain. Iya, betul. Harapannya itu dapat menumbuh kembangkan pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Waikanan bisa lebih sejahtera lagi.
1: Pengesahan Perda fasilitasi pondok pesantren dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk menjaga peran pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus memperkuat karakter religius Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan hibah senilai total 1,9 miliar rupiah untuk mendukung penyelesaian pembangunan dan perbaikan rumah ibadah serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut menyasar sekitar 40 rumah ibadah lintas agama dan kelompok masyarakat termasuk perkumpulan tunanetra. Berikut laporan Robi Yudestika.
7: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan penyaluran bantuan dilakukan setelah pemerintah kota melakukan pemantauan dan verifikasi langsung terhadap kondisi penerima di lapangan. Kondisi rumah ibadah yang menjadi sasaran bantuan berbeda-beda. Sebagian sedang menjalani renovasi, sementara lainnya masih berada pada tahap awal pembangunan. Karena itu besaran bantuan tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi fisik masing-masing penerima. Ditegaskannya, program bantuan hibah tersebut tidak berhenti pada satu tahap. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan kembali menyalurkan bantuan kepada rumah ibadah maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemantauan terhadap kondisi rumah ibadah dan kelompok masyarakat akan terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkot Bandar Lampung mempercepat perbaikan fasilitas sosial, meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan, serta memperkuat kepedulian terhadap kelompok rentan.
8: Alhamdulillah hari ini kita membantu berapa masjid ya yang kemarin kita keliling membagi-bagi alkes, ada berapa masjid. Nah sekarang kita berikan bantuan berupa beragam sesuai dengan apa yang kita lihat kemarin. Ada yang lagi rehab sedikit, ada yang memang lagi bubaran, ada yang baru bangun. Nah harapan kita musola, masjid dan juga gereja yang biasa kita pantau ini bisa selesai, bisa melayani jemaat-jemaah yang ada di daerah kita masing-masing.
7: Dengan verifikasi langsung di lapangan, Pemkot berharap penyaluran hibah dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
0: Klub futsal di Lampung berebut poin dalam ajang Liga Nusantara Futsal Provinsi Lampung 2026. Perebutan poin tersebut untuk mencari perwakilan Lampung untuk tingkat nasional di Yogyakarta. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
11: Liga Nusantara Futsal Provinsi Lampung 2026 menjadi ajang persaingan 4 tim untuk memperebutkan tiket mewakili Lampung pada seri nasional. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Lampung Iputu Ardiansyah melalui WhatsApp kemarin mengatakan kompetisi tersebut berlangsung selama 3 hari di Giga Futsal Arena Kota Metro. Menurutnya, 4 tim peserta akan menjalani pertandingan dengan sistem setengah kompetisi, sehingga setiap tim akan bertemu satu sama lain untuk mengumpulkan poin. Pertandingan menggunakan aturan resmi futsal dengan waktu permainan 20 menit bersih untuk masing-masing babak.
12: Ya, ini sih pakai sistem liga, pakai aturan resmi, jadi main 20 menit bersih dua kali. Kemudian untuk sistemnya itu sistem bertemu semua setengah kompetisi, jadi 4 tim itu dipertemukan semua, jadi sistem poin, dan nanti peringkat pertama itu berhak dapat tiket mewakili Provinsi Lampung. Jadi tim, jadi ini atas nama tim ya, atas nama tim nanti jadi perwakilan dari Lampung untuk di seri nasional seperti itu.
11: Putu menjelaskan kompetisi tersebut merupakan ajang antar klub, bukan bagian dari persiapan menghadapi Porprov maupun Prapon. Liga Nusantara diarahkan menjadi ajang bagi klub menuju kompetisi futsal profesional. Sementara itu, jadwal seri nasional belum ditetapkan secara resmi oleh federasi. Salah satu informasi yang diterima menyebutkan seri nasional berpeluang digelar di Yogyakarta, namun masih menunggu kepastian. Dia berharap kompetisi tersebut dapat mendorong klub-klub futsal di Lampung untuk terus berkembang dan memiliki jenjang kompetisi yang lebih jelas hingga ke tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kekeringan ekstrim akibat musim kemarau panjang selama 2 bulan memaksa warga Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, memetakan sumber air tersisa dan saling berbagi demi memenuhi kebutuhan harian. Pemerintah daerah bersama BPBD turut mengoptimalkan armada tangki air serta fasilitas sumur bor guna mengatasi krisis air bersih dan ancaman kebakaran lahan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dua bulan tanpa hujan membuat air perlahan berubah menjadi barang berharga bagi sebagian warga Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Sumur galian milik Dewi, warga Blambangan Umpu, kini tidak lagi bisa diandalkan. Air di dalam sumur mengering, sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, Dewi terpaksa menyalur air dari sumur bor milik tetangganya. Sementara kebutuhan mandi dan cuci dipenuhi dengan menumpang di rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 kilometer.
2: Sudah 2 bulan, tidak hujan-hujan. Sudah 2 bulan kurang lebih, ini mau masuk 3 bulan. Kebetulan sumur saya tidak bor, galian, jadi ya kering. Kalau misalnya untuk sehari-hari, mandi, masak, nyuci, lebih kepada makan minum, saya nyalur ke tetangga. Kebetulan tetangga udah sumur bor. Tapi kalau mandi dan mencuci, saya menumpang di rumah orang tua saya kurang lebih 1 kilometer.
1: Kondisi tersebut membuat Dewi harus mengeluarkan biaya tambahan. Ia memberikan uang kepada tetangganya sebagai bentuk kontribusi untuk menggunakan listrik sumur bor. Bagi Dewi, keterbatasan air mengajarkan satu hal sederhana, yakni bagaimana menggunakan air sehemat mungkin. Air bekas wudu misalnya, tidak langsung dibuang, air tersebut ditampung untuk keperluan menyiram toilet. Sedangkan air cucian beras dimanfaatkan untuk menyiram tanaman.
2: Ini hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk melakukan penghematan air bersih di musim kemarau ini yang nggak tahu kapan datangnya hujan.
1: Kekeringan memang tidak hanya dirasakan oleh Dewi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Waikanan, Suprianto, menjelaskan hampir seluruh kecamatan terdampak krisis air akibat musim kemarau panjang dan minimnya curah hujan. Blambangan Umpu menjadi salah satu wilayah yang teridentifikasi mengalami kekeringan ekstrim. Di wilayah ini, persoalan air bersih juga beriringan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD telah beberapa kali menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan camat dan kepala kampung untuk memetakan sumber air yang tersedia.
3: Selama musim kemarau ini, mungkin kami akan berusaha untuk memaksimalkan pembuatan tangki mobil tangki kita untuk penyaluran kepada masyarakat, juga mungkin dari kawan-kawan dari lembaga masyarakat, ormas, pramuka, karang taruna yang ingin berkolaborasi dengan kami dalam penyaluran bersih juga. Memang kami membuka pintu, yang pasti kami akan terus bersiaga selama kemarau dan kondisi memang masyarakat masih membutuhkan.
1: BPBD memiliki 2 unit mobil tangki, namun armada tersebut juga harus digunakan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di Blambangan Umpu. Kondisi ini membuat tantangan tersendiri bagi BPBD. Luas wilayah Waikanan yang mencakup 15 kecamatan dan 221 kampung membuat keterbatasan personil serta sarana prasarana semakin terasa. Dirinya mengatakan, BPBD juga mendorong perusahaan di wilayah terdampak untuk ikut membantu masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki. Di tingkat kecamatan, Camat Blambangan Umpu, Ahmad Sapari, mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat masih relatif tercukupi. Hal itu terbantu keberadaan sumur bor yang dibangun melalui berbagai sumber anggaran di sejumlah titik. Namun, kekeringan mulai terasa pada sektor pertanian. Beberapa lahan persawahan di kampung segera minder dan lembasung belum dapat dialiri air. Kondisi tersebut membuat petani menunda penanaman padi. Bantuan air bersih juga diberikan secara situasional kepada wilayah yang tidak memiliki sumur bor atau memiliki fasilitas sumur, tetapi debit airnya tidak mencukupi. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan melalui kepala lingkungan atau RT. Laporan tersebut diteruskan kepada lurah hingga BPBD. Selain bantuan air tangki, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia juga menjadi bagian dari upaya menghadapi kemarau. Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia untuk mendorong masjid menyediakan akses air bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dapat mengambil air secara secara mandiri di fasilitas yang telah disediakan. Namun, upaya menghadapi kekeringan tidak cukup hanya dengan menunggu bantuan. Ahmad mengingatkan masyarakat agar merawat sumur bor, kanal, bendungan, dan sumber air yang telah dibangun.
4: Rawat dulu fasilitas yang sudah ada, manfaatkan fasilitas yang ada di sana, berupa sumur bor, kanal, kemudian bendungan, yang ada di sana sama-sama kita jaga. Aset itu menjadi milik bersama, tidak bisa dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau orang kelompok-kelompok tertentu, ini milik masyarakat secara umum.
1: Ia juga mengajak masyarakat menggunakan air seperlunya serta menjaga sungai dan lingkungan dari kerusakan. Sebab di tengah kemarau panjang, air bukan sekedar kebutuhan sehari-hari. Air menjadi penentu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dan ketika hujan belum juga datang, setiap tetes air yang masih tersedia menjadi sesuatu yang harus dijaga bersama. Saya Rio Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.

Mendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Nuriyah Novasari bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, terkait penetrasi pasar di Kota Bandar Lampung.

0: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah terhubung dengan Kadis Perdagangan Kota Bandar Lampung, Bapak Erwin, yang akan berbincang tentang penetrasi pasar di Kota Bandar Lampung. Gimana Pak harga komoditas pangan di Bandar Lampung sekarang Pak? Khususnya beras sama minyak kita.
1: Untuk harga komoditas barang kalau di Bandar Lampung khususnya minyak, alhamdulillah stabil ya. Jadi minyak kita stabil, kemudian beras juga beras SPHP sesuai dengan harga head, termasuk minyak kita juga itu sesuai dengan harga head. Jadi untuk barang komoditasnya alhamdulillah di pasaran tidak langka ya, cuma terkait dengan beras memang agak sedikit terjadi kenaikan untuk beras premium.
0: Dinas Perdagangan sendiri ada nggak sih Pak aplikasi untuk memantau harga pasar atau apa gitu website dari Dinas Perdagangan?
1: Iya, jadi alhamdulillah kita memang sudah memiliki aplikasi namanya Siaga Bapok ya. Aplikasi itu tentang laporan kondisi harga-harga per hari, real time itu setiap hari. Kita memantau harganya, harga-harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung. Jadi petugas-petugas kita melalui UPT-UPT itu mengecek harga-harga bahan pokok. Jadi ketahuan itu naik atau turun atau stabilnya, dan melihat ketersediaan bahan pokok yang ada di pasar-pasar. Namanya Siaga Bapok ya.
0: Katanya mau ngelakuin penetrasi pasar itu gimana Pak?
1: Iya, jadi penetrasi pasar ini sudah berjalan ya. Kita kerjasama dengan Bulog ya, kemudian pemerintah provinsi juga. Itu kita melakukan operasi pasar namanya penetrasi pasar, yang bahan pokoknya itu beras, termasuk minyak, dan termasuk juga di situ gula ya, dan harganya harga head semua. Dan itu kita laksanakan untuk di Bandar Lampung ini seminggu minimal 2 kali dan sering 3 kali kita lakukan di rutin di pasar-pasar saat ini, dan itu sudah berjalan selama udah lebih kurang dari 2 bulan yang lalu.
0: Itu dilakukan ya. Di setiap kecamatan ada Pak?
1: Rencana nanti ke depan kita akan melakukan di setiap kecamatan. Jadi nanti penetrasi pasar untuk menjaga kestabilan harga dan menjaga inflasi daerah juga kita akan coba laksanakan di kecamatan-kecamatan juga, sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang sesuai dengan HIT-nya.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih. Orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek. Ngeri aman sih.
4: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek. Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, ibu.
4: Pagi, pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi.
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.